0: total 333 dari 4 kabupaten.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
2: Terhormat Bapak Presiden. Dengan hormat dilaporkan kepada
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
4: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
5: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 200

0: jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRD-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
2: Jadi boarding school di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak yang di karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school itu.
1: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
4: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
5: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadia sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
4: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soehalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
5: Kebijakan strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh.
4: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
6: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task

0: Pos.
1: Ya. Mission rabies.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
3: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
2: Sementara Direktur International Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
4: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
2: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
5: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
6: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
2: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
8: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Amboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
0: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
8: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif laporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus. Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
10: Complementing our exit. Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
11: And close cooperation.
9: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
12: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
9: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
13: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
14: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
9: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan, serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam ASEAN Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia adalah rumah besar yang
1: mereka memutuskan untuk kembali ke perahu.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini.

Iya, selamat pagi pendengar, kembali di kawasan Tompelo 8, Pro 1 FM 94,4 MHz, AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Di saat ini pendengar, ya, informasi akan dihadirkan untuk Anda sampai di jam 9, dan nanti di jam 9 ada informasi berkaitan dengan MBG, ya, dihadirkan untuk Anda. Dan informasi ini, ya, dari antaranews.com tentang pemerintah Australia memastikan akan melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam hal bantuan antisipasi bencana alam di Provinsi NTT dengan memperbarui peralatan pemantau yang ada di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD NTT. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, mengatakan bahwa ini merupakan komitmen dari pemerintah Australia untuk membantu pemerintah NTT. Dan Pusdalop NTT pertama kali ya dibangun melalui dukungan Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction pada tahun 2015. Kemudian diperkuat melalui program siap siaga Kementerian Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam bidang penanggulangan bencana. Dukungan tidak hanya menghadirkan infrastruktur dan teknologi, tapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan, sistem informasi, sumber daya manusia, serta tata kelola penanggulangan bencana yang berkelanjutan. Upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari tafiu.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

0: kesuburan tanaman.
1: Informasi masih dari Antara News, pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai mendistribusikan sebanyak 5,54 juta eksemplar buku bacaan bermutu ke 24.609 sekolah tingkat SD dan SMP di seluruh Indonesia untuk meningkatkan dan menguatkan literasi pelajar di Indonesia. Pelepasan truk yang berisi buku bacaan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti di melalui proses pemecahan kendi dan lain sebagainya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan bahwa bantuan buku bacaan bermutu ini akan menjangkau 18.444 sekolah dasar dan 6.165 SMP yang tersebar di 510 kabupaten kota di 38 provinsi di Indonesia. Jadi ada 5.538.300 eksemplar buku yang didistribusikan untuk jenjang SD dan juga jenjang SMP. Program bantuan buku bacaan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar anak-anak Indonesia semakin terbiasa membaca buku dan menulis sebagai bagian dari pembentukan karakter serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia berharap bantuan buku ini mampu meningkatkan kemampuan dasar peserta didik mulai dari membaca, menulis hingga berhitung sekaligus memperkuat kompetensi dasar lainnya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja share. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta. Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang ditayangkan pada Oktober 2025 dengan judul Menkom Digi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan ini, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Dijelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03800.

Ya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi sesi yang terakhir, kami hadirkan untuk Anda Bacalau dari ini berkaitan dengan MBG. Ya, program makan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan program makan bergizi gratis terus berjalan. Percepatan pelaksanaan diprioritaskan untuk kawasan Indonesia Timur. Dan pernyataan ini disampaikan ketika meninjau kawasan sentra industri garam nasional di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendau. Dikatakan bahwa percepatan pelaksanaan MBG telah disepakati dalam rapat pemerintah. Fokus awal diarahkan ke Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku. Jadi pembangunan kawasan garam juga memberikan dampak ya, dampak ekonomi untuk masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan koperasi untuk kampung-kampung nelayan. Dan diharapkan ini bisa memberikan dampak atau manfaat nilai ekonomi untuk masyarakat yang ada di daerah sekitar. Jadi pemerintah juga mempercepat ya kesiapan infrastruktur pendukung MBG secara nasional. Belasan ribu titik ya di pulau belasan ribu titik ini ditargetkan rampung dalam 2 bulan mendatang. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Rumput yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan. Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
3: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Masih tentang MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerah dengan angka stunting tinggi sebagai upaya mempercepat penanganan masalah gizi nasional. Dan ini terkait daerah 3T gitu ya. Dan tadi sempat juga disinggung dalam informasi pertama tadi berkaitan dengan MBG. Jadi penentuan wilayah prioritas ini akan dilakukan berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan dan saat ini tengah disinkronkan oleh BGN, Badan Gizi Nasional. Fokus penanganan tidak hanya mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, tapi juga daerah lain yang memiliki prevalensi stunting. Ya, jadi selain Papua, Nusa Tenggara Timur, terdapat sejumlah kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa yang juga tercatat memiliki angka stunting yang cukup tinggi, sehingga memerlukan intervensi gizi secara cepat melalui program MBG. Informasi ini dari antaranews.com.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan

Oke, okay, nostalgia bersama dari Sherina Munes dan Derby. Oke, okay. Kita lanjut lagi dengan informasi tentang MBG, Badan Pengawas Obat dan Makanan memperkuat dukungan terhadap program makan bergizi gratis melalui peluncuran pedoman pengawasan keamanan pangan dan sejumlah regulasi baru yang mengatur tentang mutu, gizi, dan keamanan pangan olahan. Jadi, dalam peluncuran regulasi bidang pangan, BPOM menetapkan keputusan Kepala BPOM ya tentang pedoman pengawasan sewaktu sarana produksi dan distribusi pada program makan bergizi gratis. Pedoman ini menjadi salah satu acuan untuk memastikan pangan yang disalurkan itu dalam program pemerintah memenuhi syarat atau standar keamanan. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan keberhasilan implementasi regulasi membutuhkan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi hingga masyarakat agar pengawasan keamanan pangan dapat berjalan dengan efektif. Selain pedoman untuk MBG, BPOM juga menerbitkan peraturan tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan serta kemasan pangan yang diharapkan mendukung perlindungan konsumen dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Informasi ini dari rri.co.id.

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

Ya, lanjut lagi dan masih berkaitan dengan MBG, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Lalu Hadrian menilai pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari pos anggaran pendidikan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah yang tepat. Dan dikatakan bahwa pembiayaan MBG yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu diatur secara proporsional agar tidak mengurangi anggaran pendidikan. Jadi dikatakan bahwa MBG merupakan program yang baik, punya tujuan yang mulia untuk bisa meningkatkan kualitas SDM. Tapi pembiayaannya itu perlu ditempatkan secara proporsional supaya tidak mengurangi alokasi yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan. Dan putusan MK memberikan kepastian bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dalam APBN dan APBD itu harus digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Dan pertimbangan hukum MK sejalan dengan aspirasi masyarakat bahwa integritas anggaran pendidikan perlu dijaga. Anggaran pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional yang masih dihadapi. Informasi dari antaranews.com.

Wallapah, begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Wallapah dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang wallapah siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi wallapah atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

0: Ya, pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis rampung pada 5 Agustus 2026 nanti. Pembenahan mencakup penetapan sarana penetapan sasaran penerima, standar mutu bergizi, percepatan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di daerah dengan angka stunting tinggi hingga riset untuk mengukur dampak program.
1: Mendukung teman-teman difabel untuk melihat.
0: Dan dikatakan bahwa Kementerian Kesehatan bersama Badan Gizi Nasional membahas pembenahan ini dengan sejumlah ahli gizi sebelum tenggang waktu yang ada. Jadi sebelum 5 Agustus ya, ini mereka akan bersama-sama membahas tentang aturan-aturan yang ada. Dan pembahasan difokuskan pada dua hal utama, yaitu penetapan sasaran penerima MBG dan penyusunan standar menu. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari kumparan.com dan menuntaskan ya Kupang pagi untuk edisi hari ini, dan kita akan lanjut dengan Kupang siang, sesi yang pertama.

0: bisli.
1: Kok bisa?
0: Hari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok kita ada baca berita bilang stok ada.
0: Aduh heran nih. Kalau memang ada nah dep minyak di mana?
1: Mungkin di buminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.

Ya, pendengar, selamat siang. Informasi untuk Anda, bagi masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya yang lagi cari tempat seru untuk quality time sama keluarga di Kupang, langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City itu merupakan tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Harganya terjangkau, hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja, sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang ke Fun City Lippo Plaza Kupang di basement dan rasakan serunya bermain bersama.

0: Wih, Cikapung makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bilangsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, eh? Jadi yang temani makan tuh itu HP? Bukan Mama Cika?
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah, sah.
0: Awena, Mama Cika, kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang katong sebagai orang tua harus hati-hati karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

Ya, pendengar, selamat siang. Dan informasi untuk Anda ini dari rri.co.id. KPK menekankan pentingnya penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program koperasi desa Kelurahan Miraputi. Menurut KPK, langkah ini penting untuk memastikan program strategis pemerintah berjalan secara akuntabel dan bebas dari penyimpangan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki. Ia menilai setiap program pemerintah punya potensi risiko penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, aparatur negara dituntut untuk memiliki komitmen untuk mengelola risiko serta menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Enggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.
3: Sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas

Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Siang ya, informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda. Dan tugas Lina menemani Anda tuntas di jam 11. Selanjutnya ada Kak Vero yang akan menemani siang hingga sore hari Anda. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. See ya.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

104,4 MHz dan bertemu lagi dengan saya Veronica di sini. Balik lagi menemani Anda pendengar dalam rangkaian Kupang Menyapa Siang menggantikan Kalinda tadi udah nemenin dari Kupang Menyapa Pagi hingga siang hari ini. Anyway, Vero bakal nemenin dari Kupang Menyapa Siang hingga tuntas di Kupang Menyapa Sore. Nanti kita bakal pamit. Belum apa-apa baru mulai udah mau pamit. Maksudnya kasih tahu aja waktunya gitu kalau Ika atau Vero bakal nemenin dari sekarang sampai nanti selesai di pukul 17.30 ya. Vero menemani atau setengah 6 sore. Tentunya ada berbagai informasi-informasi menarik dari portal resmi kami di www.radio.co.id ataupun juga di antaranewsnet.com dan juga lagu-lagu bagus dan otomatis yang sudah Vero siapkan untuk menemani weekendsnya Anda semua atau hari libur Anda di hari Sabtu ini tanggal 1 Agustus 2026. Anyway, kita udah di bulan Agustus. Hello.

2 ya atau 13.30 nanti. Setengah 2 atau setengah 3? Setengah 3 ya, mohon maaf ya. 14.30 ya sampai pukul 16 nanti Vero akan menemani di sharing and request. Dan jangan lupa juga nanti selain ini di pukul 12 ada dinamik olahraga. Jangan lewatkan juga akan kami hadirkan Warta NTT Sore Berjaringan nanti dan beberapa informasi-informasi menarik lainnya pastinya, oke? Okay? Mengawali kebersamaan kita, satu koleksi dari miliknya Rizky Febian, Vero hadirkan dulu untuk Anda dengan judul Cuek. Tapi harapannya sih enggak ada yang pada cuekin Vero ya, harus dengerin Vero ya. Ya udah, ini lagu buat semua tipe keli yang cool, khas gitu, yang suka cuek-cuek tapi sebenarnya perhatiannya.

kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Bayu Risa dengan percaya. Dalam hidup seseorang itu kadang-kadang rasa percaya itu bisa menjadi dasar kita untuk menjalin hubungan yang lebih dekat atau lebih baik lagi dengan orang-orang terdekat kita. Namun sekali kepercayaan itu dihancurkan, maka remuklah sudah kepercayaan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Iya kan? Tapi harapannya pendengar, Anda tetap percaya kepada Pro 1 RRI Kupang. Kanal informasi dan inspirasi. Ujung-ujungnya ke Pro 1 juga nih ya. Mendengarkan radio di kesempatan siang hari ini juga bukan hal yang hal yang sulit sebenarnya ya. Apalagi kalau yang nyernya Vero gitu. Anggap aja kita lagi ngobrol ya, atau Anda lagi ngobrol dengan Vero pada saat ini. Yang mau disapa-sapa sama Vero boleh juga, nanti boleh kirim SMS-nya atau chat-nya di 0811 38 20 9440 buat nanti disapa sama Vero yang lagi berkegiatan. No telepon-telepon ya, chat aja di WA, nanti Vero akan nyapa-nyapa di sini. Oke, namun sebelum itu ada beberapa informasi lagi yang Vero mau bagikan dulu nih dari rri.co.id mengenai ini penting untuk kita ketahui bersama nih ya. Bagi semuanya yang ingin mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka nih, ini kabar baik nih. Pemerintah sudah menyiapkan ada 8.100 tiket undangan bagi siapapun yang ingin mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta dengan inspektur upacaranya langsung Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hore! Jadi undangan ini untuk peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 2026 nih. Dan pemerintah akan membuka pendaftaran bagi masyarakat masing-masing ada 8.100 undangan peringatan detik-detik proklamasi dan 8.100 untuk penurunan bendera pusaka. Tiket undangan termasuk bagi 300 pemenang yang berpartisipasi dalam polling logo HUT 81 RI. Begitu. Ini juga disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Bahkan ya juga mengatakan kegiatan Bulan Kemerdekaan tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah. Jadi ia mendorong agar BUMN, BUMD juga turut berpartisipasi memeriahkan Bulan Kemerdekaan. Wamen Juri juga menyampaikan permohonan maaf jika serangkaian kegiatan HUT ke-81 ini mengganggu aktivitas masyarakat. Dan untuk kegiatan pada Bulan Kemerdekaan selama Agustus 2026 sudah sempat dipublikkan ya. Nah, untuk 1 Agustus, ini biar diketahui sama kita semua juga nih ya. 1 Agustus 2026 di pendengar ada namanya Doa Kebangsaan dan Zikir Bersama yang digelar di Monumen Nasional atau Monas. Penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang dinilai memiliki jasa, prestasi, dharma bakti dan kesetiaan luar biasa kepada bangsa dan negara. Nanti di tanggal 14 Agustus 2026 itu ada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI. Lalu lanjut di tanggal 15 Agustus 2026, pemerintah akan menggelar ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian di tanggal 17 Agustus, upacara peringatan detik-detik proklamasi dan sekaligus penurunan bendera pusaka. Lalu juga di tanggal yang sama ada pesta rakyat di mana di Monumen Nasional Tomonas dan Bundaran HI. Kemudian di akhir bulan Agustus atau tanggal 30 Agustus 2026 ada lomba lari atau Merdeka Run di depan Istana Merdeka. Itu dia serangkaian agenda-agenda dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus. Akan seru-seruan ya pastinya. Jangan lupa untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah masing-masing. Oke, baiklah. Itu dia informasinya. Sekali lagi informasi lengkapnya dapat langsung diakses di portal resmi kami di www.rri.co.id. Selanjutnya, satu koleksi dari Rio Febrian, Vero hadirkan lagi untuk kita semua. Katakan kau milikku. Bilang dong, aku mau denger.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi menarik, dan juga tentunya pendengar akan ada ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda, dan setelah itu pendengar juga akan mendapatkan informasi-informasi menarik. Stay tune.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

apa gue akhirnya milih lo. Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga.
1: Ya, FM 96,9 MHz mendengar waktu menunjukkan pukul 12 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
0: Jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
2: Dinamika olahraga.
3: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat

0: petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup H Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.

0: musuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim Merah Putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

Indonesia seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampin Rover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Basa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi buat pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus lakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya, siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga

0: Kabar jelang Asian Games, Timnas Basket Putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: dari Timnas Basket Putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. Dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau komponen tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetensinya lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus depan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasi yang terbaik, ya cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar baru saja tadi kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga hingga pada pukul 12.30. Dan pendengar saat ini kita kembali lokal dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dan juga informasi-informasi menarik. Stay tune.

Sobat RRI. Pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

FM 96,9 MHz Sinergi Eksekutif Legislatif Kawal APBD Sumba Barat. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat bersama DPRD terus memperkuat sinergi dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah melalui pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH didampingi Wakil Bupati Timotius Tederaga Esos hadir dalam sidang paripurna 96 masa persidangan 3 DPRD Kabupaten Sumba Barat. Agenda utama sidang tersebut yakni penyampaian laporan hasil pembahasan Komisi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Charles PKDD Tenabolo SAP memimpin jalannya sidang bersama Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPRD serta para pimpinan perangkat daerah. Melalui laporan komisi, DPRD memberikan sejumlah catatan berupa evaluasi dan rekomendasi terkait pelaksanaan anggaran daerah sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Tahapan pembahasan Ranperda ini menjadi langkah penting menuju pengambilan keputusan bersama demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini, diantaranya puluhan pasangan keluarga berkat nikah mengikuti aliran kepercayaan Marapu. Menteri Koordinator Bidang Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program Kasing di Rotendao. Inilah aneka berita daerah bersama saya, Naomi Deta. Puluhan pasangan keluarga berkat nikah mengikuti aliran kepercayaan Marapu. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
2: Sebanyak 60 pasangan penganut penghayat kepercayaan Marapu dari 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat resmi dikukuhkan melalui prosesi pengesahan perkawinan adat Selasa 28 Juli 2026. Pengukuhan tersebut menjadi pengakuan resmi terhadap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan adat dan kepercayaan Marapu, serta diikuti dengan workshop penguatan identitas masyarakat adat. Ketua Masyarakat Adat Penghayat Aliran Kepercayaan Marapu Kabupaten Sumba Barat, Rato Cornelis Pili, mengatakan setiap kecamatan mengirimkan 10 pasangan sehingga total terdapat 60 pasangan suami istri yang mengikuti pernikahan adat atau pengesahan secara adat. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat eksistensi masyarakat adat sekaligus memberikan kepastian terhadap perkawinan yang diselenggarakan sesuai tradisi Marapu. Rato Cornelis berharap kepada pemerintah, baik itu kementerian maupun pemerintah Kabupaten Sumba Barat, dapat terus bersinergi dengan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian budaya, adat, dan berbagai ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Ia menilai kelestarian budaya membutuhkan dukungan nyata agar nilai-nilai adat tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Ia juga menyoroti masih banyak pelanggaran terhadap pelaksanaan ritual adat yang dinilai telah mengurangi makna sakral budaya Marapu. Beberapa peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan ritual seperti Pasola Lamboya dan Pasola Wanokaka menurutnya telah mencederai nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat adat kepada sang pencipta alam semesta dan para leluhur karena sering dikacaukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain pelestarian budaya, Rato Cornelis meminta pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus membangun kerjasama yang baik dengan seluruh rato atau tokoh adat. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk mengembalikan citra Marapu atau tradisi adat Sumba dengan budaya sebagaimana nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Ia juga berharap pelayanan pencatatan sipil dapat menjangkau lebih banyak penganut aliran kepercayaan Marapu yang hingga kini belum semuanya memperoleh kesempatan mengikuti pengesahan perkawinan adat. Menurutnya, masih banyak warga yang berharap mendapatkan layanan serupa pada kesempatan berikutnya sehingga hak-hak administrasi masyarakat adat dapat terpenuhi secara resmi oleh negara. Dari Sumba Barat, Jirendeh, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upacara pembukaan Jambore Daerah 10 tahun 2026, Perkemahan Fatubena, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulava, Kota Kupang. Acara akbar ini secara resmi dibuka oleh Gubernur NTT, Immanuel Melkiades Lakalena, dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta pejabat tinggi lainnya. Upacara pembukaan yang berlangsung di Bumi Perkemahan Fatubenu ini menjadi momen penting bagi gerakan pramuka di Bumi Floba Morata. Kegiatan yang direncanakan berlangsung hingga 2 Agustus 2026. Ini diikuti oleh lebih dari 600 peserta dan pembina yang berasal dari seluruh kuartir cabang CNTT. Gubernur Melkiades Lakalena dalam sambutannya menekankan pentingnya kegiatan kepermukaan dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berjiwa kepemimpinan. Sementara itu, Kapolsek Maulava AKP ML Peterson Riwu menyampaikan bahwa kepolisian mendukung kelancaran kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran Polri dalam setiap kegiatan kemasyarakatan merupakan bentuk komitmen untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Kapolsek juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan panitia dan aparat pemerintah setempat untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman dan lancar. Jambore Daerah 10 ini bukan hanya ajang silaturahmi dan pengembangan diri bagi para pramuka, tetapi juga menjadi ajang seleksi untuk mengirimkan kontingen terbaik NTT ke Jambore Nasional 12 tahun 2026 yang akan digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta. Kontingen terpilih akan dipersiapkan untuk berlaga di tingkat nasional membawa harum nama Nusa Tenggara Timur. Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program Kasing di Rotendao. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
3: Pemerintah pusat akan mendorong hilirisasi garam dan penguatan sektor kelautan di Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ketika meninjau pembangunan Kasain di Kabupaten Rotendao Kamis 30 Juli 2026. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam di daerah akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah ingin memastikan garam yang diproduksi di Rotendao Nusa Tenggara Timur tidak hanya menjadi bahan mentah tapi diolah sehingga memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat setempat. Ia menilai produksi garam yang dikelola di daerah ini akan menciptakan lapangan kerja sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan garam dari luar. Selain sektor garam, pemerintah juga menaruh perhatian pada kesejahteraan nelayan. Zulkifli Hasan menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus mengembangkan program Kampung Nelayan dengan melengkapi berbagai sarana, mendukung termasuk fasilitas penyimpanan hasil tangkapan sehingga nelayan memiliki posisi tawar yang lebih baik dan tidak lagi menjual hasil tangkapan dengan harga rendah.
4: Nelayan, Pak, ini Kampung Nelayan.

0: Rapindau sebagai penerima manfaat utama dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki di daerah. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolres Kupang, AKBP Rudi Junus Jakob Ledo resmi berganti ke pejabat baru AKBP Aditya Oktorio Putra dalam upacara penyerahan jabatan, serah terima jabatan dan pelantikan pejabat utama serta Kapolres jajaran Polda Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di lapangan Tribrata Mapolda NTT. Upacara yang dipimpin langsung Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI tersebut menjadi bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan penyegaran organisasi di lingkungan Polda NTT guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian serta pelayanan kepada masyarakat. Melalui Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan, penyegaran organisasi, serta pengembangan karir personel. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas, serta mengucapkan selamat kepada para pejabat yang menerima amanah baru. Dalam prosesi tersebut, AKBP Rudi Junus Jakob Ledo secara resmi menyerahkan tongkat komando Polres Kupang kepada AKBP Aditya Oktorio Putra. AKBP Aditya Oktorio Putra sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Flores Timur, sementara AKBP Rudi Junus Jakob Ledo mendapat penugasan baru sesuai kebijaksanaan kebijakan mutasi yang ditetapkan Kapolri. Kehadiran Kapolres baru diharapkan mampu menunjukkan berbagai program yang telah berjalan di Polres Kupang, sekaligus menghadirkan inovasi baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat penegakan hukum yang profesional dan humanis. Baik pendengar, sebelum akhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Puluhan pasangan keluarga berkat nikah mengikuti aliran kepercayaan Marapu. Menteri Koordinator Bidang Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program Kasing di Rotendau. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Naomi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz. Sebenarnya baru saja tadi kita live siaran aneka berita daerah siang, dan sekarang kita kembali lokal, dan peringar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

FM 96,9 MHz Wabub SBD resmi buka turnamen Camat Kodi Balagar Cup 2026. Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan Rangga KKSP secara resmi membuka turnamen Camat Kodi Balagar Cup 2026 yang berlangsung di Kecamatan Kodi Balagar. Turnamen tersebut menjadi ajang pembinaan olahraga sekaligus mempercepat persatuan, kesatuan, dan kebersamaan masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Kodi Balagar, panitia penyelenggara serta seluruh pihak yang telah berperan aktif menyukseskan pelanggaran penyelenggaraan turnamen sepak bola tersebut. Menurutnya, turnamen ini tidak hanya menjadi arena kompetisi untuk meraih kemenangan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat tali persaudaraan serta menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, dan semangat kebersamaan bagi generasi muda. Dominikus Alpawan Rangga Kakak mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia menegaskan bahwa kemenangan merupakan prestasi yang membanggakan. Namun sikap saling menghormati, disiplin, dan fair play harus menjadi prioritas utama. Selain itu, para peserta diharapkan bertanding dengan penuh semangat, menjaga kekompakan tim, serta menghormati setiap keputusan wasit dan panitia. Ia optimistis turnamen tersebut mampu melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Sumba Barat Daya di tingkat yang lebih tinggi. Melalui turnamen Camat Kodi Balagar Cup 2026, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan olahraga secara berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan generasi muda yang sehat, berkarakter, dan memiliki daya saing di masa depan.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu deh makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang, di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar, ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

FM 96,9 MHz, rutin konsumsi vitamin C dari buah bantu menjaga kesehatan kulit. Rutin mengkonsumsi vitamin C dari buah-buahan dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan mendukung pembentukan kolagen secara alami. Vitamin C dikenal sebagai antioksidan penting yang berperan melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan radikal bebas dari sinar ultraviolet. Dokter Gizi menjelaskan bahwa kolagen merupakan protein utama yang menjaga kekencangan dan elastisitas kulit. Asupan vitamin C yang cukup membantu proses produksi kolagen sehingga kulit tampak lebih sehat, lembab, dan tidak mudah kusam. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan kulit terlihat kering dan proses penyembuhan luka menjadi lebih lambat. Selain menjaga asupan vitamin C, masyarakat dianjurkan menerapkan pola hidup sehat untuk mendapatkan kulit yang optimal. Minum air putih yang cukup, tidur teratur, menghindari rokok, serta menggunakan pelindung matahari saat berinteraksi di luar ruangan menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan kulit. Ahli kesehatan menekankan bahwa perawatan kulit tidak hanya dilakukan dari luar, tetapi juga dari dalam melalui pola makan seimbang. Dengan rutin mengkonsumsi buah kaya vitamin C setiap hari, masyarakat dapat membantu menjaga kesehatan kulit sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh secara alami.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

FM 96,9 MHz Pemkab Sumba Barat Daya apresiasi mahasiswa KKN PPM UGM Aksi Pelestarian Mangrove. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya memberikan apresiasi kepada mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat Universitas Gadjah Mada Unit Nawadaya atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan edukasi dan penanaman mangrove di Muara Laut Wekelo, Desa Rademata, Kecamatan Kota Tambolaka. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Bupati Sumba Barat, Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan Rangga KKSP saat membuka kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 18 Juli 2026. Ia menyampaikan terima kasih kepada Civitas Akademika UGM atas dedikasi, inovasi, serta pengabdian yang diberikan pada masyarakat Sumba Barat Daya. Sinergi antara dunia akademik, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung pengembangan berkelanjutan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Baperida Kabupaten Sumba Barat Daya, Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah SBD, Kepala Dinas-Dinas Perikanan, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jajaran Kecamatan Tambolaka, Lurah Waitabula, Kepala Desa Rademata, serta tokoh masyarakat. Sebagai bentuk komitmen bersama Wakil Bupati, bersama para pejabat daerah, mahasiswa dan warga melakukan penanaman bibit mangrove di kawasan Muara Laut Wekelo. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata, tetapi menjadi awal dari gerakan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan demi menjaga ekosistem pesisir dan kesejahteraan masyarakat pada masa mendatang.

kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan dan 2 tahun pertama kehidupan. Anak stunting akan memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, dan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan dan kecerdasannya di masa depan. Stunting bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Anak stunting cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah, kesulitan belajar, dan produktivitas yang rendah saat dewasa. Untuk mencegah stunting, kita semua punya peran penting. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan minum tablet tambah darah. Setelah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama.

Kopek. Tapi kan? Oh, satu, siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
2: Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, FM 96,9 MHz, pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar saat ini, pendengar selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda, dan waktu menunjukkan pukul 14.41 menit. Dan saat ini pendengar, kita akan berada di program Prodangdut hingga pada pukul 15.00. Dan saat ini pendengar akan ditemani dengan musik dangdut pilihan Anda dengan judul lagu Susis yang dinyanyikan oleh Sule.
1: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Pro.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan

simbol kepala karena sebagaimana kepala dianggap bagian paling sakral, tempat pusat kesadaran akal dan pikiran anugerah sang pencipta. Toko Uma biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut leki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak dan makanan

Nenek moyang pertama yang kemudian rumah tersebut dihuni secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih 2 menit dan masih pendengar masih selalu ditemani dengan program acara kami di sore hari ini. Ada Pro Dangdut yang akan selalu menemani pendengar di sore hari ini yang masih senantiasa mendengarkan RRSP Sumba. Dan pendengar, kali ini pendengar sedang dihibur dengan lagu dangdut pilihan Anda dengan judul lagu Terajana. Dengan judul lagu Terajana.

Virus African Swine Fever atau ASF adalah penyakit menular yang menyerang babi yang disebabkan oleh virus ASF atau African Swine Fever virus. Penyakit ini sangat mematikan bagi babi dengan tingkat kematian yang hampir 100% pada babi yang terinfeksi. Virus ini menyebar melalui kontak langsung antara babi yang terinfeksi dan yang sehat atau melalui perantara seperti peralatan atau kendaraan yang terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam tinggi, kehilangan nafsu makan, dan pendarahan internal yang seringkali menyebabkan kematian mendadak. Meskipun ASF tidak menular pada manusia, penyakit ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi industri peternakan babi. Saat ini belum ada vaksin atau pengobatan untuk ASF, sehingga pencegahan utama adalah dengan memusnahkan babi yang terinfeksi dan menerapkan protokol kebersihan yang ketat.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17. Pendengar saat ini pendengar masih selalu ditemani dengan ragam musik dangdut hingga pada pukul 16.00. Dan pendengar saat ini pendengar sedang dihibur dengan lagu dangdut yang dibawakan oleh Lolita dengan judul lagu Jangan Ganggu Pacarku.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ, sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: FM 96,9 MHz, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 16.00 dan pendengar kita berada di program acara Raga Musik dan Informasi, dan saat ini pendengar juga masih akan selalu temani dengan Raga Musik pilihan Anda.
1: Tentang bagaimana sih transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Yang pertama, kita langsung perkenalan dari kiri saya yang paling ujung, silakan. Kakak atau ibu ini?
2: Kakak, ibu boleh.
1: Oke, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
2: Oke, halo pendengar dan pemirsa, saya Jervin Here. Di sini saya selaku program manager dari program Tangguh.
1: Oke, silakan selanjutnya ibu.
3: Oke, halo pemirsa dan pendengar. Saya Ibu Mariana. Saya adalah salah satu peserta guru tangguh SD. Saya saat ini sebagai salah satu kepala sekolah di SDM Pegarewa.
1: Oke, selamat datang juga Ibu Mariana dan Kak Jervin. Selanjutnya yang paling tampan hari ini.
4: Baik, terima kasih kakak. Halo semuanya untuk pendengar dan pemirsa. Perkenalkan, nama saya Juris Here. Saya di sini sebagai fasilitator dalam kegiatan program Tangguh.
1: Oke, selamat datang Kak Juris. Jadi ada Kak Jervin, Ibu Maria dan Kak Juris. Kita akan membahas tentang Tangguh Project ya, yang sudah berjalan mungkin sudah berapa lama Ibu Jervin?
2: Ini sudah bulan ke-5.
1: Oke, bulan ke-5. Baik, pendengar, kita akan ada 5 narasumber dan dibagi oleh 2 segmen. Segmen pertama oleh Kak Juris, Ibu Maria dan Kak Jervin, dan selanjutnya dilanjutkan oleh ada lagi mentor ya, bersama satu guru TK. Dan pertanyaan pertama kita langsung saja untuk Kak Jervin sebagai program manager hari ini. Sebenarnya latar belakang lahirnya program Tangguh di Sumba Barat itu kenapa, Kak Jervin? Silakan, Kak.
2: Terima kasih Kak Tika. Jadi Tangguh sendiri itu singkatan dari salah satu program pelatihan yang kami adakan. Kepanjangannya adalah transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Nah, dari mana sih asal kami mengadakan program kegiatan pelatihan ini? Jadi sebenarnya dasarnya kami program ini diadakan oleh Yayasan English Girls Sukampung.
1: Okay.
2: Dengan didanai oleh Irish Aid dari Kedutaan Besar Irlandia. Dasarnya adalah dari keresahan bersama terkait dengan kualitas pendidikan terutama di Sumba Barat.
1: Yeah.
2: Jadi kami melihat bahwa ini merupakan pendidikan di Sumba Barat ini merupakan tanggung jawab bersama.
1: Yeah.
2: Yang kami sudah lakukan di English Girls to Kampung itu kami menjangkau anak-anak dan remaja dan komunitas. Mm-hmm. Tapi kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk berbuat lebih melalui pelatihan guru ini yang dikenai dari Iris. Kemudian di hal yang kami lihat itu adalah kurangnya pelatihan guru yang dekat dengan guru, yang kontekstual dan berkelanjutan. Memang ada pelatihan-pelatihan guru seperti ini, tapi tidak menjangkau ke semuanya. Sehingga kami ingin mengambil bagian untuk menjangkau hal-hal itu. Jadi tantangan terbesar yang kami dapati saat melakukan pengambilan data awal itu adalah literasi dan numerasi. Pasti sangat sering mendengar ya. Tapi tantangannya ada di mana, solusinya kita mau ngambil dari mana. Ternyata itu sebenarnya pekerjaan kolektif yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah dengan menguatkan kapasitas guru. Guru di mana? Guru di tingkat dasar. Kami menjangkau guru-guru di tingkat dasar. Di mana guru-guru ini sebenarnya semangat untuk mengajar di kelas, tapi akhirnya kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas di guru tingkat dasar, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar itu juga menggerakkan kami untuk ayo kita membuat program ini seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan yang diberikan itu makin banyak metode pembelajarannya. Jadi membuat guru-guru itu akhirnya bingung mau menerapkan yang mana dengan tuntutan itu. Tapi yang kami lakukan di Tangguh adalah kami ingin memberikan pelatihan untuk menguatkan. Artinya apa? Hal yang sudah guru lakukan itu kami melihat di mana, apa yang kurang. Begitu, sehingga ini yang kami mau mau sasarkan supaya pelatihannya betul-betul tepat sasaran, menjangkau guru-guru dan juga berdampak kepada peningkatan pembelajaran siswa.
5: Siswa, oke. Ini sudah berapa lama berjalan ini, Kak Jarvin, kalau boleh tahu?
2: Ya, jadi awal program tangguh ini tuh dimulai dari kami mengambil data awal itu di bulan Agustus sebenarnya. Itu melalui angket online. Kemudian setelah kami mendapatkan angket online, kami memutuskan untuk membuat program ini. Kemudian ada roadshow di bulan Oktober.
5: Okay.
2: 2025 itu dua hari di dua titik, titik area Lamboya dan Lamboya Barat itu di EGK Center dan di Tikonokaka.
5: Oke. Okay.
2: Kemudian setelah roadshow itu ada 100 guru yang terlibat, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar 1, 2 dan 3. Kemudian setelah roadshow itu di November akhirnya kami membuat pelatihan intensif bootcamp untuk 50 guru. Mereka mendaftar. Jadi kami tidak pendekatan kami adalah mau melihat bagaimana guru juga membutuhkan ini gitu. Jadi mereka yang berinisiatif untuk mendaftar. Setelah kami lakukan roadshow itu, ada banyak guru yang mendaftar, tapi kapasitas kami untuk saat ini baru bisa menjangkau 50.
5: Untuk 50 guru saja.
2: Untuk 50 guru waktu roadshow itu di tanggal 12 sampai 15 November.
5: Gitu.
2: Jadi 4 hari intensif. Setelah itu, setelah roadshow 50 guru ini nanti akan mendaftar lagi untuk melanjutkan hasil pelatihan di bootcamp intensif itu untuk membuat capstone project di inkubasi. Tahapan inkubasi ini adalah tahapan kurang lebih 3 bulan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran mereka melalui materi-materi yang sudah dikasih dari bootcamp, dan nanti ada juga pendampingan dari mentor di inkubasi lebih intensif lagi.
5: Berarti memang ini guru inisiatif yang mendaftar ya, bukan EGK yang memilih guru-guru mana saja yang akan mengikuti kegiatan.
2: Betul. Dan sasarannya di 3 kecamatan untuk saat ini, Lamboya, Lamboya Barat, dan Wanukaka.
5: Baik, itu ya penjelasan sedikit tentang kenapa sih ada program tangguh yang dilaksanakan oleh EGK bekerjasama dengan dari Irlandia ya Kak Jarvin?
2: Iya,
5: dari kedutaan besar Irlandia. Dan dalam kegiatan itu ternyata ada fasilitator, ada mentor dan guru. Nah, saat ini sudah ada fasilitator di sebelah saya, Kak Juris ini. Boleh dijelaskan sedikit Kak Juris, dalam tangguh bootcamp apa saja sih sebenarnya materi atau keterampilan utama yang diberikan kepada guru saat kegiatan berlangsung?
4: Oke, Kak Rika. Sebenarnya awal pertama dikasih tahu juga, saya juga cukup bingung mau jadi buat apa begitu. Tapi setelah mendengar kita meeting bersama, akhirnya kita punya satu pemahaman yang sama dan punya satu keinginan yang sama, yaitu ternyata selama ini kita selalu merasa bahwa ketika saya ini pengalaman dulu ya Kak, ketika saya SMP saya itu selalu menyalahkan guru SD. Ternyata ketika saya di posisi ini saya baru tahu bahwa banyak sekali miskonsep dari guru-guru dasar itu yang perlu kita perbaiki. Makanya kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan saat ini. Jadi selama kegiatan bootcamp itu kita ada yang namanya pre-numerasi, khusus anak TK dan PAUD, di mana mereka benar-benar melatih otaknya mereka untuk secara mereka menulis, mereka berbicara untuk menyampaikan informasi seperti itu, tapi dengan cara yang menyenangkan. Kita juga belajar tentang bagaimana otak itu punya peran. Jadi kita dapat dari Miss Joy ya, itu bagaimana otak itu, ternyata otak itu punya seri miliaran sekali apa ya Anda menanya namanya situ,
2: sel.
4: Dan jika satu saja yang rusak, itu akan mempengaruhi sel-sel yang lain. Tapi kalau satu yang baik akan menyebar juga ke sel-sel yang lain. Jadi ada beberapa hal. Terus untuk SD itu kita juga ada tentang yang namanya bagaimana bercerita, mendongeng, seperti itu. Numerasi juga, kan selama ini kita selalu anggap numerasi berarti berkaitan dengan matematika, hafal rumus. Nah, ini yang perlu kita rubah. Numerasi itu bagaimana kita menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi yang paling sering kita, yang paling sering terjadi adalah itu tadi saya bilang kembali Kak, miskonsep. Banyak konsep pemahaman-pemahaman dasar yang masih salah di guru-guru. Karena banyak juga guru kan yang langsung baca dari buku, dari mana-mana. Jadi tidak terlalu memahami tentang numerasi. Numerasi dianggap 1 tambah 1 sama dengan 2. Kurang lebih seperti itu. Padahalnya konsep dasar numerasi itu adalah menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan menggunakan metode STEM. Jadi itu lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak.
1: Oke, baik. Kak Yuri sebagai fasilitator, sebenarnya saat pelatihan ya, tantangan yang Kak Yuri hadapi atau yang sering ditemukan saat melatih guru dalam metode pembelajaran berbasis bermain ini apa sih? Untuk yang 50 guru yang mendaftar ini ya?
4: Ah, kebetulan saya kemarin spesialisnya di numerasi ya Kak ya. Jadi saya mengalami kesulitan itu yaitu karena konsep dasar.
1: Oh, oke.
4: Banyak sekali konsep dasar yang salah di guru-guru. Saya anggap contoh saja Kak. Iya. Misalnya kita kalau minta anak-anak coba hitung 1 2 sampai 10, coba tunjuk angka 7 yang mana? Anak-anak tidak tahu. Lupa sudah hitung lagi kembali 1 sampai 7. Kita tidak pernah mengajarkan 7 itu seperti apa bentuknya.
1: Oke. Okay.

0: konsep ya, yang sering terjadi akhirnya sudah terbiasa menjadi kebiasaan. Dan pendengar, selain fasilitator dan manajer ya, sudah hadir juga guru, salah satu guru yang mendaftar. Berarti ini ibu mendaftar ya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, kita mau tahu ini Bu, kenapa awalnya ini mendaftar untuk mengikuti program Tangguh ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Tika ya. Jadi awal saya mendaftar itu karena rasa penasaran. Saya sering mendengar dari adik saya, kebetulan dia adalah salah satu guru di EGK. Iya. Jadi setiap kali dia pamitan dari rumah, dia cerita, bilang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada micro teaching. Kadang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada teacher training gitu. Saya penasaran sekali, kira-kira apa begitu kegiatannya di sana. Jadi rasa penasaran itu terjawab ketika salah satu guru EGK datang ke sekolah, kemudian minta gitu, boleh tidak guru-gurunya mama itu ikut kegiatan itu gitu. Jadi saya bukan jawab gurunya boleh tidak, saya tanya dulu lah, kira-kira kalau saya boleh tidak ikut gitu.
0: Oke. Okay.
1: Saya yang tawar duluan untuk mau ikut begitu, karena berawal dari rasa penasaran itu, karena saya sering dengar cerita dari adik bagaimana kegiatan mereka di EGK. Jadi dari situ ketika saya mendengar ada program guru tangguh, saya betul-betul excited, saya tertarik sekali untuk ikut. Akhirnya di dalam kita ikut itu tidak langsung begitu saja, kita melalui pretest. Ya, jadi ya. Jadi melalui pretest dulu, kemudian kita diseleksi, lalu dihubungi kembali apakah kita masuk atau tidak sebagai peserta. Jadi puji Tuhan, ketika ikut mulai dari awal itu ada 3 kegiatan yang sudah saya ikuti, semuanya tidak ada yang bolong karena saya suka sekali dengan kegiatan.
0: Sangat excited ya. Oke. Terlihat sangat ingin. Dan pendengar, ini Ibu Maria sebagai kepala sekolah ya, kepala sekolah SDMP Garewa. Jadi bukan cuma guru-gurunya saja, kepala sekolah juga aja, Kak Jarvin ya.
2: Betul. Menarik sekali waktu kami mengantar surat untuk meminta guru untuk mendaftar. Gitu. Kami berharap bahwa guru-guru ini, kami pengen guru-gurunya, ternyata ada 2 kepala sekolah yang mengikuti sampai dengan akhir inkubasi ini. Begitu. Mama Mariana dari Pegarewa dan Ibu Sarce dari Wetana. Wetana. Ini jauh sekali, Kak. Jauh sekali.
0: Di mana ini, Kak? Di Gaura kah?
3: Iya.
2: Lewat Gaura.
3: Lewat lagi dari
2: perbatasan Kodi.
3: Kodi dengan
2: Jadi segitu, dan effortnya beliau-beliau ini itu tuh sangat sangat hebat gitu. Beliau bahkan peserta yang datang paling tepat waktu,
0: dan tidak pernah bolong.
3: Tidak pernah betul.
2: Kalaupun bolong itu betul-betul dihubungi ibu, saya minta maaf, saya pengen sekali hari ini tapi harus ada begini, tapi itu tidak sampai 3 kali seperti itu. Jadi kayak, oh ternyata semangatnya seperti ini, dan kami senang sekali mendapat vibes yang seperti ini itu, dan harapan kami untuk ini jadi berdampak ternyata bukan cuma dari guru saja tapi dari pemegang kebijakan di sekolah.
0: Iya, itu yang paling penting,
2: cukup powerful dan cukup jadi apa, hal yang kami syukuri di sini.
0: Oke, luar biasa ya. Ternyata ini menunjukkan kalau banyak guru yang membutuhkan program atau kegiatan seperti ini nih, Kak Jarvin. Semoga nanti bisa menyasar ke kecamatan-kecamatan lain ya. Kalau tadi baru 3 kecamatan. Nah, kita lanjut ke Ibu Maria dulu. Ibu, sebelum ikut program ini, sebenarnya yang apa sih yang Ibu Maria, atau tantangan apa yang terbesar dalam mengajar literasi dan numerasi di kelas yang dihadapi Ibu Maria sendiri?
1: Ya, baik, terima kasih Kakak Tika. Jadi tantangan terbesar yang saya rasakan sebelum ikut kegiatan tangguh bootcamp ini, kesulitan yang pertama itu, tantangan yang pertama dari siswa itu sendiri ya. Jadi tingkat kehadiran siswa di sekolah sangat kurang, karena terkadang kalau ada kegiatan-kegiatan adat, ada kegiatan-kegiatan tertentu, anak-anak itu diikut sertakan sama orang tuanya, sehingga pemahaman konsep literasi numerasi itu akhirnya terputus, tidak menyeluruh begitu. Jadi ini tantangan terbesar pertama. Terus yang kedua dari guru sendiri ya, dari kita sendiri, terkadang kita mengalami kesulitan, kita tidak tahu arahnya sebenarnya, konsep yang pas untuk mengajarkan literasi numerasi kepada anak-anak itu yang pasnya seperti apa itu, kita masih kurang sekali pemahamannya tentang itu. Dan kita juga kurang sekali memahami penggunaan atau pemanfaatan bahan-bahan lokal di dalam APE.
0: Okay.
1: Jadi itu tantangan terbesar yang saya rasakan di dalam kegiatan literasi numerasi.
0: Okay. Nah, ini Ibu menarik ya.

0: tidak pernah bolong dan selalu itu iya selalu on time ya. Dan sebenarnya apa sih pengalaman ibu mengikuti tangguh di yang tangguh program ini yang selama sudah 5 bulan berjalan, dan apa yang membuat ibu ini saya harus ikut terus ini, saya tidak boleh bolong dalam satu hari saja, silakan ibu. Iya.
1: Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan ya, kalau dari awal itu sudah sangat tertarik, kulitnya saja sudah menarik, yeah, apalagi isinya gitu, yeah, kan. Jadi saya setiap kali mendengar tentang kegiatan EGK itu sangat kepingin begitu untuk tahu, sampai-sampai ketika ada anak saya sendiri itu sampai jalan jauh sekali begitu untuk mau ikut kegiatan EGK begitu. Jadi saya minta ke Miss, bisa tidak di sekolah saya diadakan EGK? Dan puji Tuhan
0: langsung di ACC.
1: Langsung di ACC. Jadi setiap hari Sabtu itu ada kegiatan EGK di situ. Jadi ada waktu-waktu tertentu juga saya ikut kegiatannya di situ. Jadi pengalaman saya selama mengikuti kegiatan itu mulai dari roadshow, bootcamp, sampai dengan inkubasi kemarin, saya benar-benar mendapatkan pengalaman ilmu yang luar biasa. Jadi saya merasa wow, ini penting sekali buat saya begitu. Jadi apapun yang terjadi saya harus ikut sampai selesai. Dan memang ini saya kasih bocoran sedikit ya, jadi waktu mengikuti kegiatan ternyata tidak sangka juga bahwa ada door prize-nya begitu ya. Ada sampai waktu itu ada saya salah satu yang dapat hadiah sebagai si disiplin.
0: Luar biasa, si paling ya.
1: Waktu ini kan berawal dari rasa penasaran, dan ketika sudah ikut lebih tertarik lagi. Saya benar-benar mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kegiatan.
0: Iya, dan terlihat sekali Ibu Maria saat ini, saya melihat semangat Ibu dari auranya sangat terpancar.
2: Seperti ini. Mendapatkan kayak vibes ini juga
3: luar.
0: Iya.
3: Ibu juga sangat aktif kalau kita waktu pemberian materi itu sangat aktif bertanya. Rasa ingin tahunya kadang-kadang bikin kita juga ini mau jawab apa lagi.
0: sampai bingung seperti itu. Oke, dan menarik karena ini pemegang kebijakan di sekolah yang semangat, jadi bisa menurunkan ke guru-guru yang ada di sekolah di Pagerewa ya. Oke. Nah, kita kembali ke Kak Jervin ini. Pendekatan belajar melalui program ini apa saja? Ada STEAM itu diterapkan dalam program ini, bagaimana sih Kak sehingga berjalan kepada guru-guru?
4: Jadi ya, program ini metode yang akhirnya kami pilih untuk dilaksanakan dalam pelatihan ini adalah pembelajaran berbasis bermain, play based learning, STEAM, dan kemudian storytelling, seperti itu. Nah, kenapa STEAM? Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics ini saat ini sedang betul-betul dilakukan dalam proses pembelajaran di seluruh Indonesia gitu. Karena ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang mengasah kreativitas, inovasi dari siswa sendiri. Berpikir kritisnya siswa ada semua di bagian pembelajaran ini, apalagi di SD. Bahkan dari kementerian pun melakukan pelatihan-pelatihan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis STEAM ini di sekolah-sekolah. Lalu di Tangguh ini apa yang kami lakukan dengan STEAM ini, pembelajaran berbasis bermain? Nah, karena pendekatan kami kontekstual, jadi STEAM yang kami upayakan untuk dilatih kepada guru-guru adalah bagaimana guru-guru melihat lingkungan sekitar siswa itu sebagai sumber pembelajaran. Lingkungan rumah, tanah, air, dedaunan dan lain sebagainya itu sebagai sumber belajar yang utama. Bagaimana mereka bisa membuat percobaan, bagaimana mereka bisa penasaran, kenapa sih bisa turun hujan? Kenapa sih kalau kita tekan seperti ini airnya bisa keluar dari sebelah sini? Nah, seperti itu. Jadi hal-hal sederhana yang anak-anak temukan sehari-hari itu sebenarnya adalah STEAM itu sendiri, dan itu bisa menjadi sumber pembelajaran sendiri. Lalu pembelajaran berbasis bermain, kenapa kami bekerja sama juga dengan Miss Joy. Jadi EGK bekerja sama juga dengan Miss Joy, sumber bermain yang sebenarnya play based learning ini adalah proses pembelajaran siswa prasekolah untuk mempersiapkan mereka untuk siap menerima pembelajaran literasi dan numerasi dasar. Hmm. Jadi ketika yang masih kurang untuk diketahui, seperti tadi Kakak Yuris bilang, kita guru-guru ini sebenarnya sudah mengupayakan banyak hal, yeah. Tapi ternyata ada satu hal yang miss. Bagaimana sih caranya? Ternyata kita perlu tahu dasar dulu. Bagaimana cara otak anak bekerja? Okay. Bagaimana perkembangannya di usia prasekolah sampai usia kelas dasar? Hmm. Ternyata perkembangan itu harus berkesenambungan. Hmm. Di saat TK mereka harus belajar dulu dari sensorik dan motoriknya.
0: Okay.
4: Dari sensorik dan motorik otak mereka berkembang. Bagaimana mereka bisa mencari solusi? Bagaimana supaya si bentuk yang ini pas di kotak yang ukuran ini, misalnya. Okay. Bagaimana menyortir warna merah sendiri, biru sendiri dari satu kotak yang penuh dengan manik-manik berwarna-warni. Itu untuk melatih otak mereka berpikir secara logis. Mm-hmm. Sehingga ketika mereka masuk di kelas SD, mereka sudah siap untuk menerima konsep numerasi, konsep literasi. Dan itu yang jarang ditekankan kepada pelatihan-pelatihan guru.
0: Makanya
4: dari awal itu kami selalu mengaitkan dengan perkembangan otak anak. Bahkan untuk storytelling. Storytelling atau mendongeng untuk pembelajaran. Mendongeng biasa biasanya
3: guru-guru akan
4: sekedar baca. Lalu seperti show. Oke, anak-anak ya sudah nonton, wah bagus. Tidak ada interaksi. Pelajaran apa yang mau dipakai, diberikan selain dari pelajaran? Storytelling sebenarnya fungsinya tuh besar sekali untuk menggugah empatinya anak. Berpikir kreatif. Kita sekarang terlalu sering, anak-anak sekarang kalau menangis dikasih handphone. Scrolling itu sangat mempengaruhi otak anak. Ketika dia scrolling, informasi yang masuk ke otaknya itu banyak sekali dan cepat. Sehingga cepat juga hilang. Membaca itu merilekskan otaknya. Sehingga memungkinkan informasi yang masuk itu lebih terarah, lebih banyak, dan lebih lama tinggalnya. Gitu. Sehingga storytelling juga itu, selain dari itu, selain mengembangkan otak, empati anak juga. Karakter. Pendidikan karakter itu bukan diajarkan secara terpisah. Tetapi pendidikan karakter itu diajarkan ketika yaitu sambil bermain, misalnya kalau temannya rebutan mainan, bagaimana kita memberikan instruksi yang tepat. Nah itu juga diajarkan juga. Karena itu miss. Ternyata guru perlu belajar bagaimana untuk memberikan instruksi yang tepat, singkat, tidak yang awas ya panjang, dan tidak bisa membingungkan anak. Ternyata seperti itu. Jadi kayak kalau anak melakukan sesuatu yang salah, jangan ya, itu tadi Miss sudah bilang atau ibu guru sudah bilang,
0: panjang sekali.
3: Anak-anak susah
4: panjang
3: untuk
4: sekali.
3: mencernanya.
4: Iya, dan tidak dilakukan, lalu akhirnya instruksi itu penuh di kepalanya. Dia akan melakukan hal yang lain lagi gitu. Sehingga instruksinya itu singkat, padat, tepat. Dan itu juga salah satu materi yang dilatih begitu. Hal sederhana seperti itu yang kami mau supaya pelatihan ini betul-betul bisa langsung diterapkan juga untuk guru. Di kelasnya, lalu berdampak kepada siswa.
0: Wow, luar biasa sekali ya program-programnya dan sistem kepengajarannya seperti itu, sampai ke bagaimana karakter anak itu, dan menegur tidak boleh terlalu panjang. Ternyata ini hal yang perlu diketahui ya. Jadi ada teknis-teknis yang harus diikuti seperti itu. Nah, kita penasaran Kak, ini kan ada 50 yang diterima. Itu sistemnya seperti apa sih waktu mendaftar guru-guru? Karena tidak semua berarti ya. Berarti banyak yang mendaftar tapi yang diterima cuma 50.
4: Iya. 50 itu untuk bootcamp, inkubasi 30.
0: Turun lagi. Itu ada tesnya atau seperti apa sih mekanismenya?
4: Jadi dari awal itu kami memberikan pemaparan program ini kepada 100 guru. Lalu selanjutnya kami berpikir bahwa bagaimana kami bisa melakukan pelatihan yang efektif. Seperti itu, sehingga berarti ada hal-hal yang perlu kami pertimbangkan, termasuk jumlah peserta. Jumlah peserta, sehingga kami melihat untuk keterwakilan dari 3 kecamatan ini, sekolah-sekolah yang cukup banyak ini, 50 itu angka yang pas. Jadi 50 ini kami lakukan pelatihan intensif. Pelatihan intensif itu tadi pembelajaran berbasis bermain, STEM, dan juga storytelling. Seperti itu. Kemudian proses seleksinya bagaimana? Jadi kami datang ke sekolah-sekolah, memberikan form offline ya. Ada juga yang namanya form offline dan juga online. Nah, di situ yang kami yang kami mau cari tahu sebenarnya untuk pretest itu bukan jadi hasil utamanya, tapi kami mau melihat ada pertanyaan terkait dengan motivasi guru. ada pertanyaan. Pertanyaan apa sih kendala di kelasmu? Kalau dia bisa menjelaskannya, mari kita lihat spesifiknya seperti apa. Okay. Berarti guru ini jeli melihat kendala di kelasnya. Terus apa solusi yang sudah pernah diterapkan, lalu apa motivasimu mengikuti kegiatan ini. Dari motivasi itu kami bisa lihat guru-guru yang betul-betul guru-guru ini punya visi dan misi yang sama. Jadi selain sebenarnya menariknya adalah di EGK, karena visi dan misi yang seperti itu, kami juga membutuhkan orang-orang fasilitator, mentor yang punya
0: visi-misi yang sama juga.
4: Karena cukup menantang untuk mencari orang-orang yang punya visi misi yang seperti ini. Banyak yang katakanlah kemampuannya bisa sekali pintar begitu, tapi ketika masuk ke dalam pelatihan guru, apalagi area Lamboya Barat dan Wanukaka yang jarang mendapatkan pelatihan kendala bahasa mungkin itu akan jadi tantangan tersendiri. Sehingga seperti tadi Kakak Yuris bilang, program ini kami ramu bersama. Materinya itu kami ramu bersama, bukan berarti kami sudah ada materinya. Oke, tolong Kakak fasilitator, Kakak mentor.
0: Berarti disusun bersama ya?
4: Kami susun bersama. Jadi ada 3 fasilitator. Kak Yuris, Kak Joyce, untuk PAUD, dan saya juga masuk dalam fasilitator. Lalu ada mentor untuk SD2, mentor untuk TK2.
0: Seperti itu ya. Memang mencari visi misi yang sama itu agak sulit ya. Makanya mencari dulu, dan 50 orang ini yang saat ini mungkin terpilih, nanti mungkin guru-guru yang lain ya di program lain. Mungkin amin.
4: Doakan ya.
0: Iya, ini di fasilitator lagi Kak Juris ini. Ini kan mempunyai visi misi yang sama ini. Seperti apa sih saat mungkin meramu tadi program-program atau materi-materi yang akan diberikan kepada guru, itu prosesnya seperti apa yang Kak Juris jalani?
3: Sebenarnya prosesnya lebih kepada suatu pertanyaan, apa yang mereka butuhkan guru-guru. Kita melihat dari hasil pretestnya, itu semua, ternyata guru-guru ini butuh ini. Dan memang pada dasarnya kita melihat dari keresahan dan kegelisahan guru-guru di sekolah, dan ternyata itu numerasi literasi itu menjadi hal yang paling mendasar. Makanya kalau ada yang ibaratkan itu guru itu sebagai pekerja atau pekerja konstruksi, itu kita membuat anak ini menjadi satu bangunan yang megah. Tapi kalau dasarnya tidak kuat,
1: fondasinya,
3: ya fondasi anak itu tidak kuat, otomatis mau ke atas semegah apapun kena angin sedikit
0: langsung
3: goyah dan rubuh. Mungkin berdasarkan itulah makanya kami semua sepakat untuk memilih metode pembelajaran seperti apa. Kami juga tidak hanya sekedar, kalau waktu kami bootcamp itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tidak. Kami juga mulai dengan praktik langsung. Guru-guru harus belajar untuk praktik langsung, bagaimana mereka mengajar dengan caranya mereka, dan setelah mendapatkan materi mereka juga coba lagi apa perbedaan sebelum dan sesudah. Kemudian kita menyusun juga yang namanya guru perlu yang namanya rencana tindak lanjut. Apa-apa saja yang kita butuhkan. Terus kami juga tidak hanya sekedar selesai memberikan materi, udah biarkan saja. Kita juga tetap menjalankan program coaching dan mentoring. Karena biar bagaimanapun materi ini supaya jangan terlepas dari guru-guru ini. Karena kalau guru-guru ini pulang dari rumah, belum tentu mereka juga masih mengingat lagi materi itu kan, dengan banyak kesibukannya mereka. Tetapi kalau ada yang mendampingi mereka, mengingatkan mereka, sudah pasti, ya saya punya pekerjaan ini untuk besok di sekolah. Saya mau coba praktek yang kemarin saya dapatkan di bootcamp. Dan ternyata banyak ya. Nanti Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan.
0: Berarti
3: hasilnya begitu. Hasil nyata di sekolah itu ketika diuji coba itu ternyata berhasil untuk anak-anak, untuk kelas. Ya memang masih ada kurang-kurangnya, tapi ini kan baru langkah awal.
0: Berarti dari Kak Yuris sendiri, perubahan yang paling terlihat dari guru setelah pelatihan ini menurut Kak Yuris apa?
3: Guru senang mengajar. Yang biasanya kan guru hanya sekedar administrasi. Iya, kalau takut dari dinas atau dari mana datang, hanya sekedar untuk SKP ya sekarang ya. Untuk yang penting kita sudah menyelaksanakan ini, hanya sekedar. Tetapi kalau setelah proses program ini, ketika kami juga pantau, guru-guru senang bereksperimen untuk anak-anak belajar. Dan itu sangat luar biasa untuk dari daerah yang kita bisa bilang yang sederhana di sana. Tidak perlu harus datang ke Waikabubak dulu beli barang dan apa-apa. Ternyata mereka menggunakan media yang ada di sekitarnya mereka untuk belajar.
0: Nah, ini gitu. Guru mengembangkan alat peraga edukatif ya. Nah, betul. Sesuai konteks lokal seperti itu. Wow, luar biasa. Kita ke Ibu Maria ini dari tadi senyum-senyum paling semangat ya. Si paling apa disiplin. Ya.
3: Akan banyak informasi nih.
0: Nah, seperti tadi yang Pak ya Kak Juris bilang sebagai fasilitator, nanti guru-guru senang mengajar. Apakah Ibu Maria merasakan seperti itu sekarang? Oh, Ibu Maria juga mengajar di sekolah atau seperti apa? Oh ya,
1: jadi kebetulan di sekolah saya ini kami kekurangan guru waktu itu ya. Jadi rombengnya kami ada 6, terus gurunya hanya 5 tambah saya kepala sekolah. Jadi gurunya hanya 4, terus tambah saya kepala sekolah 5. Jadi mau tidak mau saya juga harus ambil bagian mengajar. Jadi karena saya mengajar 2 kelas waktu itu, kelas 3 dengan kelas 5, kebetulan jadi sasaran daripada program ini adalah guru kelas rendah, kelas 1 dan sampai kelas 3. Jadi waktu itu kami dari Pegarewa 3 orang ikut kegiatan itu, tapi setelah seleksi ya puji Tuhan ternyata saya yang lolos sampai inkubasi begitu. Jadi yang saya rasakan itu setelah saya mengikuti kegiatan itu, kegiatan mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi, kan yang diharapkan bahwa kita menjadi berdampak ya, kita ada perubahan. Jadi benar-benar ketika saya setelah ikut kegiatan tangguh ini, saya terapkan apa yang saya dapatkan, saya langsung impaskan ke guru-guru. Jadi saya ajak guru-guru di luar jam KBM, kemudian saya impaskan apa yang sudah saya dapatkan dari hasil pelatihan ini. Terus ke siswa sendiri juga, setelah mengikuti kegiatan ini, kan di dalam kegiatan inkubasi kemarin itu kami harus menghasilkan alat peraga edukasi ya. Jadi dengan bantuan mentor dan fasilitator yang luar biasa, kami dapat ada beberapa alat peraga edukasi yang sudah kami gunakan. Jadi salah satunya ada storytelling, itu kami membuat boneka ya. Nah, jadi langsung benar-benar kami praktek dan kami bikin sendiri. Langsung saya juga pakai di sekolah dan hasilnya waduh luar biasa. Anak-anak ya benar-benar tertarik, mereka penasaran, apalagi kan itu untuk pertama kalinya. Jadi untuk pertama kalinya kita melakukan storytelling, kelas mendongeng, gabung literasi numerasi di dalamnya. Jadi kita pakai boneka, itu boneka tangan ya. Jadi waduh, anak-anak penasaran sekali, mereka senang sekali karena itu hal baru buat mereka begitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan tangguh ini. Kita benar-benar guru diperlengkapi, dikasih pengalaman-pengalaman baik dari mentor, fasilitator, bahkan rekan sejawat. Ya, karena ada kelas observasi. Jadi kita langsung mengajar, kemudian diobservasi sama teman-teman, sama mentor juga.
0: Berarti sekarang respon siswa sudah beda ya dari beda dulu sebelum sekali. ikut pelatihan tangguh.
3: Ini luar biasa. Coba tanya berapa siswa yang diajar satu kelas?
0: Makanya berapa siswa nih, Bu?
1: Ya, jadi awalnya itu satu kelas itu sampai 55 siswa ya. Tapi setelah ada guru, puji Tuhan terjawab doanya. Kemarin itu kami ada penambahan guru 5 orang. Jadi kelasnya langsung kami bagi ya. Jadi pecah, jadi satu kelas jadinya 28.
0: Baik. Berarti sekarang semakin semangat semangat lagi. Untuk mengajar, dan ternyata banyak siswa yang semakin semangat untuk ke sekolah pastinya untuk belajar sambil bermain seperti program tangguh sudah diikuti. Nah, pendengar, karena kita akan terbagi oleh 2 segmen ya. Saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Maria dan Kak Yuris dulu, karena Kak Jervin masih tetap bersama kami di segmen kedua. Secara singkat saja, boleh masing-masing memberikan pesan singkat untuk guru lain di Sumba Barat saat ini melalui program tangguh. Ibu Maria dulu, silakan.
1: Baik, terima kasih ya Kak Tika. Pesan singkat saya untuk guru-guru di Sumba Barat, teruslah kita menjadi guru yang memiliki kompetensi dan berintegritas, sambil kita mengingat bahwa kita sebagai guru, kita itu adalah sebagai mentor, kita juga sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai motivator, dan yang paling penting kita adalah role model. Ya, jadi mari kita semakin hari semakin lebih baik lagi untuk kita bisa menghasilkan generasi emas dari Sumba Barat yang mampu bersaing tidak hanya di kancah nasional, yeah, bila perlu sampai ke kancah internasional. Kita harus berani bermimpi.
3: Amin. Amin,
0: amin, amin. Amin. Terima kasih Bu Maria, semoga semangatnya mendular kepada pendengar dan pemirsa. Kalau dari Kak Iris silakan.
3: Kalau dari saya mungkin kita nih guru terlalu banyak ilmu dan berkat yang kita dapat.
0: Yeah.
3: Jangan menjadi seperti laut mati yang menampung semuanya tapi tidak mau berbagi.
0: Yeah.
3: Yang terjadi adalah mati. Tetapi mari kita menjadi suatu wadah yang bisa membuka jalur air lainnya untuk semua yang bisa mendapatkan kehidupan.
0: Okay.
3: Guru harus seperti sungai yang memberikan jalur-jalur air lainnya agar kehidupan semakin luas.
0: Oke, luar biasa, jangan sampai seperti laut mati ya. Terima kasih untuk Ibu Maria dan Kak Yuris untuk segmen pertama ini. Pendengar, kita akan lanjut dari segmen kedua setelah yang satu ini. Masih dengan Kak Ervin pastinya.
5: Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media sosial untuk hal positif, berbagi ilmu, inspirasi, dan menyebarkan kebaikan. Hindari ujaran kebencian, perundungan cyber, dan penyebaran hoax yang dapat merusak persatuan. Jangan lupa lindungi data pribadi Anda. Jangan sembarang membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia. Keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan internet yang sehat, kita menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, dan saling menghargai. Karena internet sehat, Indonesia kuat.

0: Baik, pendengar masih dalam Beranda Sacita, masih bersama saya Cantika Anjali. Kita sudah di segmen kedua ya, membahas tentang transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik atau tangguh. Tadi kita sudah bersama dalam dua narasumber, satu fasilitator Kak Juris dan Ibu Maria. Sekarang kita ada lagi mentor dan salah satu guru. Kita perkenalkan diri dulu, silakan untuk dari Ibu Guru, silakan.
1: Ya, perkenalkan, nama saya Jerni Meliana Sabuna. Ya. Saya dari TK Kristen Wilayah Terpadu.
0: Oke, selamat datang Ibu Jerni, terima kasih. Dan di sebelah saya paling tampan lagi hari ini.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Alan Wiyadi Putra Mudeta. Saya salah satu mentor dan khususnya untuk mentor untuk guru PAUD.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Tadi kita sudah membahas banyak ya bersama Ibu Maria dan Kak Juris. Dan saat ini kita membahas lagi dari Ibu Jerni dan Kakak
2: Alan.
0: Iya, saya sapa dengan Kak Alan. Oke, untuk Kak Jervin dulu sebenarnya ya dalam segmen kedua ini. Sebenarnya setelah ada setelah inkubasi yang terakhir 30 orang, akan ada program apa lagi ke depannya ini Ibu terakhir? Apakah inkubasi terakhir atau seperti apa nanti kegiatannya?
3: Oke, jadi inkubasi ini bukan tahapan terakhir dari program. Tahapan terakhirnya kita akan ada namanya Tangguh Fest. Jadi ada festival itu, sebenarnya tujuan kami adalah untuk mengapresiasi seluruh kerja keras guru-guru selama melakukan program ini. Gitu. Apa yang akan dilakukan di sana? Jadi di sana akan ada pameran dari Capstone Project. Jadi di inkubasi ini guru-guru melakukan melakukan project, membuat Capstone Project namanya project akhir dengan didampingi mentor dan fasilitator, berproses selama 3 bulan ini menciptakan satu APE, alat peraga edukatif yang mereka akan ajarkan, lakukan, pakai sebagai media pembelajaran di kelasnya. Nah, setelah itu APE yang mereka hasilkan itu pertama mereka akan cobakan dulu saat ini, minggu ini, dua minggu ini mereka lagi ada observasi kelas. Jadi mereka membuat rancangan pembelajaran menggunakan APE itu, kemudian mereka cobakan, lalu nanti setelah revisi APE ini akan dipamerkan dan dilombakan.
0: Dilombakan ya.
3: Bener,
0: jadi, antara 50 guru itu.
3: Jadi 30.
0: Oh, 30, maaf.
3: Saat 30. Ini 20 guru-guru yang ada 8 tim. Ada 8 tim, mereka per tim itu satu APE yang akan mereka presentasikan. Gitu ya. Jadi di 8 booth itu akan dilombakan juga, sehingga nanti ada apresiasi buat mereka juga yang APE-nya paling menarik, paling kreatif, paling inovatif, dan tentu saja berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa.
0: Wow, keren ya, jadi guru-guru langsung memperagakan hasil dari pelatihan selama itu, membuat alat peraga edukatif sendiri dan dilombakan nanti. Nah, sudah ada Ibu Jerni di sini. Halo Ibu Jerni, terima kasih sudah hadir. Nah, Ibu Jerni, sebagai guru yang mengikuti pelatihan, sebenarnya kenapa sih Ibu mau mengikuti pelatihan ini atau program tangguh ini, kenapa Ibu? Silakan lebih dekat lagi Ibu, izin.
1: Baik, dalam mengikuti kegiatan tangguh guru tangguh ini sangat menarik, sangat menarik buat saya karena banyak hal yang dipelajari dan terlebih khusus itu dalam bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Itu dalam bahasa Inggris yang membuat saya itu tertantang begitu, nah, sebagai guru.
0: Guru.
1: Untuk saya bisa lebih belajar lagi terkhusus bahasa Inggris.
0: Ibu Jerni, perubahan terbesar yang Ibu rasakan sebagai guru setelah mengikuti program ini selama 6 bulan, ya, seperti apa? Apa yang Ibu Jerni rasakan saat ini?
1: Perubahan yang saya rasakan dan yang saya lihat dan yang saya amati yaitu anak-anak mereka senang, gitu, mereka senang dan mereka tidak malu lagi, karena tantangan yang terbesar sebelum saya ikut guru tangguh ini anak-anak itu pasif dan takut, takut untuk mengucapkan kata-kata ya bahasa Inggris lah, kita perlu pembelajaran bahasa Inggris ini. Jadi di saat saya ikut guru tangguh ini dan saya banyak banyak belajar
0: iya.
1: Banyak-banyak belajar mengenai kegiatan guru-guru tangguh ini ya. Terkhusus kemarin ya observasi-observasi di guru di Sumba Bermain ini. Anak-anak itu yang bikin saya tertarik, maksudnya tertantang.
0: Iya, tertantang. Ya.
1: Jadi
0: okay.
1: Itu perubahan yang terbesar dan akhirnya anak-anak juga sekarang tidak malu lagi. Tidak malu lagi dan mereka juga sudah bisa mengucapkan bahasa Inggris, okay. Walaupun dengan trik-trik yang kecil, kayak macam kelas-kelas,
0: okay.
1: Kelas-kelas, yes, begitu. Jadi kayak mereka juga, oh iya ya, ternyata kalau saya bisa, maksudnya saya bisa mengucapkan kata bahasa Inggris ini, ternyata saya hebat, begitu.
0: Iya,
1: dan betul. Sempat juga anak-anak itu juga bilang, wih ternyata ibu guru hebat ya.
0: Nah, okay.
1: Mungkin saya tertantang.
0: Oke,
1: gitu.
0: Menarik ya, anak-anak lebih percaya diri, dan mereka lebih aktif, dan ternyata metode-metode pembelajaran yang dari guru tangguh ini disukai oleh anak-anak di sekolah Ibu Jerni. Nah, hadir juga hari ini mentor ini, Kak Alan, Kak.
2: Halo.
0: Kita mau tahu, kalau tadi dari fasilitator ya, Kak Juris, sekarang mentor. Kalau dari Kak Alan sendiri, cerita atau contoh praktik baik dari guru selama tahap yang sedang berjalan itu apa saja sih, Kak? Kita pengen tahu saat ini.
2: Oke, kalau dari praktik baik guru, yang kalau dari saya pribadi, praktik paling baik yang dilakukan guru adalah mereka hadir. Selalu, kita semua kalau di teman-teman di program ini tahu ada banyak guru yang bahkan melewati segala rintangan, karena jauh sekali dari Lamboya Barat, saya sudah coba sendiri jalannya, tapi teman-teman masih tetap hadir, itu praktik paling baik, karena kita untuk menemukan orang yang betul-betul berkomitmen untuk betul-betul juga mau menyerahkan memberi diri untuk juga mengembangkan mereka punya kemampuan itu juga kan sebenarnya susah gitu. Itu yang pertama. Kemudian praktik-praktik baik yang juga ini saya lihat dari teman-teman guru adalah ketika teman-teman mempraktikkan metode-metode yang mereka dapat, materi yang mereka dapat di dalam kegiatan ini melalui observasi. Jadi terlihat sekali hal kecil yang ini bisa kita lihat, kita sebagai guru itu dasarnya kita bisa pencapaian yang kita dapat ketika anak-anak senang. Itu dulu, hal kecil itu ketika anak-anak tiba-tiba excited, tiba-tiba semangat untuk belajar dengan kita. Itu tuh dari teman-teman guru terlihat seperti itu. Ketika kemarin Ibu Jirni juga sempat diobservasi, anak-anak semangat sekali ketika teman-teman membuat alat raga yang interaktif, juga teman-teman menerapkan metode-metode yang baru, anak-anak jadi senang. Kemudian anak-anak juga hasil dari pembelajaran juga mulai banyak yang tercapai. Saya rasa itu jadi hal-hal kecil yang bisa kita bilang itu praktik yang sangat baik yang bisa didapat dari program ini.
0: Kehadirannya guru ya, walaupun jauh, dan tadi seperti dari perbatasan Kodi dan Gaura itu saya rasa
2: langgar kali, ada yang langgar kali,
3: ada yang nginap di
0: pengorbanan guru ya.
3: Kalau misalnya sudah hujan, berarti kalinya banjir dan mereka akan akses untuk ke sini itu terputus.
0: Begitu. Tapi mereka berusaha untuk tetap sampai di sini. Langgar kali ya.
3: Langgar kali. Itu bersyukur sekali sih ternyata masih ada guru-guru yang sesemangat itu. Jadi maksudnya kami saat ini itu masih menjangkau sebagian kecil guru. Mungkin kalau didengar oleh pemerintah, oleh NGO lainnya, banyak loh guru-guru yang semangat, sesemangat itu. Mari kita juga menjangkau lebih banyak lagi. Mari datang, jemput bola. Kita tidak bisa untuk memilih lalu memanggil guru datang ke area kota, tidak. Mari kita ke sana. Guru-guru itu banyak sekali yang semangat.
0: Iya, yang mau semangat, yang ingin berubah dan ingin anak-anaknya itu maju.
2: Betul.
0: Nah, Kak Alan, kita penasaran peran mentor dalam guru tangguh ini apa saja sih kayak yang dijalankan?
2: Oke, untuk peran kami sendiri, saya sendiri dan teman-teman mentor, peran kita itu kan sebenarnya kita juga guru dasarnya. Dasarnya guru yang menjadi teman buat teman-teman guru kita yang menjadi peserta dari kegiatan ini. Jadi sebenarnya peran utama kita adalah menjadi kepala yang lain untuk memberikan masukan, memberikan contoh-contoh sehingga teman-teman ketika merencanakan, mereka juga punya ide, kita bisa berikan opsi-opsi yang lain, kita berikan kita bisa cari entah itu contoh pembelajaran yang lain, sehingga bisa, jadi teman-teman yang guru-guru ini juga bisa lihat bahwa oh ternyata kita untuk ngajar satu materi ini kita punya banyak cara, sehingga mereka juga bisa memilih, oh cara ini ternyata lebih bagus untuk lebih tepat ke anak-anak kita, karena dasarnya semua guru-guru tahu bahwa pembelajaran itu berbeda untuk setiap siswa, berbeda untuk setiap kelas.
0: Berarti satu mentor untuk semua guru itu ya?
2: Jadi kita ada
3: dibagi, ada empat mentor. Dua untuk, jadi kami ada kelas paralel Kakak Tika. Jadi kelas yang PAUD prasekolah itu sendiri kelasnya bersama dengan fasilitatornya Miss Joy. Kelas SD, kelas dasar itu sendiri kelasnya supaya karena kebutuhannya berbeda. Jadi di kelas PAUD itu mentornya ada Kak Alan dan Kak Vivi. Kak Vivi itu dari Sumba Bermain juga, timnya Miss Joy. Terus kemudian kalau di di SD ada Kak Heni, Kak Heni Woleka, dan ada Kak Jen Babies. Nah, beliau berdua itu yang menjadi mentor untuk tim-tim ini. Jadi satu mentor ada dua tim. Tim terdiri dari
2: 2 sampai 3
3: orang.
0: Seperti itu ya, terbagi banyak, ada 4 mentor. Kak Alan sebagai mentor, tantangan yang Kak Alan hadapi apa Kak saat ini, selama tangguh ini?
2: Sebagai mentor, tantangan yang saya hadapi paling besar dasarnya sebenarnya untuk di gurunya tidak masalah, karena rasa ingin tahu dari teman-teman, kemudian keinginan untuk mengikuti kegiatan itu sudah sangat jadi kekuatan yang besar. Yang jadi betul-betul tantangan itu lokasi. Sakewet tanah itu betul-betul tantangan dengan jalan yang seperti itu. Dan saya membayangkan setiap Jumat itu, kalau tantangan saya saja yang sekali kesana saya sudah merasa itu tantangan, apalagi
0: yang setiap hari
2: setiap Jumat kita kan kegiatannya tiap Jumat kan ya. Jadi tiap Jumat itu dia harus dari Wetana ke Learning Center dengan jalan seperti itu jadi hal yang luar biasa sih.
0: Iya, dan semoga nih dengan pemerintah akses jalan ternyata sangat penting agar pekerjaan sebagai seorang guru itu lancar, aksesibilitasnya lancar. Kita ke Ibu Jernih lagi, Ibu. Ibu, sebenarnya kondisi pembelajaran anak sebelum menggunakan metode seperti dari program Guru Tangguh ini apa sih di sekolah Ibu sendiri, dan setelahnya apa perubahan yang Ibu rasakan?
1: Yang biasanya sebelum saya
0: mengikuti
1: kegiatan Guru Tangguh ini, anak-anak itu pasif, pasif dan takut, karena pembelajaran yang atau metode yang saya gunakan itu, ya artinya bagaimana ya, saya menonton ke buku paket,
0: mengikuti buku paket,
1: jadi kayak anak-anak ini cepat bosan begitu, cepat bosan, dan mereka juga kayak takut begitu namanya, kayak tidak ada, kayak macam masih malu-malu begitu, dan setelah sudah mengikuti kegiatan ini ya, anak-anak sudah tidak malu lagi.
0: Selama ikut kegiatan Ibu, apa sih pengalaman Ibu yang paling Ibu rasakan, ah ini senang sekali ikut kegiatan ini, apa Ibu kesan pertama Ibu dapatkan ini?
1: Yang kesan yang pertama yang saya dapatkannya itu ternyata kalau saya tidak kreatif, maka saya punya anak-anak itu tidak kreatif juga.
0: Dipengaruhi oleh guru.
1: Dipengaruhi guru. Karena kalau saya tidak pastikan saya punya perasaan ya, pastikan saya punya perasaan. Kalau saya punya perasaan tidak nyaman dan saya masuk di dalam kelas, maka itu akan tidak efektif dalam pembelajaran. Tidak efektif dalam pembelajaran. Dan setelah saya sudah mengikuti kegiatan ini, ya saya sudah, maksudnya hal-hal praktis atau trik-trik yang saya pakai itu menanyakan perasaan anak, menanyakan perasaan anak itu sebelum memulai pembelajaran. Sebelumnya itu saya pakai bahasa Indonesia, tanya perasaan apa kabar hari ini, senang karena saya mengikuti, saya senang belajar atau senang bermain. Tetapi Sudah mengikuti guru tangguh ini, saya coba menggunakan bahasa Inggris.
0: Ibu guru pintar.
1: Jadi anak-anak itu mereka sudah tahu how are you.
0: Jadi
1: mereka juga pertama itu mereka macam bingung ya. Bingung. Kenapa ini hari ibu kok ada bahasa yang
0: beda.
1: Dan akhirnya ya itu yang pengalaman yang saya tidak boleh diam, lagunya bukan diam ya, tapi maksudnya alat-alat peraga yang ada di sekitar saya itu saya harus gunakan dengan baik gitu. Walaupun ada ya, ada di sekitar saya, tapi saya punya, maksudnya saya punya pikiran atau saya punya otak ini tidak jalan begitu.
0: Maksudnya
1: untuk saya bisa buat alat peraga ini biar bisa menjadi
3: media
1: untuk anak-anak saya.
0: Iya, ternyata kita kreatif guru itu sangat penting, dan perasaan guru juga ternyata sangat penting ya saat mengajar karena mempengaruhi anak-anak. Ibu, ini kita penasaran, kenapa sih Ibu Jarni mau mendaftar untuk program tangguh ini? Karena tadi ini juga pendaftaran ya. Kenapa Ibu? Alasannya?
1: Alasannya ini ya, saya mencoba coba hal baru. Saya coba hal baru. Kalau saya belum mencoba ya, saya belum bisa. Maksudnya saya tidak keluar dari zona yang saya
0: zona nyaman ya, sih.
1: Jadi itu sih dari saya. Maksudnya saya harus keluar dari zona nyamannya saya itu.
0: Dan ternyata bermanfaat sekali ya, Ibu. Sepertinya guru-guru di yang mengikuti program ini semangat-semangat ya, Kak Jervin ya.
3: Dan fun fact-nya, Tika, di awal kegiatan itu saya tuh sangat merasakan dari roadshow. Di roadshow itu saya yang terlibat di situ untuk jadi fasilitator waktu roadshow. Dan vibes-nya guru-guru di Lamboya dan Lamboya Barat dan juga Wanokaka itu berbeda sekali dengan vibes guru-guru di area kota. Sangat semangat. Dan ketika datang program seperti tangguh ini, karena di roadshow pun itu bukan cuma sekedar sosialisasi. Kami melakukan percobaan mini science, bikin roket balon. Begitu, karena di roadshow itu kami sudah langsung mempromosikan ini loh yang akan kalian dapatkan ketika pelatihan nanti. Kita tidak duduk diam dan dengar materi, tapi kita berpraktek gitu, langsung praktek ngajar, langsung praktek apa namanya segala media pembelajaran yang kita tujukan. Dari roadshow itu sudah terasa vibes-nya dan take away saya waktu dengan teman-teman tim juga ini bagus sekali apa namanya vibes-nya. Lalu kemudian masuk ke bootcamp. Ketika masuk ke bootcamp juga ternyata teman-teman yang lain merasakan hal yang sama. Beda sekali. Beda sekali semangat guru-guru di sana itu untuk belajar. Dan kami merasakan bahwa oh iya ya, ternyata memang guru-guru itu ada yang punya semangat seini. Kita cuma butuh datang untuk menjangkau. Lalu tadi apa namanya, kami di situ sebagai fasilitator bukan berarti kami expert dalam segala hal. Guru-guru ini, Ibu Jarni, berapa tahun Ibu mengajar?
1: 10 tahun.
3: Ada yang lebih dari itu. Mereka punya pengetahuan dasar, mereka sudah master di bidangnya gitu. Sehingga kami datang itu bukan membawa hal yang baru sama sekali lalu berusaha mengubah guru ini, tidak, tapi kami berusaha menguatkan apa yang ada. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Kita harus keep up dengan perkembangan zaman, perkembangan anak even begitu, bahkan perkembangan anak-anak itu sendiri. Sehingga kami selain daripada fasilitasi, kami juga sharing pengalaman. Sehingga kami saling apa namanya mengisi begitu. Oh, ternyata masalahnya seperti ini. Lalu mari kita coba dengan cara yang lain, seperti yang tadi Kak Yoris, Kak Alan, seperti itu. Nah, itu sih yang kami lakukan di tangguh, dan itu kami bersyukur bahwa semoga bisa berdampak juga ke anak-anak.
0: Dan selalu ada jalan keluar ya, seperti Kak Alan bilang tadi. Pasti selalu ada jalan keluar ketika masalah itu datang, khususnya untuk para guru. Nah, Kak Jarin, kita mau tahu target perubahan yang ingin dicapai dalam 6 bulan pelaksanaan program ini seperti apa? Sebenarnya tujuannya, targetnya apakah sudah tercapai menurut Kak Jervin sendiri dan tim atau seperti apa?
3: Ya, jadi kalau ekspektasi kita punya ekspektasi program ya, entah itu ekspektasi angka maupun ekspektasi perubahan, tapi lebih besar yang kami ekspektasikan adalah adalah perubahan dalam guru itu sendiri.
0: Yeah.
3: Terlepas dari angka yang kami tetapkan, tapi yang kami harapkan sekali adalah bahwa guru ini, guru-guru yang terlibat dalam pelatihan tangguh, baik dari roadshow, terpapar dalam program ini, bisa menjadi agen perubahan.
0: Yeah.
4: Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17. Dan dengar pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 17.00 dan saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 17 hingga pada pukul 24.00. Dan pendengar sekali lagi saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwil 6.
5: Pertumbuhan UMKM di Atambua terus meningkat berkat Basar, Festival, Car Free Day, dan Car Free Night yang diselenggarakan pemerintah. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat di Kota Kupang. Memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Lanut Eltari bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelajar, dan masyarakat menggelar aksi bersih lingkungan. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
6: Kita dalam rangka kerja bakti menyambut kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini pemerintah Kecamatan Saibetu bersama dengan AURI dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI AU.
7: Semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat. Semarak memperingati dua agenda strategis sekaligus, memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 dan menyongsong peringatan HUT Proklamasi ke-81 tahun 2026. Ditegaskan bukan sekedar seremonial, melainkan gerakan berkelanjutan untuk membangun budaya hidup bersih. Aksi pembersihan lingkungan yang sebelumnya dilepas Kadister Lanut Eltari ini melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah kecamatan dan kelurahan, perangkat desa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, unsur pelajar serta masyarakat. Komandan Lanut Eltari, Marsma TNI Somad mengatakan program tersebut telah berjalan rutin selama sekitar 8 bulan dan dilaksanakan setiap Jumat pada Minggu Ganjil sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ditegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
8: Jadi program ini mudah-mudahan bisa berlanjut supaya lingkungan kita bersih, terutama dari sampah-sampah plastik yang sangat-sangat banyak di Kupang ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi?
7: Komandan Pangkalan Udara Lanut Eltari Kupang, menjaga kebersihan harus menjadi budaya, bukan sekadar rutinitas. Karena itu edukasi juga diberikan kepada pelajar dan mahasiswa agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh sejak dini. Lanut Eltari juga akan menyiapkan bak sampah di sejumlah titik sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
8: Kedepannya selain langkah-langkah yang diambil oleh Ibu Camat tadi, kami sudah berkoordinasi dengan staf dari Lanut Eltari. Kami akan buatkan bak sampah. Tinggal nanti di Bu Camat atau Bapak Kepala Desa bisa kita gerakan untuk pengambilan sampahnya.
7: Sementara itu Dan Ramil 160401 Kupang, Kapten Infanteri Donatus Jelatu menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat untuk terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial.
9: Mungkin kita juga tidak hanya pembersihan lingkungan, hal-hal lain pun yang bersifat untuk kepentingan sosial masyarakat, kami tetap semangat untuk kebersamaan itu selalu ada.
7: Dukungan serupa juga disampaikan jajaran Polsek Taibenu yang berharap gerakan kolaboratif ini terus berlanjut sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan.
10: Saya Wakapolsek Kupang Tengah, tentu kolaborasi ini kami sangat mendukung dan berharap ini berkelanjutan sampai
8: terusnya.
10: Seterusnya. Jadi pada dasarnya memang kita mencintai lingkungan yang bersih, jadi kami siap bekerja sama untuk kegiatan Inpus di sini.
7: Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi contoh nyata bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, sekaligus investasi bagi terciptanya Kota Kupang yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar program Bakti TNI AD untuk Rakyat hadirkan jembatan gantung Mainang, perkuat konektivitas desa Welai Selatan dan Tominuku di Alor. Laporan Mas Lanbau.
11: Program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah. Di wilayah Kodim 1622 Alor, program tersebut menjadi wujud pengabdian TNI Angkatan Darat dalam membantu membuka akses masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dalam pelaksanaannya, TNI Angkatan Darat membangun 8 jembatan di wilayah Kodim 1622 Alor. Salah satunya, yakni jembatan gantung Mainang di Desa Welai Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, yang menghubungkan Desa Welai Selatan dengan Desa Tominuku. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka akses menuju fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat. Kasih Kesra Desa Welai Selatan Markus Malaiku mengatakan, masyarakat menyambut baik rampungnya pembangunan jembatan Merah Putih yang telah lama dinantikan. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat karena akan memberikan kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari.
12: Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI, dan juga Kasat TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan Merah Putih di desa Welai Selatan penghubung desa Tominuku yang telah selesai dan kami akan nikmati bersama.
11: Melalui program tersebut, TNI Angkatan Darat berharap pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Mas Lanbao, melaporkan.
5: Mendengar dukung eliminasi TBC 2030, pemerintah Kelurahan Paupire berencana membentuk tim deteksi dini tuberkulosis atau TBC. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
13: Pemerintah Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, menggelar cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis atau TBC di kantor Lurah Paupire Kamis pagi. Sejak pagi hingga siang hari, warga datang silih berganti memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan secara gratis. Kegiatan ini menyasar warga, terutama yang berada di lingkungan dengan riwayat kasus TBC. Selain screening TBC, petugas kesehatan juga melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, gula darah, dan asam urat. Lurah Paupire Agustinus Male mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional untuk mempercepat deteksi dini TBC. Saat ini terdapat 12 pasien TBC yang tersebar di 5 rukun tetangga di wilayah Kelurahan Paupire, sehingga masyarakat di sekitar lokasi tersebut diimbau mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis.
14: Di Kelurahan Paupire ini ada 12 orang pasien TBC yang dari ke-12 itu menyebar di beberapa RT. Ada 5 RT di wilayah Kelurahan Paupire. Makanya hari ini diminta untuk semua warga itu untuk datang melakukan pemeriksaan kesehatan.
13: Agustinus menambahkan, pihak kelurahan menargetkan sedikitnya 100 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan. Pemerintah kelurahan juga berencana membentuk tim untuk membantu mendeteksi potensi penyebaran TBC melalui pemantauan di lingkungan masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga RT 01 RW 03, Albertus, mengapresiasi pelaksanaan cek kesehatan gratis tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dan diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin.
15: Saya mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis dari pihak Kelurahan Paupire. Saya berharap kegiatan-kegiatan semacam ini bisa rutin dilakukan untuk kepentingan dan kesehatan warga-warga setempat.
13: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semakin banyak kasus TBC dapat ditemukan lebih awal, sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan rantai penularan penyakit di masyarakat dapat ditekan. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
5: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita berikutnya. Pertumbuhan UMKM di Attambua terus meningkat berkat bazar, festival, Car Free Day, dan Car Free Night yang diselenggarakan oleh pemerintah. Laporan Feby Leoledi.
16: Pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Attambua, Kabupaten Belu terus menunjukkan tren positif. Peningkatan tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan yang rutin diselenggarakan pemerintah seperti bazar, festival, Car Free Day, dan Car Free Night di kawasan Plataran Plaza Perizinan Attambua. Berbagai kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan aneka produk lokal mulai dari makanan, minuman, buah-buahan segar hingga berbagai kerajinan tangan. Ramainya pengunjung pada setiap pelaksanaan kegiatan turut berdampak pada peningkatan jumlah pelaku UMKM yang ikut berjualan sekaligus mendongkrak pendapatan mereka. Salah seorang pelaku UMKM, Mawar, pemilik usaha kuliner dengan merek Jak Kocan, mengaku bersyukur karena pemerintah terus menghadirkan kegiatan yang memberi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dikatakan Mawar, kehadiran Car Free Day dan Car Free Night sangat membantu pelaku UMKM dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diakuinya dari hasil jualan, dirinya mampu meraih keuntungan berkisar 1 juta hingga 2 juta rupiah tergantung jumlah pengunjung.
17: Ya, alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang agak beruntun ya, karena bazar dan acara-acara festival mungkin akan

0: banyak masyarakat untuk datang sehingga pendapatan para pelaku UMKM dapat terus meningkat. Pihaknya pun memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas untuk membantu para UMKM.
1: Kalau untuk festival mungkin lebih banyak untuk yang kemarin yang festival ya. Cuman kalau untuk hari-hari ini ya ada, cuman tidak sebanyak yang festival minggu lalu. Cuman untuk kalau Car Free Day dia ini stabil sih. Iya. Mungkin lebih ke ini ya. Diadakan penetapan kayak tiap Car Free Night, jadi kayak setiap malam minggu tuh pasti harus ada kegiatan-kegiatannya apa supaya UMKM yang jualan di Car Free Day dan Car Free Night ini ikut terbantu lagi.
0: Diketahui sejak pertengahan tahun 2025 lalu, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Belu rutin menggelar Car Free Day dan Car Free Night di kawasan lapangan umum Simpang 5 Attambua. Seiring dengan penataan kawasan pelataran perizinan Attambua, lokasi tersebut kini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut memberikan dampak bagi para pelaku UMKM, tidak hanya untuk peluang usaha bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah promosi bagi produk lokal Kabupaten Belu, meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang menjadi indikator bahwa geliat ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu terus bertumbuh dan berkembang. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Dibalik gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia NTT, Pemuda Katolik Komisariat Daerah NTT bersama Beni Foundation menggelar pelatihan 100 Champion AI dan Bioteknologi untuk menciptakan generasi pemecah masalah. Kegiatan yang melibatkan 100 pemuda ini diselenggarakan di Kupang Jumat kemarin. Selengkapnya, Kristin Gegung melaporkan.
3: Ketua DPD Gamki Nusa Tenggara Timur Winston Nel Rondo mengatakan pelatihan 100 Champion AI dan Bioteknologi bertujuan melahirkan generasi muda yang menguasai teknologi, mampu menjawab berbagai persoalan daerah, serta menghadirkan kemajuan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
4: Yang kita hendak bangun adalah generasi yang mampu menerjemahkan persoalan real masyarakat menjadi solusi berbasis teknologi. Hari ini kita mulai langkah pertama, bangun 100 champion AI, 100 pemimpin inovasi yang telah jadi mentor, penggerak, dan pembawa perubahan di kabupaten dan kota masing-masing.
3: Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komda NTT Yufun Tukung berharap pelatihan tersebut menjadi awal lahirnya perubahan dan kemajuan di Nusa Tenggara Timur melalui pemanfaatan kecerdasan buatan dan bioteknologi.
5: Saya sangat yakin benih ini bukan sembarang benih, ini benih titipan. Simpul Indonesia hadir untuk mengajak, memungkinkan kita untuk sadar bahwa kita bisa untuk naik level, naik kelas, dan untuk kita bisa mengimbangi kemajuan teknologi untuk peradaban yang lebih baik untuk kemajuan NTT.
3: Pelatihan tersebut melibatkan talenta muda dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Flores Timur. Kegiatan berlangsung selama 2 bulan dan diharapkan melahirkan berbagai inovasi yang dapat dimanfaatkan di sektor pertanian, perikanan, kesehatan, serta mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kristin Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, mendengar sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lanut Eltari bersama TNI Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi pelajar, dan masyarakat menggelar aksi bersih lingkungan. Pertumbuhan UMKM di Attambua terus meningkat berkat bazar, festival, Car Free Day, dan Car Free Night yang diselenggarakan pemerintah. Sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo pendengar, selamat sore dan terima kasih untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kabar baik untuk Anda sore hari ini, mudah-mudahan ya. Saya Sony kembali bersama Anda di kesempatan 1 Agustus 2026. Dan saat ini masih bersama dengan rekan Riana. Nanti Anda bisa ikuti siaran Pro 1 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, hari ini azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya, 17:45 waktu Indonesia Tengah, dan kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya di 17:45 waktu Indonesia Tengah.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar. Hari Kanker Paru Sedunia diperingati setiap tanggal 1 Agustus ini. Jadi selain hari tanggal 1 Agustus ini, biasanya semangat untuk memasuki tahun atau bulan kemerdekaan, kita sebut saja begitu. Tetapi juga 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru Sedunia. Nah, peringatan Hari Kanker Paru Sedunia ini diperingati setiap 1 Agustus dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran kita bersama terhadap kanker paru dan juga mempromosikan pentingnya deteksi dini dan juga menghapus stigma terhadap mereka yang mengalami kanker paru. Saya undang Anda pendengar untuk ikut polling kita. Saya buka kesempatan untuk Anda yang mau ikut polling. Ada, menurut Anda apa ancaman terbesar dari kanker paru? Apakah rokok atau polusi udara atau atap seng atau asbes atau kurang deteksi dini? Jadi sekali lagi Anda bisa ikut polling kita. Menurut Anda apa ancaman terbesar kanker paru? Apakah rokok, polusi udara, atap seng atau asbes, atau mengurangi deteksi dini atau kurang melakukan deteksi dini? Bisa bergabung di line telepon di 0380825444, 0380843 1152, atau boleh di 0811-3820-9440. Di Instagram, di story Instagram dan juga di Facebook nanti akan hadir untuk Anda, jadi Anda bisa ikut polling di sana di malam hari ini. Apa yang menurut Anda paling berpengaruh terhadap kanker paru ya? Menurut Anda ancaman terbesar apa dari kesehatan paru-paru kita? Rokok, polusi udara, asbes di rumah, atau kurang deteksi dini? Boleh kasih pendapatnya sampai menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada 4 opsi yang bisa Anda pilih, pendengar, untuk malam hari ini. Apa ancaman terbesar penyebab kanker paru? Namanya ancaman ya. Jadi ini hari ini diperingati sebagai hari kanker paru sedunia. Ancaman paling besar apa yang menurut Anda ini penting sekali untuk diperhatikan? Yaitu rokok, polusi udara, atap atau seng asbes, atau kurangi deteksi dini. Bisa Anda sampaikan pendapat Anda, pendengar, di polling kita di Instagram di RRI Pro 1 Kupang atau di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Memang sama-sama ya, rokok, polusi udara, atap seng atau asbes, kurang deteksi dini, biasanya menjadi ancaman-ancaman dalam penyebab kanker paru. Tapi yang terbesar menurut Anda yang mana? Boleh kasih tanggapannya di WhatsApp, di line Instagram, di line telepon juga boleh ya. Ancaman terbesar penyebab kanker paru itu rokok, polusi udara, asap ya, yang kita biasa bakar pagi, orang baru bangun tidur sudah ada bakar-bakaran di mana-mana di jalan ya, atau atap seng atau asbes, atau kurang deteksi dini. Nah, tanggapan Anda seperti apa di hari kanker paru sedunia hari ini? Hari kanker paru sedunia diperingati setiap tanggal 1 Agustus dengan tujuan untuk meningkatkan harapan hidup ya, karena peluang bertahan hidup meningkat secara drastis kalau kanker ditemukan pada stadium awal. Selanjutnya, pendengar, screening atau CT scan dosis rendah, pemeriksaan medis utama yang dianjurkan bagi kelompok berisiko tinggi dan mengenali gejala awal. Waspada terhadap batuk kronis yang tidak kunjung sembuh, sesak napas atau juga batuk berdarah. Dapat mencegahnya dengan menghindari rokok, kemudian menekan polusi atau paparan saat berbahaya, dan pola hidup sehat ya. Ini 3 hal. Saya mengajak Anda untuk kasih pendapat yang paling tinggi menurut Anda ya. Paling tinggi menurut Anda, pendengar, apakah ancaman terbesar penyebab kanker paru, apakah rokok, polusi udara, atap seng atau asbes, atau kurangi deteksi dini. Kita tahu juga bahwa ada permintaan dari pemerintah ya, kalau bersih-bersih di halaman ya, atau bersih-bersih di kota, lebih baik jangan membakar, karena itu akan berpengaruh terhadap polusi udara di sekitar. Di hari kanker paru sedunia ini, silakan Anda berpendapat di 0380-8245-444, 0380-8431-152, dan boleh di 0811-3820-9440, atau di Instagram, atau juga boleh di Facebook ya. Selamat malam, halo.
1: Halo Kak Soni.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Cecilia, Kak Soni.
0: Kak Cecilia. Bagaimana Kak Cecilia? Pernah dengar orang pernah punya kanker paru begitu, Kak Cecilia?
1: Pernah, bapak itu sering merokok, jadinya kanker parunya rasanya dia.
0: Iya. Jadi itu waktu itu ada sampai ke dokter ya, periksanya sampai ke dokter.
1: Iya, pernah pergi, tapi dia tadinya mau ke dokter ya, hanya mau obati dia punya apa, batuk dengan cara minum jeruk nipis.
0: Oh begitu. Itu permintaan dari dokter atau memang beliau sendiri yang
1: minum ramuan sendiri.
0: Ramuan sendiri. Akhirnya berkurang kah, Kak Cecilia?
1: Iya. Dia sampai sembuh, dia berusaha, tapi kan habis sembuh merokok lagi. Jadi mama aku bilang apa? Merokok tambah tuh dah kok akibat itu ya, paru-paru itu.
0: Jadi betul Kak Cecilia, paling besar itu yang menyebabkan kanker paru itu adalah rokok ya?
1: Rokok. Apalagi asap yang biasa kalau bapak tuh masak pakai tumpuk kan asap itu ya.
0: Iya.
1: Di sana pas sesak gitu.
0: Betul.
1: Jadi yang saya sarankan untuk para perokok di wilayah Kota Kupang, kalau bisa kurangilah.
0: Iya.
1: Lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Betul, akan lebih susah, betul. Lebih mahal begitu ya.
1: Iya, betul. Itu pendapat dari Cecilia.
0: Baik, terima kasih Kak Cecilia ya.
1: Oke, selamat mengerayakan Hari Kanker Sedunia.
0: Iya.
1: Paru-paru, semoga semua
0: kita semakin sadar begitu ya.
1: Iya, makin sadar untuk mengurangi rokok.
0: Iya. Baik, Pak.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Soni.
0: Terima kasih Kak Cecilia sudah bergabung. Kak Cecilia dari Mantasi sudah bergabung. Di peringatan Hari Kanker Paru Sedunia ini memang penyebabnya mirip-mirip ya, rokok, polusi udara, atap seng atau asbes. Ini peringatan dari Pak Prabowo baru-baru saja dalam salah satu pidatonya. Atau kurang deteksi dini. Tanggapan Anda seperti apa pendengar? Boleh di 0380-825-444, 0380-843-1152. Boleh di Instagram ikutan polling kita. Hasil pollingnya sekarang ini masih 100% memilih polusi udara ya. Tapi Anda boleh bergabung untuk ikutan polling kita. Rokok atau polusi udara atau atap seng atau asbes atau kurangnya deteksi dini yang menjadi penyebab kanker paru di Indonesia. Kasus kanker paru di Indonesia pendengar mencapai lebih dari 34.000 sampai 38.000 kasus baru per tahun. Jadi dalam satu tahun itu sampai 34.000 atau 38.000 kasus baru kanker paru di Indonesia. Menjadikannya menjadi salah satu kanker dengan jumlah penderita dan angka kematian yang tertinggi ya. Dan penyebabnya dipicu oleh perokok, polusi dan juga paparan zat berbahaya. Tapi menurut Anda boleh pilih yang tertinggi menurut Anda adalah yang mana? Rokokkah, polusi udarakah, atap seng atau asbeskah, atau kurangnya deteksi dini yang menyebabkan kasus kanker paru di Indonesia semakin meningkat. Sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kesempatan untuk Anda boleh berpartisipasi. Selamat petang, halo.
2: Halo, selamat petang.
0: Selamat petang, dengan siapa di mana? Kak Ferry dari SOE. Silakan Pak Ferry dari SOE. Kalau menurut Pak Ferry, kasus apa yang paling tinggi? Menurut Kak Ferry, ini penyebab yang paling tinggi, ancaman terbesar penyebab kanker paru itu rokok, polusi udara, atap seng atau asbes atau kurangnya deteksi dini?
2: Poin pertama rokok.
0: Rokok ya.
2: Iya.
0: Paling tinggi itu ya.
2: Itu paling tinggi tuh.
0: Iya, menurut Kak Ferry kalau kenapa?
2: Karena kalau sudah terkena infeksi paru, berarti lebih angker lagi sen boleh dekat dengan asap api.
0: Iya. Apalagi yang masak di dapur.
2: Iya. Ada orang bakar kotoran begitu. Lantas kotoran lewat, tiba-tiba kan potong batuk atau bersin. Berarti itu kan termasuk salah satu polusi.
0: Iya.
2: Nah, kotong kalau duduk di pinggir api atau bikin api kotong pangan, tiba-tiba batuk sampai ke mulut. Berarti itu bisa pengaruh sampai di jantung.
0: Iya.
2: Nah, karena itu susah sampai di paru itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi itu paling tinggi itu rokok dengan asap. Asap sama polusi-polusi yang mengandung zat-zat gas. Memang bukan begitu.
0: Iya. Baik. Jadi
2: itu akan terjadi begitu.
0: Iya, jadi saran dari Bung Ferry bagaimana?
2: Saran dari beta, memang hak orang untuk dia.
0: Hak mana? Orang, oke. Okay.
2: Ya, itu hak orang untuk kakak.
0: Iya.
2: Dia isap dia punya uang.
0: Iya.
2: Bukan isap dia minta uang untuk beli, dia minta uang kita baru dia beli. Iya atau kakak?
0: Iya.
2: Jadi itu haknya dia, tapi sayangi hidup. Sayangi hidup sebelum Anda masuk rumah sakit. Karena harga rokok dengan harga masuk rumah sakit itu ketimbang biaya itu mana lebih besar?
0: Iya.
2: Memang uang besar masuk rumah sakit sana masalah, tapi yang setengah mati keluarga yang lalu lalang. Kunjungi kosong.
0: Betul.
2: Kosong dok boleh enak di rumah sakit, tapi dong di rumah ini dong boleh pikir setengah mati hidup atau mati.
0: Iya. Baik, makasih Bu Ferry sudah berpendapat di polling kita sore hari ini.
2: Terima kasih.
0: Salam. Terima kasih untuk Bu Ferry sudah berpendapat. Jadi menurut Bung Ferry itu yang juga menjadi penyebab terbesar atau ancaman terbesar penyebab kanker paru adalah rokok ya. Selain rokok, ada polusi udara, atap seng atau asbes atau kurangnya deteksi dini menjadi catatan-catatan yang atau pilihan-pilihan yang Anda bisa pilih untuk ikutan polling kita pada malam hari ini. Menurut Anda pendengar di Hari Kanker Sedunia hari ini, Hari Kanker Paru Sedunia, Apa ancaman terbesar penyebab kanker paru sedunia? Rokok, polusi udara, atap seng atau asbes, atau kurang deteksi dini? Selamat malam untuk Anda pendengar. Bagi Anda yang tadi juga sempat macet-macetan di beberapa titik, mulai dari daerah sekitar Car Free Day dan juga menuju ke daerah Kupang Timur, Tarus dan sekitarnya, lalu kemudian ke Teddy tadi sore, ya macet-macetan karena kunjungan dari Presiden RI ke 7 ya, Joko Widodo, yang hadir di Kota Kupang. Atau juga di daerah Wesina, boleh berbagi informasi sampai sekarang situasinya seperti apa, ramai lancarkah? Atau malam minggu Anda fokuskan berada di mana? Karena kayaknya malam ini sabuaknya pindah ke daerah sekitar Tedis ya, karena ramai sekali tadi sore ada di sana. Ya, 0380825444, 0380843112. Dan untuk Anda yang bergabung di Instagram, Facebook dan juga di WhatsApp untuk berkomentar boleh, atau bisa kasih informasi dari sekitar Anda, kondisi jalan atau juga kondisi lain ya, kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita duga lain, atau penutupan jalan yang menurut Anda mungkin bisa dibagikan dengan pendengar yang lain.

penguasa tanah, yakni Pohonuran, yang telah memberikan tanah dan kesuburan jagung. Upacara dilanjutkan dengan

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
1: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
1: Kesmati, Kesmati, Kesmati, Kesmati.

Ya, pendengar, kanker paru masih menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia dan di Indonesia. Dari data Global Cancer tahun 2020, sudah 6 tahun yang lalu ya, diperoleh bahwa International Agency Research of Cancer didapat bahwa kanker paru ini menempati urutan kedua penyebab kanker terbanyak di dunia, yaitu sekitar 11,4%. Di Indonesia, pendengar, berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta, lebih dari 80% kasus dari semua jenis kanker yang terdiagnosis adalah kasus kanker paru. Didukung dengan data registrasi kanker Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, yang menunjukkan bahwa kanker trakea, bronkus, dan juga paru merupakan keganasan terbanyak kedua. Dan terutama terjadi pada laki-laki. Juga kanker nasofaring 13,63% dan merupakan penyebab kematian akibat kanker terbanyak. Dan ini terjadi pada laki-laki. Nah, ini apakah memang ada kaitannya dengan perokok gitu? Nanti kita akan, Anda punya kesempatan untuk bisa berbagi pendapat. Menurut Anda, pendengar, rokok, polusi udara, atap seng atau asbes atau kurang deteksi dini yang menjadi penyebab terbesar atau ancaman terbesar penyebab kanker paru. Terima kasih untuk Ibu Deli. Semua jawaban benar katanya. Terima kasih sudah bergabung dan berbagi pendapat. Kemudian ada Kawati dari Perumnas. Terima kasih juga sudah berbagi pendapat bahwa rokok, menjadi memilih rokok sebagai ancaman terbesar dari penyebab kanker paru. Terima kasih Kawati yang sudah berpendapat. Anda yang mau ikut boleh berpendapat di 0380825444 dan 0380843115 atau 0811382094440. Boleh ikutan polling kita di Instagram, di Facebook, boleh juga di jawab di WA ya, 0811382094440. Ancaman terbesar apa yang menyebabkan kanker paru? Rokok, polusi udara, atap seng atau asbes, atau kurang deteksi dini? Yang terbesar bolehlah kasih pendapatnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, walaupun memang kesadaran akan bahaya kanker semakin meningkat, kasus kanker paru di Indonesia sampai dengan saat ini tetap tinggi. Dan seperti tadi sebelumnya, bahwa memang yang paling tinggi itu laki-laki yang terkena kanker paru. Apa kaitannya ini dengan rokok? Mungkin bisa jadi ya. Tapi terima kasih untuk Anda yang sudah kasih pendapat di 0811-3820-9440. Ada yang memilih rokok ya. Terima kasih untuk Kak Rikson yang bergabung di ikutan polling kita, yang memilih atap seng atau asbes sebagai penyebab dari kanker paru ini. Ya pendengar, meskipun kesadaran akan bahaya kanker semakin meningkat, kasus kanker paru di Indonesia tetap tinggi. Berdasarkan kategori risiko, terdapat dua kelompok utama yang perlu diwaspadai. Kelompok A mengacu pada individu berusia 45 tahun dengan riwayat merokok aktif, pasangannya perokok, atau yang berhenti merokok kurang dari 10 tahun. Jadi kalau perokok aktif, perokok pasif sama juga. Malah katanya perokok pasif itu lebih tinggi risikonya ya. Karena kalau perokok aktif itu masih ada saringannya, tapi kalau perokok pasif itu langsung menghirup ya dari hidung. Di rokok itu kan masih ada saringannya gitu ya. Atau orang yang berhenti merokok kurang dari 10 tahun dan mereka yang memiliki riwayat pekerjaan atau lingkungan ya. Kelompok selanjutnya adalah mereka yang berusia di atas 40 tahun dengan riwayat keluarga yang menderita kanker paru. Jadi ternyata riwayat keluarga juga yang menderita kanker paru ini menjadi penyebab terkena kanker paru. Tanggapan Anda seperti apa pendengar? Mana yang paling tinggi ikutan polling kita? Mana yang paling tinggi menurut Anda menjadi penyebab ancaman terbesar penyakit kanker paru? Apakah rokok, polusi udara, atap seng atau asbes, atau kurangnya deteksi dini? Boleh kasih pendapatnya di 0811-3820-9440, 0380-825-444, 0380-843-1152, dan boleh di Instagram dan juga di WA, Facebook juga boleh ya. Nanti pukul 19 Anda bisa ikuti drama radio untuk malam ini.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: RRI Kupang mempersembahkan drama radio Jujur Itu Membawa Damai. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Kupang. Dan penulis naskah, Rani Veronica. Pemeran, narator, Linda Rairuto. Ibu, Wiwin Ngari. Dika, Fongki Lete. Dan Alia, Delvin Wandi.

Kejujuran adalah fondasi utama dalam sebuah keluarga. Tanpa kejujuran, kepercayaan akan perlahan memudar. Namun, berkata jujur memang tidak selalu mudah, terutama ketika kita takut dimarahi. Kisah berikut menceritakan tentang bagaimana sebuah keluarga belajar bahwa kejujuran selalu lebih baik daripada kebohongan.

0: sarapan dulu sebelum berangkat sekolah.
1: Iya, Bu.
2: Sebentar, sebentar, Bu.
3: Pagi itu, Dika terlihat gelisah. Di dalam tasnya terdapat buku perpustakaan yang tanpa sengaja terkena tumpahan air hingga rusak. Ia takut dimarahi ibunya.
1: Di, kok dari tadi kamu melamun?
2: Tidak apa-apa, Kak.
1: Kamu yakin?
2: Iya.

0: Setelah sarapan, Dika diam-diam mengeluarkan buku perpustakaan yang rusak.
1: Waduh, kalau ibu tahu, pasti aku kena marah. Lebih baik bilang bukunya hilang saja.
2: Dika, kakak boleh masuk?
3: Masuk aja, kak. Masuk.
2: Itu buku kenapa?
1: Buku itu kena air karena botol minumanku bocor.
2: Lalu?
1: Aku mau bilang ke ibu kalau bukunya hilang saja.
2: Jangan begitu. Bohong satu kali biasanya akan diikuti kebohongan berikutnya.
1: Tapi aku takut dimarahi.
2: Dimarahi karena jujur jauh lebih baik daripada kehilangan kepercayaan.
1: Gimana ya?

0: Tadi ibu lihat kamu seperti menyembunyikan sesuatu. Ada apa?
1: Bu, buku perpustakaannya hilang.

0: Baru saja kebohongan itu keluar dari mulut Tika, wajahnya langsung terlihat semakin gelisah.
1: Hilang? Di mana?
2: Di sekolah, Bu.
0: Dik? Dika tak sanggup menatap mata ibunya.
2: Maaf, Bu. Sebenarnya aku sudah berbohong.
1: Maksudmu?
2: Bukunya tidak hilang, Bu. Buku itu rusak karena botol minumanku bocor. Aku takut dimarahi, jadi terpaksa aku berbohong.

0: kasih karena akhirnya kamu berkata jujur.
1: Ibu tidak marah.
0: Ibu memang sedih karena bukunya rusak. Tapi ibu lebih sedih kalau anak ibu memilih berbohong.
1: Maafkan Dika ya, Bu.
0: Kesalahan bisa diperbaiki. Kita bisa mengganti buku yang rusak. Tapi kalau kepercayaan hilang karena kebohongan, mengembalikannya jauh lebih sulit.
2: Makanya tadi kakak bilang, lebih baik jujur sejak awal.
1: Dika mengerti sekarang. Mulai hari ini, aku akan berusaha selalu berkata jujur.

Kejujuran mungkin membuat kita menghadapi konsekuensi sesaat. Tapi kebohongan seringkali menimbulkan masalah yang lebih besar. Dalam keluarga, saling percaya dibangun melalui kejujuran. Keberanian mengakui kesalahan dan kesediaan untuk saling memaafkan. Mari biasakan berkata jujur, sekecil apapun masalahnya. Karena keluarga yang saling percaya adalah tempat terbaik untuk tumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam

0: sahabat ya, namanya Pak Sabto ya. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.

Ya, selamat malam dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sudah sampai di rumah setelah aktivitas hari ini melelahkan atau juga terjebak macet di beberapa titik, khusus untuk Anda yang ada di kota Kupang hari ini ya. Dan ini karena ada kunjungan dari Presiden RI ke-7 ya, Insinyur Joko Widodo, yang mengunjungi Kupang, dan ada beberapa titik yang dialihkan arus lalu lintasnya. Mudah-mudahan aktivitas Anda setelah sehari ini bisa diakhiri hari ini dengan lebih tenang ya. Ya, di beberapa titik ada penjagaan oleh polisi lalu lintas sampai dengan malam hari ini ya. Di Tompelo 8 itu baru saja lewat, itu rombongan ada dikawal oleh polisi ya. Selamat malam untuk Anda pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya di 1 Agustus 2026 ini, kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi karena saat ini kanker paru-paru menjadi silent killer yang mengancam Indonesia. Peringatan Hari Kanker Paru mengingatkan kita untuk sadar apa yang sebenarnya ada di sekitar kita penyebab kanker paru. Di antaranya adalah kelompok yang individu berusia di atas 40 tahun dengan riwayat keluarga penderita kanker paru itu bisa saja kena. Atau mereka yang menjadi perokok aktif, pasangan perokok atau berhenti merokok kurang dari 10 tahun, atau bahkan mereka yang perokok pasif ya. Gejala seperti sesak napas dan batuk baru muncul ketika tumor sudah membesar, menekan organ di sekitarnya seperti saluran napas, pembuluh darah besar, jantung, dan bahkan organ paru yang masih sehat, serta menyebar ke organ lain. Pada tahap lanjutan, kanker paru-paru sering kali berakibat fatal karena menyebabkan komplikasi serius dan bahkan mempercepat risiko kematian. Gejalanya sesak napas dan batuk ini baru muncul ketika tumor sudah membesar. Kalau sudah membesar baru kemudian batuk-batuk terjadi ya. Tapi kalau belum ya anggap biasa saja kanker paru ini. Hasil polling kita di Instagram, ancaman terbesar apa penyebab kanker paru? 60% memilih rokok sebagai ancaman terbesar penyebab kanker paru. Sementara untuk polusi udara 20% dan atap seng atau asbes 20%. Kurang deteksi dini 0%. Anda bisa berpendapat pendengar dan kasih tanggapannya terkait dengan apa penyebab terbesar kanker paru menurut Anda. Rokok, polusi udara, atap seng atau asbes, atau kurang deteksi dini. Boleh juga di telepon 0380825444, 0380843152, dan boleh di 0811-3820-9440. Boleh juga pollingnya di Instagram ya. Pilihannya rokok, polusi udara, atap seng atau asbes, dan kurang deteksi dini yang dijadikan sebagai ancaman terbesar penyebab kanker paru. Sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau sejumlah BBM ya. Jadi harganya disesuaikan berlaku untuk harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo. Sementara itu harga Dex Light dan Pertamina Dex tetap berlaku tanpa perubahan. Harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Biosolar, juga dipastikan tidak mengalami penyesuaian. Dan informasi saya cuplik dari rri.co.id, untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5% Pertamax turun Rp15.950 per liter. Harga ini sebelumnya di Rp16.250 per liter. Jadi bagi Anda yang biasa membelanjakan uang untuk Pertamax, ini turun ya, dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter ya. Kalau mau dihitung ada sekitar Rp200 atau Rp300 turunnya begitu ya. Pertamax Green 95 dijual Rp16.600 per liter, sebelumnya Rp17.000 per liter. Sementara itu Pertamax Turbo Rp18.300 per liter, dari Rp19.300 per liter. Harga BBM subsidi tetap Rp10.000 Pertalite, Biosolar Rp6.800 per liter, sementara untuk Pertamax Ron Rp15.950 per liter, Pertamax Green Rp16.600 per liter, Pertamax Turbo Rp18.300 per liter, Dex Light Rp19.700 per liter, dan Pertamax Dex Rp21.150 per liter. Jadi ini Pertamax sudah turun. Untuk Anda yang berbelanja BBM hari ini, Pertamina di seluruh Indonesia per 1 Agustus 2026. Boleh ikutan polling kita, pendengar, masih boleh di 0811-3820-9440. Boleh di Instagram. Komentar Anda, apakah menurut Anda ancaman terbesar penyebab kanker paru itu ada di mana? Rokok kah? Polusi udara kah? Atap seng atau asbes kah? Atau kurang deteksi dini? Sampai dengan saat ini hasil polling kita, 60% menyatakan rokok, polusi udara 20%, atap seng atau asbes 20%, dan kurang deteksi dini 0%. Anda bergabung di WhatsApp, pendengar, menurut beta rokok. Terima kasih sudah bergabung untuk menyampaikan bahwa rokok ya. Jadi di line WhatsApp sudah dua yang menyatakan bahwa rokok menjadi penyebabnya. Berarti paling tinggi nih, rata-rata menyebut bahwa rokok adalah penyebab ancaman terbesar dari penyebab kanker paru. Ya, pendengar, memang penyebab pasti kanker paru seperti halnya penyakit kanker pada umumnya hingga kini belum sepenuhnya diketahui, tapi faktor risiko terkena kanker paru paling utama adalah rokok. Ya, merokok merupakan faktor risiko terbesar bagi terjadinya kanker paru. Ini disebut oleh Profesor Muhammad Fadri, guru besar bidang ilmu penyakit paru, yang menyebutkan bahwa merokok merupakan risiko terbesar bagi terjadinya kanker paru karena bisa menyumbang sekitar 80% kasus pada laki-laki dan 50% kasus pada perempuan.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan berpartisipasi ikutan polling kita di Hari Kanker Paru Sedunia hari ini. Ancaman terbesar apa penyebab kanker paru yang Anda sampaikan pendapatnya? Jadi 60% menyatakan bahwa rokok, sementara 20% mengatakan polusi udara, dan 20% mengatakan atap seng atau asbes, serta 0% yang memilih kurang deteksi dini. Mari tetap kita jaga pendengar, karena menurut informasi yang disampaikan oleh Profesor Muhammad Fahri, bahwa faktor risiko terbesar bagi terjadinya kanker paru karena dapat menyumbang sekitar 80% kasus pada laki-laki dan juga pada perempuan, yaitu merokok. Tetap dengar Pro 1 pendengar, pukul 20 kita akan bergabung untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Nah,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Kami juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Nah, jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adikuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukaruang. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih
5: atau tanah air. Satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, Kepala Dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira sebab tim ahli gizi dari SPPG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan,

0: MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
1: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Sayagan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
2: Enak, apalagi kacunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
1: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
3: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
1: Selain di SD Negeri Margo Agung Sayagan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon Sayagan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
5: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak.

0: Semen, salah satu warga Banda Aceh mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
1: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ngancing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang mudah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
0: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen yang dibutuhkan.
2: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
0: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa menjelaskan bahwa waktu terakhir terjadi peningkat permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, Dr. Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
4: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
5: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
6: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya oleh 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral yang disampaikan 9.222. Terus Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan tradisional kari lokal Klaten, makanya sebagai rekor nasional namun dibukakan sebagai rekor dunia.
5: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
4: Nah, semoga

0: pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Nganjuk, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
1: Pemenang wawancara Ismoye juga mengatakan melalui kegiatan tersebut Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
2: Tadi habis makan bareng sop ayam.
3: Gimana kesannya?
2: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama yang lainnya. Depannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
1: Ia juga berharap depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta dan rekan.
4: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau...
5: Halo Sobat G, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin densi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Aceh, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung. Potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang disampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah perekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang masuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Bung Karno Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Masih dan mereka masih kami tengah berada di sini sama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejauhnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar 30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi, baik dari tribun utara maupun timur, namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi, dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang, karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK, yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun secara utuh starting line up dari kedua tim masih beberapa nama kami ingat, termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan di starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, yang akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial verifikasi kami di Instagram dan @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangestu, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tetspa. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menggelap. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Gunakan bahasa daerah.

Pendengar, hari ini ribuan masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional Jakarta mengikuti zikir dan doa kebangsaan Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Agama sebagai bagian penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini digelar Kementerian Agama sebagai bagian dari penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan peserta berdatangan mengenakan pakaian serba putih sesuai imbauan panitia penyelenggara. Kawasan Monas dipenuhi masyarakat dari berbagai daerah yang berombongan yang ingin mengikuti rangkaian acara secara khidmat. Sebelumnya Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat menghadiri zikir dan doa kebangsaan bersama seluruh keluarga maupun kerabat. Menurutnya kegiatan ini menjadi ikhtiar spiritual menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan cahaya.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongko?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena ketong terlambat buka percakapan, Dendong.
2: Adat istiadat begitu.

Pendengar penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Asbi memastikan pemerintah akan tindak lanjuti putusan MK terkait anggaran program makan bergizi gratis. MK memerintahkan agar anggaran program MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Kata Hasan kepada awak media bahwa prosesnya masih sampai 2028. Ditanya awak media apakah pemerintah akan mengakali putusan MK ini, Hasan dengan tegas mengatakan pemerintah tidak akan pernah melakukan itu. Pemerintah menghormati putusan MK dan masih memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya bagikan informasi untuk Anda dari Antara News. Pendengar, ribuan jemaah lintas agama menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan diselenggarakan di Monumen Nasional sebagai agenda pertama rangkaian acara Bulan Kemerdekaan. Informasi dari Antara News, meskipun peserta zikir dan doa didominasi oleh masyarakat Muslim, ada juga agama lain seperti Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Salah satu umat Hindu yang datang, Wayan Kembarayana, mengatakan bahwa zikir ini mempererat keharmonisan masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari berbagai suku dan juga agama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya sampaikan untuk Anda informasi selanjutnya. Kali ini informasi dari Kemenekraf ya, Kementerian Ekonomi dan Ekonomi Kreatif, berharap bahwa local market bisa menjadi destinasi akhir pekan untuk mempertemukan pelaku ekonomi kreatif. Dan saya cuplik dari rri.co.id, disebutkan bahwa konsep pasar terbuka menghadirkan pengalaman berbelanja lebih bermakna melalui interaksi langsung antar pelaku usaha dan masyarakat. Dan pengalaman ini sulit tergantikan oleh transaksi digital yang minim hubungan personal dan apresiasi terhadap kreator lokal. Kata Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar saat memberikan sambutan dalam pembukaan acara Local Market, bahwa local market ini menjadi kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan masyarakat ya. Mungkin seperti di Kupang ya, kalau kita sebut Saboak Sunday Market buat orang Kupang, ini juga menjadi kesempatan yang didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Tetap dengar Pro 1 pendengar, nanti Anda bisa ikuti Ruang Rindu sesaat lagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan terima kasih pendengar untuk kesetiaannya di FM 94,4. Selamat malam untuk yang mendengarkan kami di RRI Digital atau rri.co.id. Malam hari ini saya Sony dan juga rekan Calvin temani Anda pendengar di 1 Agustus 2026. Ini memasuki bulan Agustus 2026, ini kesempatan untuk bisa mengingat kembali semangat nasionalisme kita dengan peringatan 17 Agustus. Setiap kali memasuki bulan Agustus, itu yang biasanya ada di dalam hati kita. Ini bulan kemerdekaan nih. Dan di hari ini, 1 Agustus 2026, kami temani Anda di Ruang Rindu malam minggu ya. Di Ruang Rindu malam minggu biasanya adalah kesempatan untuk karaoke. Tapi tidak selalu harus karaoke ya. Yang mau bergabung malam hari ini ada kesempatan juga untuk saling menyapa. Boleh di 0380-825-444 atau 0380-843-1152, 0811-382-09440. Yang mau karaoke saya siapkan lagunya, dua lagu. Yang pertama Bintang Kehidupan dari Nike Ardila, dan yang kedua ada Widuri dari Bob Tutupoli. Ya, ini lagunya sudah sering Anda dengar mungkin ya, dan juga sudah pernah dinyanyikan. Tapi dinyanyikan kembali boleh, kalau yang mau nyanyi boleh. Bintang Kehidupan dari Nike Ardila dan Widuri dengan Bob Tutupoli. Atau juga nanti yang mau menyapa boleh saya siapkan lagu-lagu lawas ya, yang bisa Anda simak dan dengarkan untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Lagu pertamanya ada Widuri dari Bob Tutupoli yang dipopulerkan oleh Bob Tutupoli tahun 77 ya, dan menjadi salah satu ikon musik pop Indonesia tahun 1970-an. dan jadi titik penting dalam perjalanan karir Bob Tutupoli setelah kembali ke Indonesia dari Amerika Serikat. Widuri ini berkisah tentang seorang laki-laki yang mengenang perempuan bernama Widuri sebagai sosok yang indah, kemudian anggun, sempurna di matanya. Dan perempuan ini tidak hanya dikagumi karena cantik, tetapi juga karena kelembutan hati dan kepribadiannya. Lagu ini pendengar Widuri menjadi ungkapan cinta yang tulus dan penuh penghormatan terhadap seseorang yang menjadi sumber kebahagiaan dan juga inspirasi hidup. Ini boleh dinyanyikan malam ini, Widuri. Lalu lagu berikutnya ada Bintang Kehidupan dari Nika Ardila, ciptaannya Didi Dores, dan ini lagu tahun 90. Jadi saya pilihkan dua tahun yang agak berbeda sedikit, satu agak sedikit lebih muda, tahun 90-an, Nika Ardila, dan menjadi salah satu karya paling terkenal dalam sejarah musik pop rock Indonesia yang mengukuhkan Nika Ardila sebagai ikon musik nasional pada tahun 1990-an. Sekali lagi tidak harus nyanyi ya. Yang mau bergabung untuk menyapa juga boleh di 0380-825-444 atau 0380-843-1152 atau boleh juga di 0811-320-9440 untuk yang ingin bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Saya coba di line telepon. Halo? Selamat malam. Oke, terputus, boleh dicoba kembali 0380825444 0380843-1152. Nyanyi boleh atau juga salam-salam menyapa juga boleh malam hari ini, tapi lagunya adalah lagu-lagu lawas yang disiapkan untuk Anda. Bisa simak di Ruang Rindu 1 Agustus 2026 ini, supaya bikin kita mengingat tentang bulan Agustus ini, saya mungkin hadirkan dulu satu lagu dari Henny Purwonegoro, judul lagunya Kopral Jono.

0: Dalam pelajaran akan segera dimulai.
1: Oke anak-anak, saatnya kita lomba tebak-tebak lagu perjuangan. Siap?
2: Siap!
1: Lagu pertama, coba ditebak.
3: Saya Pak, itu lagu Garuda Pancasila.
1: Benar sekali. Ayo kita lanjut lagu berikutnya.
4: 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.
5: Lagu 17 Agustus, Pak.
1: Diperbaiki lagi, judul lagunya masih belum tepat.
5: Oh iya, Pak. Yang benar hari merdeka.
1: Benar sekali. Berikut, ayo tebak lagu ini.
5: Judul lagunya Halo Bandung.
1: Jawabannya benar dan hebat. Lagu nasional merupakan salah satu simbol jati diri bangsa dan identitas negara Indonesia. Mari kenalkan dan ajarkan rasa nasionalisme bangsa kepada anak-anak melalui lagu-lagu nasional.

Ya, lagu yang baru saja Anda simak dari Lili Suryani, Kau Pembela Nusa Bangsa, mengisahkan tentang perasaan cinta, tentang keteguhan hati dan kerelaan seorang perempuan melepas kekasihnya pergi ke medan perjuangan. Kekasihnya punya tugas negara yang sangat mulia untuk mempertahankan kedaulatan tanah air, mempertahankan Nusa dan juga bangsa. Walaupun memang harus hadapi perpisahan, rasa rindu yang berat, tapi ya, si perempuan dalam lagu ini punya harus mengesampingkan ego pribadinya ya. Jadi dia kasih dukungan penuh dan juga pengorbanan perasaan cintanya untuk dukung patriotik dari sang suami ya. Sikap kepahlawanan dari sang suami yang sedang bertugas di garda terdepan. Mungkin ini bisa jadi semangat nasionalisme tersendiri, Lili Suryani dengan Kau Pembela Nusa Bangsa di awal Agustus 2026. Mudah-mudahan semangat Agustus masih juga jadi bagian Anda malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung dengan Peru 1. Boleh di 0380825444, 0380843152. Salam-salam boleh, menyapa boleh malam hari ini, tapi juga menyanyi juga boleh. Kalau mau menyanyi, dua lagu saya siapkan. Malam ini ada Bintang Kehidupan dari Nika Ardila dan ada Bob Tutupoli dengan Widuri. Tapi kalau mau menyapa juga boleh ya. Ada lagu yang saya siapkan berikutnya. Ini kita beralih ke tahun 80-an dan 90-an. Judulnya cukup nyentrik ini. Kodok pun ikut bernyanyi. Ya, jadi ini lagu yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang awalnya sudah buat janji untuk pergi nonton bioskop berdua saja dengan perempuan pujaannya. Tidak disangka, sang perempuan ternyata juga turut mengajak ayah dan ibunya, papi maminya diajak. Bahkan tetangga-tetangga juga ikut diajak pergi untuk nonton ya. Akibatnya rombongannya ramai dan laki-laki ini sama sekali tidak dapat kesempatan untuk berduaan, bahkan untuk sekedar memegang tangan dari kekasihnya pun tidak bisa. Apes itu ya. Kodok pun ikut menyanyi.

0: Din, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

yang baru saja bergabung dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita saat ini di Ruang Rindu Pendengar dengan lagu-lagu lawas, dan ada kesempatan untuk Anda yang ingin berkaraoke, boleh di 0380825444 atau 0380843 1152. Lagu yang saya siapkan untuk karaoke ada Bintang Kehidupan dari Nika Ardila dan Widuri dari Bob Tutupoli. Tapi kalau yang tidak ingin menyanyi karena suaranya terlampau bagus untuk didengar, boleh juga sekedar menyapa salam-salam saja, boleh di line telepon di 0380 825 444, 0380 843 1152, atau boleh juga di 0811 3820 9440, 0811 3820 9440. Tiga lain ini dibuka sampai di jam 11 malam. Lagu berikut yang saya siapkan untuk Anda pendengar, ini lagu dari Patti Sisters ya. Lagu dari Patti Sisters atau lebih dikenal sebagai Patti Bersaudara. Lagunya Patti Sisters ini adalah lagu yang miliknya dua vokalis legendaris Indonesia. Dan mereka berasal dari Ambon, sangat populer dari tahun 1960-an sampai dengan 1970-an. Dan ini beranggotakan dua bersaudara kandung, yaitu Nina Patti sebagai kakak dan Sylvie Patti sebagai adik. Dan terkadang namanya ditulis dengan Nena dan Sylvie. Nah, duo Patti ini, Nina Patti dan Sylvie Patti atau Nena dan Sylvie ini dikenal luas karena memang mereka harmonis ya dalam vokal, dan paduannya sangat bagus. Lalu mereka juga bernyanyi bersama, pernah mengambil proyek solo ya, selalu bernyanyi bersama tanpa pernah mengambil proyek solo. Nina dan Sylvie lahir di Yogyakarta ya, tapi keduanya besar dan berasal dari keluarga Ambon di Maluku. Latar belakang budaya ini yang kemudian berpengaruh kepada mereka sampai akhirnya mereka bermusik ya, walaupun lahir di Yogyakarta, tapi kemudian ini yang kemudian berpengaruh kepada mereka dan akhirnya mereka bermusik. Saya coba menyapa yang bergabung di line telepon malam ini di 0380825444. Selamat malam, halo. Oh, bisa dicoba kembali. Oke, di 825444 0380843 1152 dan 0811 3820 9440. Kita ke lagu berikut yang dinyanyikan Nena dan Sylvie ya, atau Patti Sisters. Lagunya, judulnya Kembali ke Jakarta.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, lagu berikut yang saya siapkan untuk Anda malam hari ini, pendengar, Nur Lela, lagu dari Bing Slamet ya. Setelah tadi Anda simak Pulau Seribu dari Titi Kadi. Bing Slamet sendiri menjadi salah satu maestro seni paling berpengaruh dan juga multi talenta di sejarah dunia hiburan Indonesia. Dan dia mendedikasikan hidupnya sebagai selain penyanyi, pelawak juga bisa, pencipta lagu juga bisa, aktor juga bisa. Serba bisa dia ini ya. Dan saking besarnya kontribusi dari Bing Slamet, tanggal lahirnya resmi diperingati sebagai Hari Komedi Nasional di Indonesia. Bing Slamet diakui sebagai penghibur sejati yang menguasai berbagai seni pertunjukan sekaligus. Di dunia musik, dia memulai karir remaja di Orkes Terang Bulan. Lalu kemudian dikenal pandai bermain gitar dan juga menjadi vokalis utama grup musik Eka Sapta bersama Idris Sardi dan juga Ireng Maulana. Karya lagu yang populer, salah satunya yang nanti saya putar ini ya untuk Anda, karya lagunya. Judulnya Nur Lela dari Bing Slamet. Sebelum saya putar lagu, saya ajak Anda untuk bergabung.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak.
2: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Ya, lagu dari Diana Nasution ya, dengan Aku Tak Tahan Lagi, sudah saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus di Ruang Rindu untuk malam ini pendengar, dan masih ada kesempatan untuk yang mau bergabung di line telepon 0380-825-444, 0380-843-1152, atau boleh di 0811-3820-9440. Ada yang mencoba-coba, tapi katanya ini kok tidak bisa ya. Oke, mungkin ada sedikit trouble, dicoba. Boleh di tiga line sekaligus, 0380-825-444 boleh, 0380-843-1152 boleh, atau nanti boleh di 0811-3820-9440. Lagunya tadi sudah dihadirkan dari Diana Nasution, Aku Tak Tahan Lagi. Yang mau nyanyi boleh juga. Di malam ini saya siapkan dua lagu. Ada lagunya Bintang Kehidupan dari Nikardila dan Widuri dari Bob Tutupoli. Pendengar, memang kehadiran kehadiran pemusik-pemusik seperti kelompok-kelompok musik seperti The Mercies atau mungkin Deloitte di tahun 1970-an menjadi fenomena industri musik pop yang kemudian lebih modern di budaya Indonesia ya. Fenomena ini menandai pergeseran besar dari musik tradisional yang berupa orkes ke format grup band yang modern, yang pakai gitar, pakai bass, pakai drum, pakai keyboard. Ya, ini sudah lebih modern di tahun 1970-an. Lalu kemudian muncullah kelompok-kelompok musik seperti The Mercies atau juga Deloitte setelah berakhirnya era Orde Lama yang sebelumnya memang ya membatasi musik barat ya. Nah, fenomena munculnya band-band seperti The Mercies, Deloitte, atau mungkin Black Brothers ini ya, keterbukaan budaya dan politik mulai di awal Orde Baru. Lalu kaset rekaman juga sudah mulai didengarkan di era 70-an. Ada momen transisi dari piringan hitam yang mahal dan langka ke kaset yang adalah pita ya. Dan lagunya saya siapkan malam hari ini ada dua yang saya siapkan. Satu dari miliknya The Mercies dan nanti satu dari miliknya Deloitte. Anda bisa simak dan masih ada kesempatan untuk bergabung. Kalau memang agak sulit untuk bergabung di line WhatsApp ya, line telepon, karena mungkin ada sedikit masalah jaringan, boleh juga bergabung dengan pesan suara ya di 0811-3820-9440. Nanti akan dihadirkan untuk Anda malam hari ini atau diputar untuk malam hari ini ya. Jadi yang mau bergabung tadi ada coba 22-23 ini siapa ya yang bergabung? Ada dua orang yang bergabung tapi sayang sekali tidak terhubung ya. Dan sekarang lagunya saya hadirkan untuk Anda yang masih terus di Ruang Rindu malam ini. Setengah jam lagi kebersamaan kita sampai pukul 23. Anda masih bisa bergabung malam hari ini. Saya sapa yang mencoba untuk bergabung malam ini. Oh, coba lagi boleh. 0380-825-444 atau 0380-843-1152 terputus ini ya. Di malam yang dingin. Ini dia lagunya. Oke. Ini ada penelpon yang ingin bergabung malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam orang yang hilang. Biasanya anak yang hilang ini orang yang hilang.
1: Iya, orang yang hilang telah ditemukan.
0: Telah ditemukan. Orangnya karena apa? Lagi sibuk ikut apa namanya pelantikan pejabat struktural dan orientasi ya. Maksudnya Bita hanya memastikan saja bahwa jangan
1: kita
0: sama.
1: Kita turut meramaikan.
0: Meramaikan, gitu ya.
1: Kita turut merampok dia.
0: Itu merampok.
1: Kita bagian merampok Mas Sony ya.
0: Awas
1: terciduk ya.
0: Bukan masalah terciduknya itu urusan kedua, tapi masalahnya kemarin angka dua jari tinggi-tinggi begitu ya. Lihat angka dua jari tinggi-tinggi, pung tinggi lah itu.
1: Jangan terlalu tinggi juga ya, bosan terus sebenarnya.
0: Halo. Ya, Kakak Diona, kabar baik. Kakak Diona juga kabar baik, Kak.
1: Baik, Mas Hansan. Tadi sempat ketemu Bapak Tua.
0: Hah?
1: Bapak Tua tuh, yang itu tuh.
0: Oh iya, ya. Oke.
1: Kita ketemu di sana tuh. Sore itu, Mas Hansan.
0: Oh iya, ya. Betul. Ini hari di mana ini? Di Tedis kah tadi?
1: Iya, betul.
0: Di Tedis. Rame sekali ya, sampai jalannya ditutup. Iya. Luar biasa.
1: Kami berada dalam kerumunan itu.
0: Mas Hansan sempat terinjak kakinya kok.
1: Sempat agak terinjak sonde.
0: Tapi kakak Diona tadi pagi ikut jemput Pak Jokowi di Car Free Day kok atau sonde langsung tunggu di bawah.
1: Iya langsung tunggu di bawah.
0: Okay.
1: Kita beriring-iringan begitu Mas Andi. Beriring-iringan.
0: Iring-iringan itu kalau Bapak Tua maju ke panggung berarti Ibu juga maju. Ini sonde.
1: Kita beriringan saat Bapak Tua mau pulang.
0: Oh begitu.
1: Sonde sengaja begini Bapak Tua lewat di depan.
0: Astaga. Son sempat foto dengan Pak Jokowi kok.
1: Son sempat.
0: Aduh.
1: Hanya bikin video.
0: Oke. Kakak Diona, ini malam ada nyanyi tapi ada ini apa namanya? Ada lagu saja.
1: Dan pikir ada nyanyi, ada hadiah.
0: Mau nyanyi kok atau?
1: Boleh kalau ada kesempatan.
0: Boleh, tapi kayaknya lagunya tinggi. Mudah-mudahan sonnya tinggi. Kalau tinggi ya, apa Bintang Kehidupan atau Widuri? Iya.
1: Sonde ya.
0: Ada Bintang Kehidupan atau Widuri?
1: Widuri maksudnya, tapi nada apa itu?
0: Nadanya kita coba dulu .
1: Nada yang pas-pasan begitu.
0: Iya, kalau sonde berarti kayaknya berat.
1: Makanya yang main keyboard itu tolong.
0: Iya, main keyboard ini ke mana nih? Rendah sekali kok. Iya.
1: Yang ada cewek sana ada.
0: Tinggi sekali kok.
1: Ada masa, iya tinggi sekali gitu.
0: Terlalu rendah kok.
1: Iya.
0: Padahal ibu mau menyanyi yang nadanya.
1: Kan pas gitu ya.
0: Iya.
1: Yang lalu.
0: Iya. Boleh. Nada wanita kok.
1: Nada perempuan. Bukan nada wanita, maksudnya nada betina.
0: Ya memang mirip-mirip dekat-dekat. Semoga.
1: Semoganya disemogakan begitu, yang main keyboard tolong dikondisikan begitu.
0: Karena dunia dalam kondisi
1: dalam
0: harus.
1: Dalam rawa paya.
0: Oke, nada wanita.
1: Iya. Apa duet ya maksudnya?
0: Jangan Bita Sony bisa duet ya.
1: Harap maklum. Nanti biasanya ini Bita kasih tahu ibu pejabat.
0: Struktural. Struktura.
1: Jadi di teras tuh, pejabat teras.
0: Apa bisa nih kak? Bisa.
1: Kalau saya jadi ketengganti lah.
0: Bisa kok, Son bisa kok.
1: Bisa kayaknya Mas Son.
0: Bisa. kasih.

0: lo mau berdua dengan Wenda.
1: Kayaknya pas, eh.
0: Iya, kayaknya alam memang menyatukan kami.
1: Iya, memang alam betul-betul ya.
0: Semesta merestui.
1: Semesta merestui. Kok pilih lagunya itu gitu. Jadi
0: ini masalahnya gara-gara nih.
1: Widuri jadi widuri. Iya, iya, iya. Senama memang memang penggemar-penggemar luar biasa.
0: Iya.
1: Sekian lamanya.

0: Ih, luar biasa. Luar biasa ini, tepuk tangan, tepuk-tepuk tangan, tepuk. Ini kayaknya kalau betul-betul disimak ini suara nih, itu ketosan bisa akan terngiang-ngiang mungkin 3 malam kok sekitar gitu.
1: Itu orang kayaknya dia agak-agak langsung insomnia, jadi takut, takut dapat tangkap gara-gara bed orang sentidor.
0: Sekitar 3 malam terngiang-ngiang suara.
1: Ya, mudah-mudahan bapak yang itu yang terngiang-ngiang.
0: Yang luar biasa Kak Diona, memang dirindukan ini suara nih, betul. Oh, iya. Betul ya.
1: Terima kasih kalau memang ada yang ingat, ada yang rindu. Ya penyiar sendiri rindu.
0: Rindunya ada pengecualian.
1: Pengecualian
0: kecuali ada apa namanya cipratan struktural.
1: Oh, itu langsung ke orangnya bapak ya.
0: Oke.
1: Kami di sini tadi habis lampu mati.
0: Oh, lampu mati sempat tadi.
1: Sempat mati lampu tadi. Aduh. Beberapa menit.
0: Padahal, ada pejabat datang juga tapi.
1: Itu dia tadi kurang mati lampu.
0: Iya.
1: Terus baru saya tadi nyala jam
0: nyala lagi.
1: 10:17 kalau saya salah.
0: Siap. Oke, okay, Kakak Diona.
1: Ada apa yang terjadi? Kayaknya Widuri yang salah ini.
0: Widuri yang salah. Kakak Diona mau menyapa siapa ini malam kok?
1: Menyapanya buat Kakak Ferry di Soe, buat Opa Emi, Om Endang, Mama Anita, Mama Glenn, Mama Rian, Kak Betsy, Mama Iman, Bapak Botus, Bapak Yehuda, Kakak Puja, terus ada siapa lagi Mas Soni? Kakak Valdes juga.
0: Iya.
1: Terus ada semua-semua saja.
0: Ya,
1: kakak lagi.
0: Iya.
1: Mas Haris, Pak
0: Mas Haris gitu ya. Ya, betul.
1: Linda, Bang Andi juga ya.
0: Iya.
1: Buat semua saja.
0: Oke. Okay. Kakak Diona.
1: Semoga mimpi Diona begitu.
0: Iya, makanya terngiang-ngiang 3 hari toh tadi Widuri.
1: Takut. Sembang apa? Nanti pikir aku ini opo ya, sedemik gitu ya. Oke.
0: Iya, makasih. Iya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Kakak Diona yang sudah bergabung dengan lagu Widuri malam hari ini, menyapa yang sudah bergabung. Memang hari ini lagi rame sejak dari pagi harinya, bukan saja hari ini ya, dari kemarin itu Presiden ke-7 Pak Joko Widodo hadir di Kota Kupang, dari pusat kota ke bagian barat, Kupang Barat, kemudian sempat ke arah timur, lalu kemudian tadi di Car Free Day, dan tadi sore juga padat di daerah sekitar Tedis ya. Oke, lagunya Widuri tapi sudah diubah jadi Widodo tadi sama Kak Diona malam hari ini. Dan ada beberapa menit lagi yang mau gabung. Tadi Ibu Christine Natalia sempat bergabung di line telepon, line WA, tapi sempat terputus. Boleh coba lagi 0380-825-444 dan 0380-843-1152, atau boleh di 0811-3820-9440. Saya sapa yang bergabung di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Pak Soni.
0: Selamat malam, Bapak.
2: Boleh
0: Bapak, sangat boleh.
2: Salam buat Diona.
0: Iya.
2: Ada Mbak Jessy, Bung Miller, Pak Emi, Bu Linda, Mbak Mary, Bung Enggang, Felix Soer, ada Natalia Rote, Bapak Tanjung Tola, Bapak Asher, Sihiria, Ayu, Ibu Betsy, Bung Andi, Mbak Iman, semua-semua saya.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bapak Pak Botus dari Fatu Veto. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di 0380-843-1152. Soalnya harus nyanyi, boleh juga sambil menyapa, boleh ya. Pada telepon berikut yang bergabung, selamat malam Merdeka.
3: Kakak ganteng.
0: Selamat malam. Kalau
3: Sony,
0: tanggal satu begini,
3: tanggal muda,
0: saya langsung tahu ini pasti suaranya Ibu Ria di Jakarta. Pasti suaranya ya, Ibu Ria di Jakarta.
3: Ya. Kalau memang di tanggal muda cepat sekali.
0: Cepat sekali. Jangankan ini.
3: Jangan begitu. Kita nggak boleh kena tanggal muda, tanggal tua, tanggal tengah sama saja, Kakak Sony.
0: Iyalah nanti besok lah.
3: Iya, mau hari kemerdekaan kita sambut, Kakak.
0: Iya benar.
3: Lagi ulang tahun aku di bulan Agustus ya, Kak Sony.
0: Oh iya, jadi
3: tanggalnya
0: nanti
3: dirahasiakan.
0: Aku dikasih hadiah nggak?
3: Hadiah lah kalau tebak ulang tahun ku kasih hadiah.
0: Nanti ketebak. Ayo, ya.
3: Ketebak. Lagunya apa aja Kak Sony?
0: Lagunya malam ini ada dua. Widuri yang pertama. Huh? Terus lagu keduanya ada lagu dari Nike Ardila, Bintang Kehidupan.
3: Aduh, suaranya tinggi-tinggi.
0: Jadi kalau mau menyapa, mau menyapa salam.
3: Lagunya Bob Tutupoli aja Kak Sony.
0: Bob Tutupoli ya. Mau dicoba Widuri?
3: Boleh. Malam Minggu lah biar semangat.
0: Iya, boleh.
3: Nanti dibantu ya.
0: Iya. Kira-kira pas enggak Buri ya?
3: Apa ya? Suatu saat ada cewek lah.
0: Nada cewek.
3: Iya.
0: Wah, nada cewek.
3: Nada. Jangan ngomongin suara pria.
0: Oh, suara pria jangan. Nada cewek.
3: Ayo tarik suara.
0: Nada cewek. Nada cewek.
3: Suatu senja. Udah tarik suara nih aku nih.
0: ikut ketarik nanti orang-orang.
3: Janganlah. Malam minggunya orang-orang sudah secepat tidur soalnya. Biar malam minggu happy-happy dulu.
0: Satu ini ya, satu apa namanya? Satu bait. Satu lagu sampai selesai gitu ya.
3: Oke, boleh. Bisa dibantu ya.
0: Boleh. Awal bulan masih ingat lah. Awal bulan mau dibantu lah, siapa tahu. Nanti akhir bulan enggak dibantu lagi.
3: Bagi-bagi rezeki Mekah buat kakak-kakak penyanyi.
0: Siap-siap, Ibu Ria.
3: Iya, oke.
0: Di suatu senja.
3: Mana musiknya?

telah tahu apa yang terjadi.

0: gitu Bu Ria.
1: Itu lagu-lagunya Bu Ria.
0: Jadi kalau awal
1: di malam-malam minggu ya.
0: Awal malam udah, minggu
1: cukup,
0: di.
1: Cukup-cukup. Yang penting sudah tahu.
0: Iya.
1: Kata nih.
0: Iya.
1: Kirim-kirim salam dulu
0: boleh.
1: Lah buat tanggal 1 Agustus yang merayakan ulang tahun.
0: Kirim Kak uang Agustinus juga
1: yang
0: boleh.
1: Yang ada di Tomang.
0: Iya.
1: Ya, lagi monitor dia.
0: Tahu aja
1: dia kalau aku masih dikasih.
0: Ya.
1: Ya, yang ke-42 ya, semoga tambah usia, diberi kesehatan,
0: ya.
1: Jangan lupa traktir-traktirnya ditunggu. Kak Soni, ya. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu Ria.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih untuk Cigu Ria dari Jakarta sudah bergabung. Yang berikut ini artis juga pernah di Jakarta tapi kembali pilih logama.
2: Mulai sudah.
0: Halo, selamat malam Mama JC.
3: Selamat malam.
0: Kermana? Sepulang dari selamat Jakarta kok.
3: Selamat
0: berjumpa Mama JC dari Logama. Bagaimana? Bye-bye, Sa.
3: Bye-bye, Sa.
0: Bye-bye, Sa. Mau nyanyi kok Mama JC?
3: Ikannya itu lagu dong, Sentau.
0: Sentau. Kok nah, salam-salam juga boleh. Senapa?
3: Tadi kedua itu
0: Widuri abis itu ada Bintang Kehidupan Nike Ardila.
3: Tukar mana
0: itu? Pokoknya Mama menyanyi.
3: Ini sentau dia semelirik ini nanti kata-kata lain.
0: Kata-kata lain, nah biar salam-salam juga boleh. Atau mau lagu apa? Panggung Sandiwara juga boleh. Atau lagu Katakan Sejujurnya juga boleh.
3: Ingin sendiri.
0: Sepanjang Jalan Kenangan juga boleh.
3: Kalau tak ingin sendiri?
0: Tak ingin sendiri. Dia sudah mau.
3: Aku masih seperti yang dulu.
0: Oh, begitu ya?
3: Iya.
0: Tak ingin sendiri, tak ingin sendiri, tak ingin sendiri.
3: Menunggu pro satu.
0: Kemana?
3: Sampai akhir siaran.
0: Kemana nih?
3: Bisa ke sana, putus hubungan
0: dengan
3: pro satu.
0: Jangan janganlah. Boleh putus hubungan dengan pro satu.
3: Bercanda, Sa.
0: Ketombak kawan lama.
3: Kalau saya mau dengar suara pro satu, dengar radio ini susah.
0: Ini kok aku masih bisa kok, Mama. Ini suara cewek.
3: Nanti bantu kalau terlambat masuk atau masih bisa bantu ya.
0: Oke, kita mulai dari awal.
3: Ha?
0: Ya. Aku masih suara cewek.
3: Ya.
0: Oke, kita mulai.

0: Tadi beta su bilang betul toh. Ini su pi Jakarta baru kembali datang di Kupang toh.
1: Yang nah, itu Dina Mariana.
0: Dina Mariana betul. Dian iya. Pisces aku Dina Mariana.
1: Kalau ini Dina Mariana. Iya.
0: Dina Mariana.
1: Kalau Mama Jess itu anak Nona.
0: Oh, anak Nona.
1: Iya, kalau
0: mamanya Dina Mariana. Oh iya, ini beta baru tahu ini malam. Nanti beta catat nanti beta kirim bantuan 1 ton beras ya.
1: Aduh, terima kasih aku menanti.
0: Mama Jessy, terima kasih. Mau salam tersapa ya,
1: kok. Iya, salam.
0: Ya. Salam, terima kasih untuk Mama Jessy dari Lelogama yang sudah bergabung. Wah, ini kayaknya di penghujung kebersamaan masih ada yang telpon. Selamat malam.
2: Selamat malam, su tidak mau menyanyi.
0: Iyo, su coba berapa kali nyanda gabung-gabung.
2: Iyo, tunggu, Bang Tony dan tadi saya telepon itu yang nomor 44 enggak jadi kah?
0: Iya, kayaknya ada sedikit trouble nih. Oh, dari tadi saya juga coba kayaknya ini masalah.
2: Maksudnya menyanyi dari nomor itu supaya
0: iya,
2: kalau di menyanyi di WA delay Bang Tony
0: iya,
2: ya,
0: betul,
2: delay.
0: Betul.
2: Jadi lambat-lambat. Iya, sudah nanti Sabtu sudah. Depan lagi baru menyanyi.
0: Boleh satu album. Sabtu depan satu album boleh.
2: Ya begitu. Dari tadi mau gabung, aduh susah sekali. Jadi
0: iya,
2: saya pikir satu, mau diangkat nomor 1 supaya menyanyi di situ supaya pakai monitor
0: benar.
2: Ini apa ini. Tapi memang juga
0: memang ada sedikit trouble, bisa. Mohon maaf.
2: Oh iya sudah enggak apa-apa. Iya. Nanti dibilang tiada maaf bagimu.
0: Ya,
2: sudah jawab, ya, enggak apa-apa. Maksudnya pokoknya salam saja ya, ya buat semuanya ya.
0: Baik.
2: Selamat malam semua. Salam sehat, salam manis, salam iya. Kompak selalu ya.
0: Iya.
2: Dapat gabung nanti aja, nanti Sabtu depan lagi baru kita gabung.
0: Baik.
2: Buat Bang Sony tetap semangat
0: terima
2: ya.
0: Terima kasih.
2: Doa terbaik Bu. Buat Bang Sony dan keluarga di rumah. Oke, iya. Makasih Bang
0: terima Sony. Kasih.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih Ibu Natalia penelpon terakhir untuk kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Mohon maaf karena memang ada sedikit trouble di 825444 sehingga ya, di penghujung baru kemudian bergabung malam ini. Sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu tetap dengar Peru Satu. Sudah ini ada renungan malam Buddha yang bisa Anda simak di 1 Agustus 2026.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

Syair pelimpahan jasa. Syair ini adalah syair-syair tentang pelimpahan jasa, di mana kita membagikan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur, para makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan, serta semua makhluk. Bagikan jasa-jasa kebajikan ini kepada semua makhluk.

kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari lima, satu ataupun empat gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu.

Sebelum kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita para Buddha dengan memanjatkan Paritta Wandana. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Para pendengar renungan Dhamma di RRI Kupang yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sutihoto Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa melindungi langkah hidup kita semua, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Supriyadi Srota Dharma, Dharma Duta Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak mengheningkan hiruk pikuk pikiran, menenangkan batin, dan menghadirkan kesadaran penuh guna menuangkan sebuah tema yang sangat mendasar dalam hidup kita, yakni hak asasi manusia dalam perspektif Dhamma. Para pendengar yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang hak dalam hidup, seringkali yang muncul dalam benak kita adalah sesuatu yang harus kita miliki, sesuatu yang perlu kita tuntut, atau sesuatu yang harus kita pertahankan. Namun dalam Dhamma, kita diajarkan untuk melihat lebih dalam bahwa hak yang sejati bukan hanya sesuatu yang dimiliki, melainkan sesuatu yang dihormati, dijaga, dan diwujudkan melalui kesadaran batin yang benar. Dhamma tidak memulai dari tuntutan, tetapi dari pemahaman. Tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam diri. Karena dalam pandangan Dhamma, akar dari segala persoalan hidup, termasuk penderitaan dan pelanggaran terhadap sesama makhluk, sesungguhnya bersumber dari kondisi batin manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama membuka hati dan pikiran untuk memahami bagaimana ajaran Buddha memandang kehidupan, memandang sesama makhluk, dan memandang tanggung jawab kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dalam dunia yang penuh dengan keberagaman ini. Dalam kehidupan ini, setiap makhluk memiliki sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat nyata, yakni keinginan untuk hidup, untuk bahagia, dan untuk terbebas dari penderitaan. Inilah yang dalam pemahaman Dhamma dapat kita renungkan sebagai hak yang paling hakiki, bukan sekedar konsep, melainkan kebenaran yang hidup di dalam setiap makhluk. Ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma, beliau tidak secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Namun, seluruh ajarannya sesungguhnya adalah perlindungan terhadap kehidupan, penghormatan terhadap martabat makhluk, dan pembebasan dari penderitaan. Dengan kata lain, Dhamma adalah pondasi terdalam dari penghormatan terhadap hidup dan hak untuk berkembang secara batin. Mari kita mulai dari dasar yang paling kuat dalam Dhamma, yaitu sila. Sila bukan sekedar aturan moral, melainkan perlindungan bagi semua makhluk. Ketika seseorang menjalankan sila, ia sedang menjaga hak makhluk lain. Sila pertama, Panatipata Wiramani Sikapadang Sama Diami. Bertekad untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap hak hidup. Ini bukan sekedar larangan membunuh, tetapi juga ajakan untuk mengembangkan welas asih yang mendalam. Dalam Dhammapada dan Dawaga 129 dinyatakan bahwa semua orang takut akan hukuman, semua orang takut akan kematian, telah membandingkan orang lain dengan diri sendiri, hendaknya seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Lebih lanjut lagi dalam Dhammapada dan Dawaga 130, semua orang takut akan hukuman, semua orang mencintai kehidupan. Setelah membandingkan orang lain dengan diri sendiri, hendaknya seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Berdasarkan sair Dhammapada ini, Buddha tidak hanya berkata jangan membunuh, tetapi mengajak kita untuk melihat ke dalam diri bahwa kita sendiri takut akan penderitaan. Maka makhluk lain pun demikian. Dari pemahaman ini lahir penghormatan terhadap kehidupan. Ini adalah inti dari penghormatan terhadap hak hidup dalam Dhamma. Berasal dari kebijaksanaan dan empati, bukan dari paksaan.
Lebih jauh lagi, dalam Dhamma terdapat ajaran tentang metta, yaitu cinta kasih yang universal. Dalam Karaniya Metta Sutta, Buddha mengajarkan sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Ajaran ini menegaskan bahwa setiap makhluk layak mendapatkan perlindungan, perhatian, dan kasih sayang. Dalam praktiknya, ini berarti kita tidak hanya tidak menyakiti, tetapi juga aktif berbuat baik, melindungi, dan menghormati keberadaan makhluk lain. Dalam Dhamma juga diajarkan tentang ucapan benar atau sama waca. Ini berkaitan erat dengan hak setiap makhluk untuk tidak disakiti melalui kata-kata. Kata-kata bisa menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga bisa menjadi sumber penderitaan. Lebih lanjut dalam Dhammapada dan Dawaga 133 dinyatakan bahwa jangan berbicara kasar pada siapapun, karena mereka yang mendapat perlakuan demikian akan membalas dengan cara yang sama. Sesungguh menyakitkan ucapan kasar itu, yang pada gilirannya akan melukaimu. Ini menunjukkan bahwa dalam Dhamma, menjaga ucapan adalah bentuk penghormatan terhadap batin orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk tidak dilukai oleh kata-kata yang kasar, fitnah, atau kebohongan. Selain itu, dalam Dhamma terdapat prinsip tidak mengambil yang bukan milik kita, Adinadana Wiramani. Ini adalah penghormatan terhadap hak milik orang lain. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya, ia tidak hanya melanggar moralitas, tetapi juga menciptakan penderitaan bagi orang lain. Dalam ajaran ini, kita diajarkan untuk hidup dengan kejujuran, integritas, dan rasa cukup atau santuti, karena keserakahan adalah akar dari pelanggaran terhadap hak orang lain. Jika kita menggali lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa akar dari penghormatan terhadap hak dalam Dhamma adalah pemahaman tentang anatta atau tanpa diri. Ketika seseorang masih terikat pada aku dan milikku, maka ia cenderung mempertahankan kepentingannya sendiri, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Namun ketika seseorang memahami bahwa tidak ada diri yang kekal, bahwa semuanya hanyalah proses yang saling bergantungan, maka ia akan lebih mudah mengembangkan welas asih. Ia tidak lagi melihat aku dan milikku sebagai sesuatu yang terpisah secara mutlak, tetapi sebagai bagian dari arus kehidupan yang sama. Dari sinilah muncul penghormatan yang tulus terhadap makhluk lain. Dalam Samyutta Nikaya terdapat ajaran bahwa dunia ini dilindungi oleh dua hal, rasa malu berbuat jahat atau iri, dan rasa takut terhadap akibat buruk atau otapa. Dua hal ini disebut sebagai pelindung dunia. Ketika seseorang memiliki hiri dan otapa, ia tidak akan melanggar hak makhluk lain. Bukan karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran batin. Ia tahu bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Inilah yang membuat Dhamma sangat dalam. Perlindungan terhadap makhluk lain tidak bergantung pada pengawasan luar, tetapi pada kesadaran dalam. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, penghormatan terhadap hak dalam Dhamma diwujudkan melalui jalan mulia berunsur 8 atau Ariya Atangika Maga. Jalan ini bukan hanya untuk mencapai pencerahan, tetapi juga membimbing kita hidup selaras dengan makhluk lain. Pandangan benar membuat kita memahami bahwa semua makhluk ingin bahagia. Pikiran benar membuat kita mengembangkan niat tanpa kekerasan. Ucapan benar menjaga kita dari menyakiti orang lain. Perbuatan benar melindungi kita, hidup, dan kesejahteraan makhluk lain. Penghidupan benar memastikan kita tidak merugikan orang lain dalam cari nafkah. Setiap unsur jalan ini adalah bentuk nyata penghormatan terhadap hak makhluk lain. Namun, Dhamma tidak berhenti pada moralitas. Dhamma membawa kita lebih dalam, menuju pembebasan batin, karena selama batin masih dikuasai oleh keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kebodohan batin, moha, maka pelanggaran terhadap
makhluk lain akan terus terjadi. Oleh karena itu, latihan batin melalui meditasi menjadi sangat penting. Dengan meditasi, kita melihat pikiran kita sendiri. Kita melihat bagaimana kemarahan muncul, bagaimana keinginan muncul, bagaimana kebodohan menipu, menutupi kebijaksanaan. Ketika kita menyadari ini, kita tidak lagi diperbudak oleh keadaan batin tersebut. Kita menjadi lebih bijaksana dalam bertindak. Dan dari kebijaksanaan inilah muncul tindakan yang tidak melanggar hak makhluk lain. Dalam Dhammapada Buddhawaga dinyatakan bahwa tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin, inilah ajaran para Buddha. Jika kita renungkan, tiga kalimat ini mencakup seluruh penghormatan terhadap makhluk lain. Tidak berbuat jahat berarti tidak melanggar hak makhluk lain. Tidak mengembangkan kebajikan berarti akibat aktif menciptakan kebahagiaan bagi makhluk lain. Membersihkan batin berarti menghilangkan akar dari segala pelanggaran. Para pendengar yang berbahagia, dengan demikian, dalam perspektif Dhamma, penghormatan terhadap hak bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, tetapi tumbuh dari dalam, dari kebijaksanaan, dari cinta kasih, dan dari kesadaran akan hukum karma. Ketika seseorang benar-benar memahami Dhamma, ia tidak akan menyakiti makhluk lain, bukan karena takut, tetapi karena ia melihat bahwa menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri dalam arus sebab akibat. Ia hidup dengan penuh perhatian, penuh kasih, dan penuh bertanggung jawab. Sebagai penutup dari perenungan kita hari ini, marilah kita sejenak kembali melihat ke dalam diri. Dhamma yang kita dengar bukan sekedar untuk diingat, tetapi untuk dihidupkan dalam kehidupan kita. Ini menjadi bermakna ketika kita mampu menerapkan dalam setiap pikiran, setiap ucapan, dan setiap tindakan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak selalu berada dalam situasi sabar, tetapi justru dalam hal-hal kecil itulah nilai Dhamma diuji. Saat kita menahan diri untuk tidak menyakiti, saat kita memilih berkata jujur, saat kita mampu memahami dan memaafkan, disitulah sesungguhnya kita sedang menjaga dan menghormati kehidupan. Semoga ajaran ini tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi menjadi kekuatan dalam diri kita, patut hidup dalam penuh kesadaran dengan hati yang lembut dan dengan kebijaksanaan yang terus berkembang. Marilah kita menjadi pribadi yang tidak hanya memahami Dhamma, tetapi juga mewujudkan dalam tindakan nyata, menjadi pribadi yang baik bagi semua makhluk, yang menghindarkan, menghadirkan ketenangan, dan yang menumbuhkan rasa saling menghargai dalam kehidupan bersama. Semoga dengan renungan ini, kehidupan kita menjadi lebih bermakna, lebih damai, dan lebih penuh berkah. Sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ma, kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa guru junjungan kita. Dalam nama Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa. Dhamma sejati serta

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi. Dan pendengar saat ini, pendengar sedang dihibur dengan musik religi Kristen. Dan sesaat lagi pendengar akan ada Mutiara Pagi dengan topik menjaga api tetap menyala, konsisten ibadah dan persembahan terbaik. Dan pendengar, Mutiara Pagi ini dibawakan oleh Ibu Melin Taursia dari Kementerian Kabupaten Sumba Barat. Dan pendengar, pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik religi Kristen. Stay tuned.

Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 16.

FM 96,9 MHz Radio Station Produksi Sumba. Selamat pagi, berkabar bersama saya Naomi di Sumba Pagi ini di Mutiara Pagi edisi Minggu 2 Agustus 2026. Dan mendengar saat ini akan ada Mutiara Pagi yang dibawakan oleh Ibu Melin Tausia dari Kementerian Keagamaan Kabupaten Sumba Barat dengan tema kita di pagi hari ini, menjaga api tetap menyala, konsisten ibadah dan persembahan.

atas berkat-Mu, atas perlindungan, atas kasih setia-Mu bagi kami. Kami ada hari ini menikmati setiap berkat-berkat Tuhan, menikmati hari yang baru lagi di hari ini, di minggu yang baru, di pagi hari ini. Terima kasih untuk segala hal baik yang terus Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, ada waktu Tuhan berikan bagi kami, untuk kami ada dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami membaca serta merenungkan satu bagian kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu boleh memberkati bagian firman Tuhan ini, sehingga ketika kami membaca, kami memahami, dan ketika kami mendengar, kami boleh memberi teringat kami, diri kami, hati dan hidup kami, untuk kami belajar melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba yang akan menyampaikannya di pagi hari ini, biarlah kuasa dan urapan Tuhan nyata atas hamba. Ini doa kami, ini syukur kami, kami siap mendengarkan firman-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, amin. Ya, baik sahabat pendengar setia RRI Sumba, pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Kitab Imamat pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4, beginilah firman Tuhan. Minyak untuk lampu. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca serta memelihara firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Ya, salam, selamat pagi sahabat pendengar setia RRI Sumba. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua dengan tema menjaga api tetap menyala. Menjaga api tetap menyala. Kalau kita biasanya lihat orang entah membakar sampah begitu ya, kita harus memastikan, atau orang yang membakar sampah tersebut, dia harus memastikan bahwa ketika sampah itu dia bakar, dia harus memastikan api yang dia pakai, yang dia nyalakan untuk membakar sampah itu harus menyala dengan baik sampai semua sampah-sampah itu terbakar dengan sempurna. Atau kalau kita pernah melihat proses dari kremasi jenazah contohnya ya, sekarang sudah cukup canggih, jadi biasanya mereka menggunakan mesin yang diatur dengan suhu yang cukup tinggi, dan memang suhu itu, mesin itu diatur untuk memastikan jenazah yang dikremasi itu akan benar-benar sampai menjadi abu gitu, sampai memang nanti yang tersisa itu benar-benar sisa tulang-tulang yang cukup besar yang memang tidak bisa sampai, tapi itu paling tinggal beberapa tulang seperti itu, tapi untuk daging dan organ-organ lain semua akan sampai benar-benar habis. Artinya orang tersebut harus memastikan, entah yang contoh tadi saya pakai contoh misalnya bakar sampah itu, dia harus pastikan api itu tetap menyala sampai sampah-sampah itu terbakar habis. Kalau kita ingat waktu zaman COVID beberapa waktu yang lalu, saya secara pribadi saya pernah menonton berita waktu di India, karena COVID waktu itu melanda hampir seluruh negara bagian di dunia ini begitu, salah satunya di India. Nah, mereka itu sistemnya juga mengkremasi jenazah seperti itu ya. Saking banyaknya yang harusnya jenazah itu mereka kremasi sampai habis, sampai terbakar habis secara sempurna, tapi karena saking banyaknya jenazah yang dikremasi, api yang dipakai pun terbatas, kayu bakar maksudnya, bahan bakar yang dipakai juga sangat terbatas, sehingga kadang belum selesai secara sempurna jenazah-jenazah itu terbakar, sudah harus mengganti lagi begitu, saking banyaknya, sehingga memang tidak selesai dengan sempurna proses kremasi itu. Nah, bayangkan kalau harusnya tadi kita memastikan, atau ketika seorang ibu misalnya dia mau masak atau memanggang kue misalnya, kalau misalnya api di kompor, misalnya dia pakai kompor minyak tanah, kalau kita biasanya masih pakai kompor minyak tanah, atau misalnya kita pakai kompor gas misalnya, tiba-tiba di tengah perjalanan memanggang kue atau memasak,

0: minyak tanah habis di kompor contohnya, atau gasnya habis, maka makanan-makanan itu tidak akan masak, tidak akan selesai pengerjaannya dengan sempurna. Nah, sehingga memang sangat diperlukan dan harus dipastikan api yang dipakai ketika memasakkan, entah mau dipakai untuk apa saja dalam proses kehidupan kita, itu dipastikan harus menyala dari awal kita melakukan suatu proses tersebut, entah memasak dan lain sebagainya, harus dipastikan dari awal sampai selesai itu dia menyala dengan sempurna, begitu, dengan suhu yang pas dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita baca satu bagian kebenaran firman Tuhan dari kitab Imamat yang berkaitan dengan api yang dipakai untuk memastikan ruangan dalam kemah pertemuan itu tetap menyala. Nah, dalam memastikan supaya api itu tetap menyala, ada bahan bakar atau ada bahan baku yang harus disediakan, yang harus terpakai dan harus selalu tersedia. Yaitu apa? Minyak gitu ya. Kalau kita yang tadi, kayak saya bilang, kalau kita di NTT masih sebagian besar, masih banyak juga ya, tidak, tapi baik juga sudah menggunakan gas atau listrik. Kita memastikan kita di rumah harus ada minyak tanah gitu kan, untuk memastikan mama-mama punya komfor di rumah itu tetap bisa menyala ketika harus memasak. Nah, di ruang pertemuan itu juga harus memastikan bahwa minyak yang digunakan itu harus tersedia, dan minyaknya itu juga harus minyak yang murni yang dipakai. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita pelajari bersama-sama di pagi hari ini berkaitan dengan hal tersebut? Yang pertama, kita akan membahas ada tiga hal yang akan menjadi berkat kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Bagaimana kalau minyak yang digunakan pada saat penyalaan lampu di kemah pertemuan itu harus tetap menyala, ini berkaitan dengan tubuh kita, diri kita. Ada tiga hal yang akan kita pelajari sama-sama di pagi hari ini. Bagaimana kita bisa membiarkan api rohani kita, api di dalam hidup kita, api di dalam kehidupan kita itu tetap menyala. Kita harus memastikan itu tetap menyala. Ada tiga hal. Yang pertama adalah untuk memastikan bahwa kita tetap menjaga api rohani kita, api hidup kita di dalam Tuhan tetap menyala, adalah bagaimana kita yang pertama mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang murni. Kita bisa melihat pada ayatnya yang kedua dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan dalam ayat kedua bahwa perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu. Salah satu hal yang harus dijaga bagaimana supaya api di dalam kemah pertemuan itu tetap menyala adalah minyak yang digunakan harus minyak yang murni, atau dikatakan minyak zaitun yang tulen, yang murni. Nah, dalam penggunaan minyak zaitun pada zaman dahulu, pada zaman perjanjian lama, untuk menghasilkan minyak zaitun yang murni itu mereka menggunakan dua cara gitu ya. Ada yang pertama itu digiling. Nah, kalau digiling ini dia akan menghasilkan minyak zaitun, tapi biasanya bercampur dengan sisa-sisa dari biji zaitun tersebut, begitu. Jadi tidak hanya minyak saja nanti akan dihasilkan, akan tercampur dengan sisa-sisa dari bagian minyak biji zaitun itu, sehingga minyak zaitun yang dihasilkan itu ketika dipakai sebagai bahan untuk menyalakan lampu atau api, biasanya dia akan dibarengi dengan asap yang keluar, begitu. Jadi ada asap-asap juga sisa-sisa yang dihasilkan, karena itu tadi, karena ada sisa-sisa dari biji minyak, biji zaitun yang terikut ketika minyak zaitun itu digiling seperti itu. Nah, yang kedua caranya itu mereka tumbuk ya. Jadi biji zaitun itu ditumbuk sampai dia menghasilkan, jadi ketika ditumbuk sampai keluar minyaknya, dan itu prosesnya cukup lama karena dia harus menunggu minyak itu menetes sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi yang memang yang dihasilkan hanya minyaknya saja, jadi sudah tidak terikut lagi dengan sisa-sisa dari biji zaitun, tidak terikut lagi ampas-ampas dari biji zaitun tersebut, sehingga api yang dihasilkan itu api yang bersih, memang tidak ada asap yang terikut. Kalau kita ingat, biasanya kalau zaman dulu, mungkin sekarang sudah agak jarang ya orang memakai, kalau istilah di tempat kami itu lampu tioek begitu, atau lampu minyak tanah. Nah, biasanya kalau orang menyalakan lampu tioek ini akan sama-sama menghasilkan juga asap begitu ya. Ada api tetap menyala dari lampu tioek itu, tapi nanti akan ada asap-asap hitam begitu yang ikut tercampur, ikut muncul juga dari hasil pembakaran tersebut. Nah, inilah yang dikatakan bahwa ketika kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang murni, bahan bakar yang dipakai dalam diri kita pun harus sesuatu yang murni begitu ya. Kalau tadi dalam menyalakan lampu di dalam kemah pertemuan itu menggunakan akan ditetapkan untuk menggunakan minyak zaitun yang murni tadi, yang tidak tercampur dengan sisa-sisa, bahkan yang prosesnya itu harus ditumbuk, dan itu dalam menghasilkan minyak itu akan mendapatkan minyak tersebut dalam proses yang lebih lama daripada kalau dia digiling. Nah, kita pun sebagai umat Kristen, ketika kita ingin menjaga api rohani kita tetap menyala, maka kita harus mempersembahkan persembahan yang murni. Apa itu persembahan yang murni? Yaitu diri kita sendiri, hidup kita. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat 1 dan ayat 2, sana dikatakan ada, persembahkanlah tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang murni dan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi persembahan apa? Ini kita tidak bicara tentang uang atau tentang harta kita, bukan, tapi bagaimana kita mempersembahkan diri kita secara utuh, mempersembahkan diri kita secara utuh sebagai persembahan yang murni. Dan itu salah satu bagian yang kita memastikan api di dalam hidup kita tetap menyala. Yang pertama itu menjadi membawa persembahan yang murni di hadapan Tuhan. Kemudian bagian yang kedua yaitu sikap hidup yang konsisten. Sikap hidup yang konsisten. Kita bisa melihat ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Di sana ada kata tetap menyala. Kemudian ayat ketiga, Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di hadapan, di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi. Harus ada konsistensi dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana supaya api di dalam hidup kita tetap menyala, bagaimana kita memiliki sistem sikap konsisten di dalam hidup kita. Di situ dikatakan harus memastikan lampu itu tetap menyala, dan Harun juga harus tetap memastikan mengatur lampu-lampu itu ada di dalam kemah pertemuan tersebut, dan memastikan lampu itu tetap menyala dari sore hingga pagi hari. Kenapa dia dari sore hingga pagi hari saja? Karena kalau dari pagi ke siang itu ada cahaya matahari, ada cahaya ketika sudah mulai terang, maka akan cahaya itu akan masuk dalam kemah pertemuan. Tapi ketika sudah menjelang sore hingga malam dan pagi menjelang pagi, sudah tidak ada cahaya lagi di dalam. Artinya apa? Harus diatur secara kondisi. Ini kalau kita melihat kata harus tetap mengatur di situ dan tetap menyala, di sana dia mengartikan bahwa tidak berarti bahwa dia Harun harus ada di situ memastikan lampu itu menyala 1x24 jam, tidak. Tapi waktu penyalaan tersebut dia harus tetap konsisten, tidak berubah. Jadi tidak hari ini mungkin pagi sampai petang, dari sore sampai malam saja, atau dari malam sampai pagi saja, tidak. Tapi dari sore sampai pagi dia harus memastikan setiap hari lampu-lampu itu tetap menyala. Ini menunjukkan ada sebuah sikap yang konsisten, ada hidup yang konsisten di situ. Nah, hidup konsisten seperti apa yang Tuhan inginkan kita miliki di dalam hidup kita? Hidup konsisten yang seperti apa yang harusnya kita punya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Konsisten melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan melalui hidup kita setiap hari. Kalau kita konsisten membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, konsisten dalam membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, itu menjaga api dalam diri kita, di dalam kehidupan rohani kita tetap menyala. Apakah kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, hanya kita memberikan sisa-sisa waktu kita, atau kita secara konsisten, secara terus-menerus, secara bertahap setiap hari, setiap di waktu yang tepat, di waktu yang sama, mungkin di pagi hari atau di malam hari, kita menyisikan waktu kita untuk Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, di situ ada keteraturan hidup dengan sesama. Kita melihat itu di ayatnya yang keempat. Saya dikatakan, di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada kerjasama antara Harun dan orang Israel yang mengatur pengaturan penyalaan dari lampu di kemah pertemuan tersebut, begitu ya. Nah, kalau hanya Harun sendiri yang misalnya mencari bahan bakarnya, mencari minyak, atau tidak ada kerjasama antara sesama umat yang melayani di sana untuk memastikan bahwa lampu itu tetap menyala, untuk memastikan lampu di atas kandil-kandil itu letaknya harus sesuai setiap hari dari sore sampai pagi, maka proses ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Di situ berarti ada kerjasama yang baik, ada kerjasama antara para pelayan Tuhan di dalam kemah pertemuan tersebut. Dalam hal ini untuk memastikan bahwa lampu di dalam kemah itu tetap menyala. Harun tentunya bersama dengan keturunannya dan para pelayan yang ada di tempat itu. Memastikan bahwa api dan minyak yang dipakai tetap ada cukup untuk memastikan api itu tetap menyala dari sore sampai pagi hari. Nah, di situ ada apa? Ada kerjasama antar sesama. Ada kerjasama antar sesama manusia. Gimana dengan hidup kita? Ketika kita hidup sebagai makhluk yang bersosialisasi setiap hari, apakah keteraturan di dalam hidup kita dengan sesama, hubungan kita dengan sesama pun berjalan dengan baik, sehingga segala suatu proses kehidupan kita pun dapat berjalan dengan baik. Kalau kita ingin menjaga hidup kita tetap menghasilkan nyala api yang baik, nyala api yang tidak bercampur dengan asap-asap hitam tadi atau sisa-sisa residu dari biji zaitun tadi, berarti kita juga harus memastikan kita memiliki hubungan yang baik juga dengan sesama di sekitar kita. Karena bukti dari kita mempersembahkan diri kita, bukti dari kita memiliki hubungan yang konsisten dengan Tuhan adalah terlihat bagaimana dengan hubungan kita kepada sesama kita. Sehingga memang benar-benar cahaya yang terpancar dari diri kita, dari hidup kita adalah benar-benar cahaya yang memberkati orang lain. Adalah benar-benar cahaya yang bisa membuat hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Bagaimana dengan kita di hari ini? Apakah kita bisa memastikan bahwa api atau cahaya di dalam diri kita sedang tetap menyala dengan konsisten? Apakah kita bisa memastikan bahwa hidup kita bisa menjadi cahaya bagi sesama kita? Dan apakah kita bisa memastikan bahwa kita bisa terus secara bertahap, secara kontinu, secara berkelanjutan memastikan api di dalam diri kita itu tetap menyala dengan baik di waktu yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini saya mengajak kita semua, saya dan juga Bapak Ibu pendengar setia RRI Sumba, bagaimana kita hidup di dalam api yang terus menyala di dalam Tuhan. Biarlah kita memastikan, melihat bahwa api kerohanian kita tetap menyala sehingga kita bisa menjadi berkat, kita bisa memiliki hidup yang konsisten, dan juga lebih daripada itu, dengan hidup kita ini kita bisa melihat dan menunjukkan kasih Tuhan, nyala api Tuhan yang ada di dalam diri kita. Amin. Baik, untuk mensyukuri kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari sama-sama kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami belajar lewat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini bahwa hidup sebagai orang Kristen adalah hidup yang harus memastikan nyala api kerohanian kami tetap menyala dengan baik. Kami memastikan bahwa kami bisa mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang murni di hadapan Tuhan. Kami bisa memastikan bahwa apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan dapat kami lakukan secara terus-menerus, secara berkelanjutan, sehingga memastikan apa yang Tuhan inginkan ada di dalam diri kami tetap menyala dan menjadi berkat bagi sesama, dan bisa juga memastikan bahwa hubungan yang teratur dengan sesama pun itu boleh menjadi salah satu tujuan, salah satu dari bagaimana cara agar kami terus memancarkan api yang tetap menyala, api yang tetap konsisten di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami terbatas dalam melakukan firman-Mu, kami butuh Roh Kudus-Mu untuk ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami, untuk kami sama-sama belajar melakukan kebenaran firman Tuhan-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih untuk segala hal baik yang terus Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap permasalahan juga yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap pendengar setia RRI Sumba yang ada di mana saja yang mendengarkan siaran pagi di hari ini. Allah memberkati dengan berkat yang daripada Tuhan, dilimpahkan dengan kesehatan, kekuatan, sukacita daripada Tuhan. Di dalam setiap permasalahan kehidupan yang boleh Tuhan izinkan terjadi pun, Tuhan memberi kekuatan untuk boleh menyelesaikan, menghadapi dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan. Mungkin ada di hari para pendengar yang sedang berada dalam sakit Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih biarlah Tuhan yang menghiburkan. Terima kasih Tuhan, yang sedang menempuh pendidikan Tuhan memberkati, yang sedang mencari pekerjaan biarlah Tuhan menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan usaha-usaha yang bisa digunakan, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kehidupan setiap hari. Dalam yang berkeluarga Tuhan memberkati, anak-anak dalam pendidikan, dalam pertumbuhan juga Tuhan memberkati. Dan semua kami, hidup kami, dalam pekerjaan kami masing-masing, Allah juga yang memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk hamba-hambamu yang hari ini Tuhan percayakan untuk melayani jemaat Tuhan di seluruh penjuru dunia ini ya Tuhan. Allah memberkati mereka dan berkat yang daripada Tuhan, pengurapan yang sempurna Tuhan berikan, sehingga melalui pelayanan hari ini banyak jemaat Tuhan boleh diberkati, bahkan orang-orang yang mungkin belum pernah mendengar tentang kasih Tuhan, tentang kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus, mereka boleh mendengar dan mereka boleh memberi diri mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan penebus dan juru selamat bagi diri kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati kami dalam sepanjang hari ini, bahkan dalam sepanjang minggu bekerja ini, biarlah hidup kami, perkataan, tingkah laku kami, semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi garam dan terang bagi sesama di sekitar kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami, biarlah damai sejahtera daripada Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa, haleluya, amin.
1: Ya, FM, baik pendengar, berakhir sudah mutiara pagi kita di pagi hari ini. Dan setelah itu, pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik religi Kristen. Stay tuned.

sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur 30 ayat 5.

Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Mazmur 90 ayat 14.

Pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama Wiwin Ngari.

BLT berasal dari sektor pertanian. Karena itu pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan fokus menyediakan sarana-prasarana untuk mendorong petani lebih fokus mengolah lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John da Costa di Kupang mengatakan, untuk mendorong peningkatan kualitas pertanian, pemerintah menyediakan bantuan benih padi, jagung, termasuk sektor mesin pompa air, termasuk makanan bergizi gratis atau MBG. Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, manajer pengadaan Kalwil Bulog NTT Nini Yanti Nadea menegaskan, pihaknya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh pertanian lapangan, dan pelaku usaha penggilingan padi untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani. Swasembada pangan merupakan salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah dan Bulog Kanwil NTT memastikan hasil panen petani terserap dengan baik, memiliki harga jual yang layak, sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah.

kata era agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kegiatan diawali dengan suasana santai yang dirancang panitia agar peserta tidak merasa tegang sebelum memasuki babak pengisian. Ketua Panitia Maxim Quiz Moch, Said Marjuki mengatakan, seluruh peserta yang melaju ke babak final dipilih murni berdasarkan sistem peringkat tercepat, sehingga kompetisi berlangsung adil dan transparan. Menurutnya,

Timur Budiono mengingatkan bahwa masa depan puluhan bahasa daerah di NTT berada di tangan generasi muda yang terus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta Mixing Quiz bukan sekedar ajang berkompetisi. Kegiatan ini menjadi ruang belajar yang menyenangkan, menggabungkan semangat meraih prestasi dan kepedulian.

Sirka Siregar menghimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Hal itu disampaikan Ibtu Sirka Siregar kepada RRI Senin 27 Juli 2026 terkait dugaan tindak pidana pengerusakan yang terjadi di Desa Bena dan Desa Oibelo, Kecamatan Amanubali Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Minggu 26 Juli 2026, di mana sebanyak 32 unit rumah dan 6 kendaraan roda 4 mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut. Ibtu Sirka Siregar mengatakan, percayakan sepenuhnya proses penanganan perkara ini kepada Polri. Siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kasih Humas Polres TPS mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama

dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026 melalui kumpul keluarga doa syukur awal tahun fiskal 2027. Keluarga Besar Pelayanan Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Kupang Timur mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan anak sebagai prioritas pengasuhan dan kasih. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan Anak, kegiatan ini dihadiri para pendeta, pengurus PPA, mentor, tutor, serta ratusan anak dari berbagai wilayah pelayanan. Mewakili Ketua Majelis Sinode Gemit, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur, Pendeta Mercy Paula Kapioru Patikawa menegaskan, anak-anak bukan sekedar generasi penerus, melainkan bagian dari kerajaan Allah yang harus diterima, dikasihi, dan dilindungi. Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, tantangan anak semakin kompleks. Karena itu keluarga, gereja, dan seluruh orang dewasa tidak hanya bertugas mencerdaskan anak secara akademik, tetapi juga membentuk karakter Kristus melalui keteladanan hidup, kasih, pengampunan, doa, dan kepedulian. Gereja juga mengingatkan untuk menjadi ruang yang aman bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang menghadapi kekerasan, penelantaran, maupun berbagai persoalan sosial. Komitmen serupa juga disampaikan para peserta kegiatan. Mereka berharap pengalaman yang diperoleh dapat memperkuat pelayanan pembinaan anak di setiap jemaat. Menutup kegiatan, Gemit mengajak seluruh keluarga, gereja, dan masyarakat bergandengan tangan melindungi, memberdayakan, serta menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak agar tumbuh sebagai generasi berkarakter Kristus yang siap menjadi terang bagi dunia.

28% year on year. Penyaluran dana KUR terbesar berada di Kota Kupang sebesar 207,95 miliar. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan nilai 816,35 miliar atau 47,62%. Disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 354,92 miliar atau 20,70%. Menurut Adi Setiawan, BRI menjadi penyalur terbesar dengan realisasi 1.416,70 miliar kepada 31.060

menjadi penyalur terbesar dengan realisasi 152,96 miliar kepada 27.872 debitur. Menurut wilayah, penyaluran terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebesar 18,50 miliar kepada 3.248 debitur. Sedangkan secara sektoral, penyaluran UMI didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 164,43 miliar atau 89,20%. Sementara itu, pengamat ekonomi Udana Kupang, Dr. Roland Pangkidaya menyampaikan, BUR merupakan instrumen sosial mendukung ekonomi masyarakat dan dari sisi perbankan dipandang sebagai instrumen bisnis. Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional NTT sampai dengan Juni 2026 menunjukkan bahwa APBN terus bekerja untuk masyarakat. Pendapatan negara tumbuh positif, belanja negara meningkat, DKD memperkuat kapasitas fiskal daerah, bantuan sosial menjaga daya beli masyarakat, serta KUR dan UMI mendukung pembiayaan usaha rakyat.

usaha mereka, mulai dari meningkatkan kualitas tempat usaha hingga menambah pendapatan keluarga. Salah seorang nasabah Pur BRI Dovan Keluana, pemilik usaha rumah kos di kompleks sosial, mengungkapkan bahwa pinjaman Pur dimanfaatkannya untuk mengembangkan fasilitas kos-kosan yang dikelolanya. Menurut Dovan, bunga Pur yang rendah menjadi salah satu keunggulan dibandingkan sumber pembiayaan lain. Dia menilai program tersebut sangat membantu pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal. Hal senada juga disampaikan oleh Dominikus Woi, pedagang di Pasar Oe Bogor. Dia telah dua kali memanfaatkan fasilitas Pur BRI untuk memperkuat usahanya. Dana Pur dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas rumah kos yang dimiliki keluarga, seperti memasang meteran listrik di setiap kamar, serta mengganti pintu kamar yang sebelumnya masih menggunakan bahan sederhana untuk pintu permanen. Dia berharap ke depan BRI dapat memberikan kesempatan memperoleh platform pinjaman yang lebih besar bagi nasabah yang memiliki rekam jejak pembayaran yang baik. Pengakuan kedua nasabah tersebut menunjukkan bahwa Pur BRI tidak hanya menjadi sumber tambahan modal usaha, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas aset produktif, memperkuat usaha, dan memperkuat perekonomian keluarga. Dengan bunga yang terjangkau serta proses yang relatif mudah,

Pemukiman atau PRKP Kota Kupang, Usman menyampaikan pihaknya sudah melakukan input data yang diverifikasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman maupun Balai P3KP Nusa Tenggara 2. Kabit Usman menjelaskan usai verifikasi terhadap 100 calon penerima rumah tidak layak huni yang sudah mendapatkan SK dan kini proses pembangunan sedang berjalan. Sementara untuk tahap kedua terdapat 200 calon penerima yang nantinya sudah diverifikasi dan akan diberikan SK oleh Dirjen Perumahan Kekotaan. Sementara itu Usman menerangkan bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan BSPS tersebut yakni masyarakat Kota Kupang berpenghasilan rendah dengan desil 1-4, status kepemilikan lahan yang jelas, dan rumahnya benar-benar tidak layak huni. Usman juga berharap melalui bantuan tersebut adanya swadaya dari masyarakat penerima bantuan. Selain BSPS, dari APBN

bantuan perbaikan rumah tahun 2026 dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya kelurahan mengusulkan 20 rumah, namun setelah proses verifikasi, hanya 13 rumah yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Lurah Liniba Victor Alexander Makoni Esos menjelaskan, 7 usulan lainnya tidak lolos karena status tanah masih milik pihak lain, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan penerimaan bantuan. Bantuan yang diberikan

perbaikan serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Di akhir keterangan, Victor berharap seluruh ketua RT dan RW di Kelurahan Miriba terus memperarui data kependudukan secara akurat agar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah dapat dilakukan lebih cepat dan berkelanjutan.

Korupsi atau KPK menggelar edukasi bagi aparatur sipil negara, pelajar, hingga masyarakat umum serta melakukan pendampingan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan pencegahan menjadi langkah utama untuk membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Timur Tengah Selatan Edward Markus Lio menyambut baik kehadiran KPK dan mengajak seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menegaskan, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kejujuran.

edukasi bagi ASN, pelajar, perangkat desa, serta masyarakat sebagai upaya membangun budaya anti korupsi. Bupati Timur Tengah Selatan Edward Markus Lio menegaskan pernyataan tersebut saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Aula Kantor Bupati TBS, Rabu 29 Juli 2026. Menurut Bupati Edward Lio, korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan

di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari ujung Aceh sampai ke Pulau Madura, dan saat ini menyasar 4 daerah di Provinsi NTT, yakni Kabupaten TTU, TTS, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Ia menegaskan bahwa pendidikan pencegahan anti korupsi penting dilakukan KPK RI kepada masyarakat karena menghapus pelanggaran tidak hanya dengan hukuman. Pantauan langsung RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan jelajah negeri bangun anti korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK di Aula Kantor Bupati TTS, 29 Juli 2026. Selain kegiatan dimaksud, KPK juga lakukan roadshow berupa pendidikan.

kecamatan dan kelurahan, perangkat desa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, pelajar serta masyarakat. Komandan Lanut Elpari Mas Matei Isomat mengatakan program tersebut telah berjalan rutin selama sekitar 8 bulan dan dilaksanakan setiap Jumat pada Minggu Ganjil sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ditegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Menurut Lanut

dan pembuangan sampah secara berkelanjutan. Sementara itu, Danramil 1604-01 Kupang, Kapten Infanteri Donatus Jelatu, menegaskan komitmen TNI AD untuk terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

Lintas FM 96,9 MHz, benar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya.

Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan, Kau beri anugerah, dan yang lapar Kau beri makan. Ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini, dengan berani berbagi berkat kepada sesama kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus.

Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhanmu.

Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak.

pada hari Minggu biasa yang ke-18 ini. Terutama di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan bersama tadi, menyajikan kepada kita orang banyak yang datang mencari Yesus. Kemanapun Yesus pergi, banyak orang dari berbagai kota pergi mencari Dia untuk menyembuhkan mereka dari berbagai penyakit. Di sini kerinduan mereka akan kebutuhan jasmani mereka sudah dijawabi oleh Yesus. Akan tetapi ada satu kerinduan mendalam dari diri mereka untuk datang mencari Yesus, yakni mereka lapar, mereka haus akan Allah. Maka Yesus mengajari mereka dan membuat mujizat untuk membangkitkan harapan mereka bahwa Allah sedang bertindak, bahwa Allah sedang bekerja dengan cara yang baru dan penuh kuasa untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Lalu menjelang malam, para murid datang dan membawa kekhawatiran. Para murid datang kepada Yesus dan membawa kegelisahan, membawa ketakutan-ketakutan mereka kepada Yesus mengenai orang banyak itu. Kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan-ketakutan mereka itu soal perut. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa. Namun Yesus memerintahkan mereka, mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi mereka makan. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, bagi para murid, hal ini tidak masuk akal. Mereka tidak percaya, karena stok makanan yang ada pada mereka tidak sebanding dengan jumlah manusia yang hadir pada saat itu. Maka mereka menjawab, pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Bagaimana jumlah makanan seperti ini bisa memenuhi kebutuhan semua orang itu? Itulah sebabnya para murid beralasan dan berusaha untuk lari dari persoalan, untuk lari dari masalah. Akan tetapi, di sini sebenarnya Yesus mau melibatkan mereka. Yesus ingin agar para murid itu harus peka, bahkan mereka harus setia untuk berbagi. Mereka harus setia dan peka untuk memberi kepada orang yang berkekurangan. Memang jelas tidak cukup untuk 5.000 orang ini. Ini jumlah yang mustahil. Dan Yesus juga tahu bahwa bagi manusia hal itu tidak mungkin terjadi. Akan tetapi, di sini Yesus mau menguji mereka. Dan Yesus mau menunjukkan campur tangan Allah serta kemurahan hatinya, kemurahannya bagi umatnya. Maka ia mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucapkan doa berkat. Hasilnya terjadilah mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang. 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang. Yesus, 5 roti dan 2 ekor ikan yang diberkati Yesus itu membuat semua orang makan sampai dengan kenyang. Bahkan masih tersisa 12 bakul. Hal ini sebenarnya mau menunjukkan kelimpahan rahmat Allah bagi manusia. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, ada beberapa poin penting, ada beberapa pesan untuk kita dari bacaan-bacaan suci yang kita renungkan, yang kita refleksikan bersama dari bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada kesempatan ini. Poin yang pertama, mari kita belajar dari sikap Yesus. Ketika ia melihat orang banyak datang kepadanya, ia tergerak hati oleh belas kasihan. Akan tetapi, Yesus tidak stop. Yesus tidak berhenti pada titik simpati. Yesus tidak berhenti pada titik perasaan kasihan akan kebutuhan mereka. Akan tetapi, Yesus menjawabi. Yesus memenuhi kebutuhan mereka dengan memberi mereka makan. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristiani,

kita sadar. Mari kita peduli terhadap sesama kita yang berkekurangan. Kita tidak hanya sampai titik rasa kasihan. Kita tidak hanya sampai pada titik merasa simpati atau merasa iba, tetapi mari kita wujudkan kasih kita dengan saling berbagi. Yang kedua, dalam hidup kita sehari-hari, kita menyaksikan banyak orang yang kelaparan di sekitar kita, yang berkekurangan di sekitar kita. Mereka lapar tidak hanya akan makanan atau persoalan jasmani atau persoalan perut, tetapi kelaparan akan kasih, kelaparan akan perhatian, kelaparan akan damai, kelaparan akan keadilan, dan lain-lain. Maka di sini Yesus mengajak kita sekalian, dan Yesus juga mau melibatkan kita untuk peka dan hadir bagi sesama kita itu. Maka mari kita memiliki semangat untuk berbagi. Sekecil apapun yang kita miliki, tetapi ketika kita memberinya dengan hati yang tulus, ketika kita memberinya dengan hati yang ikhlas, maka tidak akan sia-sia. Seperti 5 roti dan 2 ekor ikan yang menjadi sarana Yesus untuk membuat mujizat, menggandakannya dan memberi makan 5.000 orang. Kita tidak boleh berkecil hati. Kita tidak boleh merasa minder dengan apa yang kita miliki. Justru akan menjadi berkat yang besar bagi mereka yang membutuhkannya. Yang ketiga, ada satu ajakan. Ada satu undangan dari Yesus dalam bacaan Injil tadi untuk kita sekalian. Bawalah kemari. Di sini Yesus mengajak kita sekalian. Di sini Yesus mengundang kita sekalian untuk membawa kepadanya segala persoalan-persoalan hidup kita. Mungkin saja persoalan-persoalan itu membebani pikiran kita. Mungkin saja persoalan-persoalan itu membebani hati kita, membebani pikiran kita atau pundak kita, dan membuat kita tidak bisa untuk menyelesaikannya. Bawalah kemari. Bawa saja kepada Yesus. Serahkan saja kepada Dia apa yang tidak mampu kita lakukan, apa yang tidak mampu kita selesaikan. Maka disitulah ada solusinya, bukan pada media. Amin. Kita bangkit berdiri untuk meneguhkan iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya.

0: persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Ketika orang banyak yang mengikutinya mulai lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Marilah kita panjatkan doa ke hadapan Bapa, semua keprihatinan dan kerinduan saudara dan saudari kita yang dalam kesusahan.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin gereja dalam memperjuangkan kehidupan umat yang penuh dengan cinta kasih dan keadilan, kebenaran, dan harapan dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin bangsa di dunia, para ilmuwan dan ekonom. Ya Bapa, bimbinglah agar mereka dapat bekerja sama dengan tulus dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia. Gerakkanlah mereka untuk menolong bangsa-bangsa dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang sakit dan para difabel. Ya Bapa, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami tak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

dari kemurahan yang Maha Agung yang disembahkan kepadamu. Asin pokok kamu dan bersama manusia bagi kami akan menjadi kemurahan Tuhan dan persilahan selama-lamanya. Tuhan dengan rendah hati dan siap bersalah menghadap kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau juga berkenan mempersatukan persembahan ini dengan kurban putramu, sehingga menjadi tanda kelimpahan rejeki dari surga demi kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh, yang dengan pengantaraannya, engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kami berharap, misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka, dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memujimu sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi, dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup Agung kami Hieronymus Paganoni serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
1: Orang Sagu adalah kelompok etnis yang mendiami Pulau Sagu.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

0: plus muka kena itu pun anak tiga mencari pemisik sampai kita kembali dengan pemburu bernas.
1: Jefferson mengatakan dari beberapa wilayah adat yang ada di Kabupaten Saburai Jua yang melaksanakan ritual tali manudakba ini hanya...
2: Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
1: Jefferson menambahkan

kekuatan anak-anak.

pengumuman Minggu Biasa ke-18 tanggal 2 Agustus 2026. Yang pertama dari Pusat Paroki, panggilan nikah untuk pertama kalinya Engelbertus Fahik dengan Noviana Kore, Stefanus Mario Rero dengan Benedikta Afriani Hemang, Leonardus Naben dengan Gladys Hileri Sive. Panggilan nikah untuk kedua kalinya Yuanito William Leonardo dengan Sarah Aprilia Talo. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah dari pasangan ini dapat disampaikan kepada Pastor Paroki sebelum pemberkatan nikah. Yang kedua, pengumuman dari Stasi Santo Antonius dari Padua Kelapa Lima. Yang pertama, minggu depan tanggal 9 Agustus 2026, Minggu Biasa ke-19. Para petugas liturgi misa pagi sebagai berikut. Kor KUB Santa Maria Goretti, Lektor Bapak Melvin Sulu dan Ibu Jenny Un, Pemazmur Saudari Nindi Tukan, Pembaca Intensi dan lain-lain Saudari Novi Bara. Petugas liturgi misa sore sebagai berikut. Kor KUB Santo Franciscus Xaverius, Lektor Saudari Lucia Blikololong dan Filipina Bria, Pemazmur Saudara Olis Manek, Pembaca Intensi dan lain-lain Saudara Rafael Serang.